kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, bukan?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Ya, selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sepuluh anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta anggaran tidak berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternak di regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus menyelesaikan masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anna Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Dari berapa ke berapa, Mas?
12: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
13: Ya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu kebek, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Nah, harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
13: Okay. Dua tikaan ya tadi?
14: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus, ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
15: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
17: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
16: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
18: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
16: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement Kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
20: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Dani Olmola sudah kuat tendangan dan gol.
22: Pada Nicola Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol.
21: Okupasi dan pendengar gol.
20: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang yang gagal diamankan sepenuhnya oleh Lamens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
2: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
20: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
2: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
20: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian, kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pasti. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Baik pendengar, kembali bersama saya Audia di Kediri pagi ya. Kita update informasi terkini untuk Anda, gelaran Piala Dunia 2026 yang saat ini masih berlangsung untuk menentukan siapa saja 4 tim yang akan melaju ke babak semifinal atau perempat final ya. Baik, dan dini hari tadi Spanyol berhasil mengalahkan Belgia di perempat final Piala Dunia 2026. Penantian 16 tahun La Furia Roja akhirnya terbayar. Pada duel yang gelar di Los Angeles Stadium pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, Fabian Ruiz membawa Spanyol memimpin 1-0 di menit ke-30. Belgia menyamakan skor 1-1 pada menit ke-42 lewat Carlos de Cattelarire. Mikel Merino tampil sebagai pahlawan timnya lewat gol di menit ke-88 untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Belgia. Hasil yang juga mengantarkan Spanyol ke Dallas pada 15 Juli untuk bertemu favorit juara lainnya Prancis. Spanyol juga layak merayakan kemenangan ini karena sudah menantikan begitu lama kelolosan ke semifinal Piala Dunia ya. Ini jadi kali ketiga Spanyol tampil di 4 besar turnamen setelah tahun 1954 dan 2010, yang artinya Spanyol harus menunggu 16 tahun untuk bisa menjadi semifinalis di Piala Dunia. Udara kita bersama. Pada penampilan terakhirnya, Spanyol sukses jadi juara usai mengalahkan Belanda 1-0 di final. Di semifinal, Spanyol asuhan Vicente del Bosque ini saat itu menang 1-0 di atas Jerman. Lalu semifinal ini memang spesial ya untuk keluarga, fans, dan satu negara mendukung. Tidak ada yang lebih menyenangkan ketimbang pengalaman untuk menjadi bagian dari tim keluarga ya. Dan bisakah Spanyol maju ke final keduanya sepanjang sejarah? Nanti kita tunggu ya, karena nanti akan melawan timnas yang bagus juga, Perancis ya, di semifinal Piala Dunia.

Baik, kalau Anda ada komentar terkait babak semifinal nanti atau mungkin ada jagoan yang ada prediksi akan menang ya antara Spanyol, Prancis atau mungkin timnas lainnya juga yang lolos ke semifinal, ya Anda bisa drop komennya di 0354 310 108 atau bisa di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

angka kemiskinan dan pengangguran melonjak. Sementara kantong pemerintah terkuras untuk mengatasi krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya untuk mendengarkan informasi dari kilas Piala Dunia ya 2026. Bersiaplah saat bahagia di nanti. Ya, setelah akhirnya mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dini hari tadi, ya jam 2 tadi, selesai kurang lebih jam 4 ya, akhirnya dalam 16 tahun terakhir Spanyol bisa kembali lolos ke semifinal di Piala Dunia 2026 ini. Tak peduli jarak dan waktu. Ya, semuanya nanti akan melanjutkan perjalanannya dengan menghadapi Prancis, laga Spanyol melawan Belgia di perempat final Piala Dunia 2026 yang digelar di Sofi Stadium Los Angeles pada Sabtu dini hari. La Furia Roja menang 2-1.

Baik, dan yang mana pelatih Spanyol Luis de la Fuente optimistis menatap pertandingan ini ya, yang mana Prancis sudah menunggu Spanyol ya di babak semifinal yang akan digelar di AT&T Stadium Arlington pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan kawan-kawan menembus babak empat besar setelah menang 2-0 atas Maroko di babak perempat final yang dilakukan pada Jumat ya 10 Juli 2026 kemarin. Indonesia. Semifinal Piala Dunia 2026 akan menjadi pertemuan ke-39 di antara Spanyol dan Prancis. De La Fuente percaya Spanyol bisa mengalahkan Prancis ya. Memang karakter tim sebuah kehormatan melatih tim yang begitu berkomitmen dan bersemangat untuk meningkatkan diri. Wajar kalau berpikir bisa mengalahkan Prancis ya, karena akan bekerja keras untuk itu nanti satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan mereka dua kali. Tim hebat akan menghadapi tim hebat lainnya. Kalau menilik catatan head-to-head, Spanyol unggul dengan 18 kemenangan berbanding 13 kemenangan untuk Prancis dengan 7 laga lainnya berakhir imbang. Spanyol menangi 2 pertemuan terakhir melawan Prancis. Spanyol menang 2-1 atas Prancis di semifinal Euro 2024. Lamine Yamal dan kawan-kawan kemudian kembali mengalahkan Prancis di semifinal UEFA Nation League 2025 dengan skor 5-4 ya. Jadi memang ini tim hebat dengan tim hebat ya, Prancis yang akan melawan Spanyol. Nanti kita tunggu di gelaran semifinal ya, selanjutnya akan dijadwalkan pada Rabu dini hari ya, 15 Juli 2020 yang akan digelar dari Stadion AT&T Arlington ya. Nanti akan ada Kylian Mbappe dan juga anak didik De La Fuente Spanyol yang optimis untuk mengalahkan Prancis ya. Baik pendengar, nanti kita akan bergeser ke informasi-informasi lainnya di kebersamaan kita Kediri Menyapa ya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang

0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Baik, pendengar, kita beralih ke informasi-informasi di kebersamaan kita pagi hari ini ya, di edisi Sabtu 11 Juli 2026 ya. Pemerintah Kota Kediri yang mendorong masyarakat kurang mampu untuk memanfaatkan program sekolah rakyat yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI melalui pemerintah daerah setempat guna memperluas akses pendidikan gratis bagi mereka. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Mutakin mengatakan program tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN kategori desa 1 dan desa 2, namun warga pada desa 3 dan seterusnya juga masih berpeluang mengikuti program tersebut melalui proses verifikasi dan survei kelayakan. Berbeda dengan sistem penerimaan peserta didik pada umumnya, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran secara terbuka untuk desa 1 dan desa 2 secara otomatis langsung masuk dan tidak disurvei. Ia menambahkan untuk warga yang berada di desa 3 dan 4 seterusnya ya juga bisa mengikuti program sekolah rakyat. Jadi apabila berminat bisa menghubungi dinas sosial atau lapor Mbak Wali 112 untuk selanjutnya dijangkau untuk dilakukan asesmen dan survei apakah yang memang bersangkutan benar-benar masuk kategori tidak mampu. Ia menjelaskan siap jenjang pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA memiliki kuota sebanyak 90 siswa yang dibagi dalam 3 rombongan belajar atau rombel. Hingga saat ini kuota jenjang SMA telah terisi 84 siswa, SMP sebanyak 83 siswa, sedangkan SD baru terisi 25 siswa, sehingga pemerintah daerah terus melakukan perjangkauan calon peserta didik agar kuota yang tersedia dapat terpenuhi. Imam berharap seluruh kuota dapat terisi sebelum pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026. Meski demikian, proses belajar mengajar tetap akan berjalan sesuai dengan jumlah peserta didik yang telah diterima bila kuota belum terpenuhi seluruhnya. Ia menambahkan untuk sekolah rakyat merupakan program pendidikan gratis berasrama dengan seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung pemerintah mulai dari seragam, tas, buku pelajaran, komputer jinjing, perlengkapan sekolah hingga kebutuhan hidup sehari-hari selama masa pendidikan. Menurutnya program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak-anak yang berpotensi putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, sehingga masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan tersebut dan turut menyebarluaskan informasi kepada warga yang membutuhkan. Imam juga memastikan legalitas pendidikan di sekolah rakyat setara dengan sekolah umum karena jasa yang diterbitkan pada jenjang SD, SMP maupun SMA diakui secara resmi oleh pemerintah.

0: pemanasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Baik, di Beranda Asa kita pagi hari ini ya, banyak yang ini ya bertanya-tanya terkait pengelolaan koperasi Desa Merah Putih, salah satunya terkait gaji yang memang kemarin ini ya baru saja ada seleksi untuk pengelola KDMP yang nantinya ada di seluruh kelurahan di Indonesia. Nah, PT Agrenas Manusantara angkat bicara soal sistem pengelolaan dan pengupahan yang disebut memicu kekecewaan pengelola gerai koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, di mana isu ini sebelumnya viral di media sosial setelah 80% dari 85 gerai KDKMP di Bojonegoro sempat berhenti beroperasi secara serentak pada 3 Juli 2026. Direktur Utama PT Agrenas Manusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengatakan baiknya memahami keresahan yang muncul dan menegaskan bahwa kesejahteraan personel adalah prioritas utama perusahaan. Menanggapi isu yang berkembang di media sosial terkait proses penggajian personel KDKMP, pihaknya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas setiap perhatian, masukan, dan kepedulian yang diberikan. Kesejahteraan para personel adalah prioritas yang tidak pernah dikompromikan. Joao menjelaskan saat ini tengah mengevaluasi terhadap seluruh sistem yang berjalan selama sepekan terakhir. Pihaknya berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap ketidaksesuaian data setelah proses verifikasi selesai. Jadi sepekan terakhir ini terus mengecek tata sistem yang berjalan dan berkomitmen setiap ketidaksesuaian data segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secepatnya setelah verifikasi. Sebagian telah diselesaikan dan proses ini masih terus berlanjut. Ia masih kan terus berupaya untuk mempunyai sistem yang terbaik demi pengelolaan gerai Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi. Dan saat ini sebanyak 1061 gerai telah beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di saat yang sama pihaknya juga terus melakukan pembangunan lebih dari 80.000 unit gerai dan gudang KDKMP di seluruh pelosok Indonesia.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Beranda Asa Cita ya, di pagi hari ini kita membahas tentang terkait pengelola koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, yang mana ini banyak informasi beberapa hari terakhir ya, minggu kemarin 3 Juli ada viral terkait 80% dari 85 gerai KDMP di Bojonegoro sempat berhenti beroperasi begitu ya. Dan Joao dari Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara mengatakan di sepekan terakhir terus mengecek total sistem yang berjalan dan berkomitmen setiap ketidaksesuaian data segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secepatnya setelah verifikasi ya. Dan PK terus mengupayakan sistem terbaik demi hasil yang kokoh untuk mengelola gerai yang telah beroperasi, menyiapkan gerai yang sudah selesai dibangun agar bisa segera beroperasi. Kesejahteraan dan hak para personel koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di 1061 gerai yang telah beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah prioritas. Setiap tetes keringat dan dedikasi personel adalah roda penggerak KDKMP. Sebelumnya, media sosial dihebohkan para pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih mengaku kecewa terhadap sistem pengelolaan dan pengupahan yang dijalankan Agrinas Pangan Nusantara. Kekecewaan ini dipicu karena para pengelola menerima upah yang tidak seperti dijanjikan. Hal ini pula yang menyebabkan sekitar 80% dari 85 gerai yang ada di Kopdes Merah Putih Bojonegoro berhenti beroperasi serentak sementara pada 3 Juli lalu. Kepala Desa Campurjo, Edi Susanto mengakui adanya keluhan dari pengelola gerai Kopdes Merah Putih di wilayahnya. Menurut laporan diterimanya, para pekerja sebelumnya dijanjikan gaji sekitar 1,2 juta hingga 1,4 juta rupiah per bulan. Namun ternyata ada yang mendapatkan gaji hanya 76 ribu rupiah. Dan kemarin nih mendapat aduan dari pengelola KDMP di desa dan mulai 3 Juli Jumat sementara KDMP Campurjo ditutup. Sementara itu salah satu pengelola KDMP Campurjo yang enggan disebutkan namanya membenarkan terkait keterangan kepala Desa Campurjo ya, dan alasannya menutup gerai karena memang ketidakjelasan gaji yang diterima serta sejak awal pihaknya juga tidak menerima surat perjanjian kerja dari pusat.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing, hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku, selama 3 minggu ini dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih, katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
2: Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika bank sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

diri menyapa Beranda Astacita di pagi hari ini, karena saat lagi pukul 9 kita akan bergabung untuk mengikuti Jatim hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.

menemani Anda menikmati akhir pekan. Tentunya saya Sari Julia masih bertugas untuk menghadirkan sejumlah informasi untuk temani akhir pekan Anda di kesempatan kali ini. Sembari juga ya, komposisi-komposisi cantik kami hadirkan spesial untuk Anda. Satu di antaranya dari Dewa 19 dengan Satu Sisi.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap Pak.
0: Oh syukurlah, kalau soal bantuan sosial bagaimana Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader Puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan Pak?
1: Silakan Pak Felix, sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli

Pagi ini saya juga temani Anda ya dengan kabar-kabar di sekitaran wilayah yang ada di Surabaya. Informasi-informasinya banyak gitu ya. Diberitakan bahwa pemerintah kota Surabaya ini sedang melakukan upaya penertiban berkaitan dengan aktivitas perparkiran. Banyak loh ini dilakukan begitu ya. Jadi kalau yang Anda sering laporkan kepada kami dalam program aduan masyarakat dalam Halo RRI gitu ya, itu sudah sedikit demi sedikit mulai ditanggapi, ditindaklanjuti, bahkan diberikan solusi. Banyak juga yang melaporkan bahwa ada ya parkir tidak berizin, kemudian cukir liar. Wah, ini terus mendapatkan pengawalan ketat dari pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Jadi kabar terbaru, pemerintah kota Surabaya itu menutup 63 titik parkir tidak berizin dan belum menerapkan digitalisasi. Jadi ada parkir tidak berizin dan tidak menerapkan digitalisasi, itu totalnya ada 63 parkir yang sudah ditutup. Rahmat Basari, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surabaya, menyebut penutupan itu dilakukan sejak akhir pekan yang lalu. Jadi yang tidak berizin, tidak melaksanakan digitalisasi parkir, ya dilakukan penutupan sampai akhirnya yang bersangkutan mengurus izin. Ini juga upaya penertiban dari laporan-laporan yang masuk kepada kami dari Anda. Lahan parkir yang akan dibuka kembali setelah pengurusan izin dan penerapan digitalisasi sesuai yang diwajibkan dalam peraturan daerah. Yang terakhir cukup ramai itu di Jalan Tunjungan, yang banyak mengakibatkan barang-barang pengunjung pemilik kendaraan itu hilang gitu ya. Habis itu parkirnya nggak digital gitu ya. Terus yang di Pasar Tunjungan itu juga nominalnya beda dari yang ditetapkan oleh Bapenda gitu ya. Belum lagi di kawasan Ampel yang ditertibkan, kemudian di sekitaran Pasar Blauran yang sampai 3 saf begitu ya, sehingga mengakibatkan kemacetan, itu juga sudah ditertibkan begitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan parkir-parkir lain. Pemerintah kota memberlakukan baik itu tepi jalan umum maupun pajak parkir di persil tempat usaha, apakah itu perkantoran, pertokoan, atau tempat makan. Sepanjang ada persil, penyelenggaraan parkir wajib melaksanakan digitalisasi. Tapi masih ada loh yang gak melakukan hal tersebut, kan gemes. Jadi masyarakat itu melaporkan hal tersebut dan sudah ditindaklanjuti. Sebelumnya satu lahan milik swasta di Jalan Tunjungan itu ditutup setelah dikeluhkan warga yang banyak kehilangan barang saat parkir kendaraan di VOK itu ya. Dan terungkap perizinannya itu sudah mati 2024 yang lalu gitu kan ya. Tapi masih beroperasi karena selama ini membayar pajak. Nah, guna mengantisipasi praktik serupa, Basari menyebut akan memperkuat pemantauan bersama organisasi perangkat daerah atau OPD. Dan sesuai dengan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, katanya pembagian hasil pajak parkir itu menguntungkan pelaku usaha, di mana 90% masuk ke pemilik persil atau pelaku usaha, sedangkan 10%-nya diberikan kepada pemerintah kota Surabaya sebagai pendapatan asli daerah. Tapi ya itu, ayo sama-sama, gimana caranya agar tidak menimbulkan kemacetan atau kerugian bagi pengunjung yang kemudian parkir di kawasan tersebut. Banyak loh itu beritanya, viral juga gitu ya, naruh helm, hilang helm, tempat minum pun hilang gitu kan ya, padahal tempat minumnya hanya air minum dalam kemasan gitu kan ya, seberapa sih harganya. Kadang masyarakat pun kemudian mengkaitkannya dengan hal-hal tersebut gitu kan ya. Ini sudah mulai ditertibkan. Dan yang terbaru juga pemerintah kota Surabaya ini menertibkan pedagang kaki lima, banyak ya. Kawasan Tembok Duku yang terbaru kemarin itu di Kedung Doro, nah itu ditertibkan agar Surabaya nampak lebih bersih dan indah. Ya, bukan hanya sekedar menertibkan, pemerintah kota Surabaya juga memikirkan tempat untuk bisa direlokasi kemana agar mereka ketika mata pencahariannya adalah berjualan, berdagang, itu mereka juga tidak kehilangan mata pencahariannya. Tidak mudah begitu ya, tapi ini upaya untuk bisa mewujudkan kota Surabaya yang bersih, indah, dan juga mengembalikan fungsi jalan ataupun fasilitas yang sesungguhnya. Karena selama ini mereka berjualannya di atas pedestrian, trotoar, mengganggu pejalan kaki gitu ya. Belum lagi kalau parkirnya itu sampai memakan badan jalan hingga menimbulkan kemacetan. Ini yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Bantu juga ya, kalau memang toh itu sudah ditertibkan, kalau nggak ada petugas kembali lagi, nah laporkan juga. Ini upaya kita bersama untuk menjaga kota Surabaya dalam kondisi yang baik, aman, dan juga nyaman pastinya ya. Nanti kabar-kabar lain juga menyusul, akan kami hadirkan juga untuk temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Sembari juga line telepon boleh Anda manfaatkan kalau Anda ingin berbagi kabar. Komposisi-komposisi yang kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda. Ada Raisa featuring Ahmad Dhani, Biar Menjadi Kenangan. Spesial kami hadirkan untuk kabar.

Olivia Newton-John merupakan artis populer pada zamannya serta dikenal membintangi film Grease. Selain itu, Olivia juga telah memenangkan 4 Grammy Award lewat lagu-lagunya. Awal karirnya di dunia hiburan diawali dengan membintangi acara TV. Pada tahun 1964, Olivia merilis single pertamanya berjudul Till You Say You'll Be Mine. Setahun setelahnya, Olivia melakukan debutnya di dunia acting. Ia menjadi pemeran pendukung di film komedi musikal Funny Things Happen Down Under yang rilis pada tahun 1965. Setelahnya, Olivia memainkan peran utama dalam film tahun 1970 berjudul Tomorrow. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 5345474 atau melalui WA dan SMS 081331494x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, bolehlah ya. Satu pembicaraan bersama seorang kawan mulai dari hari kemarin begitu ya, berkaitan dengan kondisi Surabaya yang disinyalir menjadi salah satu kota yang nyaris hidup 24 jam dan tidak tertidur, karena kalau dilihat aktivitasnya mulai dari pagi hari, siang, sore, malam hingga dini hari, wah masih banyak masyarakat atau warga kota Surabaya yang berkutat dengan kesibukan. Ada yang hanya sekedar duduk santai di warung kopi begitu ya, ada yang kemudian berjibaku untuk melakukan pekerjaannya, ada yang bersekolah, berkuliah, dan ya ragam aktivitas di dalamnya begitu ya. Namun yang menjadi sorotan adalah begitu banyaknya warung kopi. Saya nggak tahu sih di wilayah Anda begitu ya, apakah warung kopi itu juga sebanyak di kota Surabaya? Nyaris banyak sekali begitu ya, apapun labelnya, apapun mereknya. Bahkan tidak hanya warung kopi, sekarang sudah ada kafe juga yang bukanya 24 jam. Wow, luar biasa. Itu yang membuat satu di antaranya kenapa Surabaya itu tidak sepi di kala malam atau dini hari, menjadi salah satu kota yang tidak tertidur, nyaris 24 jam ada. Nah, bicara tentang kopi itu kan adalah minuman yang membumi ya, dalam kondisi apapun gitu ya. Apalagi generasi muda saat ini kalau enggak ngopi kurang afdol katanya ya. Mau itu dingin, mau itu hangat ataupun panas, yang namanya kopi ini menjadi minuman universal yang banyak diminati, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, tergantung bagaimana kondisi tubuh masing-masing. Bersyukurnya kita di Indonesia gitu ya, karena kopi di Indonesia itu banyak jenisnya ya, mulai dari di Aceh begitu ya. Di mana lagi nih? Banyak sekali lah ya. Tapi kalau kita bicara kopi-kopi asli Indonesia begitu ya, Toraja gitu ya, itu cita rasanya memang beragam gitu ya. Ada yang suka dengan rasa yang asam sedikit pahit gitu kan ya. Ini banyak juga gitu ya, kopi-kopi yang ya Arabica, Robusta begitu kan ya. Kemudian Gayo, kopi Toraja, ada kopi Lampung, Kintamani, banyak. Itu membuat Indonesia tuh kaya berkaitan dengan apa namanya, hasil buminya, satu diantaranya kopi. Nah, ngomongin soal kopi, kita juga patut berbangga. Minuman yang satu ini, gitu ya, yang banyak diminati orang dan bisa diminum dalam segala suasana, gitu ya, kapanpun dan dimanapun, itu juga masuk dalam jajaran apa, kopi terbaik dunia versi Taste Atlas, dan satu diantaranya dari Indonesia. Jadi kopi kan jadi salah satu komoditas pertanian yang banyak diperdagangkan di dunia. Di balik harumnya aroma secangkir kopi, ada beragam jenis kopi dengan karakter masing-masing. Dan Taste Atlas ini memperbarui daftar biji kopi terbaik di dunia 2026. Biji kopi asal Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar. Istilah biji kopi terbaik di dunia ini tak merujuk pada jenis kopi tertentu, melainkan kumpulan biji kopi yang dikenal memiliki cita rasa yang unggul dan reputasi tinggi di kalangan penikmat. Dan seiring berkembangnya budaya specialty coffee, semakin banyak akhirnya negara penghasil kopi karena dianggap menghasilkan biji berkualitas tinggi, termasuk salah satunya Indonesia. Biji kopi Arabica Gayo dari Aceh ini berhasil duduk di posisi kelima dalam daftar biji kopi terbaik di dunia. Biji kopi satu ini dibudidayakan di daerah dataran tinggi Gayo Aceh. Jadi rasanya cukup bersih ya di lidah begitu ya. Kemudian kekentalannya juga kategorinya sedang. Tingkat keasamannya pun rendah begitu ya, dan seringkali aroma herbal itu muncul begitu ya, seperti bau-bau tanah gitu kan ya. Itu menambah keseruan ketika kita menikmati kopi yang satu ini. Dan ini kopi juga dianggap sebagai salah satu kopi Arabica Indonesia yang paling dikenal dan telah dianugerahi status indikasi geografis oleh pemerintah. Budidaya kopi Arabica di wilayah Gayo itu dimulai pada awal abad ke-20 selama masa kolonial Belanda. Sering berjalannya waktu, budidaya kopi berkembang menjadi kegiatan ekonomi utama. Ketinggian wilayah Gayo yang berkisar antara 1200 sampai 1700 mdpl bersama dengan tanah vulkaniknya itu cocok untuk dijadikan tempat budidaya biji kopi Arabica berkualitas tinggi. Dan kopi Gayo biasanya diproses dengan metode giling basah, dan metode ini melibatkan pengeringan sebagian biji sebelum pengupasan untuk kemudian menyelesaikan proses pengeringan setelahnya. Dan kita cukup bangga karena dari 10 biji kopi terbaik di dunia versi Taste Atlas, kita berjajar juga dengan negara-negara lain, di antaranya Kolombia, Ethiopia, Jamaika, Kongo, Thailand, Guatemala, kemudian juga ada Dominika,
dan juga negara-negara lainnya. Luar biasa ya kalau kita bisa ada di posisi itu, karena ya itu tadi, kembali hasil bumi Indonesia itu perlu diakui dunia, kulinernya pun juga perlu diakui dunia. Dan terbukti Tes Atlas juga sudah begitu banyak mengeluarkan rilis berkaitan dengan makanan, minuman, kuliner, tempat wisata dan sebagainya, yang ya ini menggambarkan Indonesia yang kaya begitu kan ya, dan kita perlu bangga. Gimana untuk pagi ini? Sudahkah Anda ngopi? Pilihannya jatuh pada kopi apa? Ya apapun itulah ya. Ya kita tentu bisa menikmati secangkir kopi bersama dengan keluarga mungkin saat liburan, sembari juga mendengarkan komposisi yang kami hadirkan.

0: lalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah, itu dia. Kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah, tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal, ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul. Yuk, tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

0: lirik lagu berjudul Semanggi Surabaya itu memamerkan salah satu makanan khas kota pahlawan, semanggi. Seperti namanya, makanan itu dibuat dari daun semanggi yang identik dengan keberuntungan. Semanggi menjadi makanan khas Surabaya karena pada zaman dulu, kota yang sekarang menjadi kedua terbesar setelah Jakarta itu dipenuhi rawa. Semak semanggi tumbuh di sekitarnya. Masyarakat kemudian menjadikannya makanan. Daun semanggi sendiri adalah sekelompok paku air Salviniales dari marga Marsilia yang ada di Indonesia dan mudah ditemukan di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Sulikah terlihat sibuk melayani pembeli semanggi dagangannya saat Car Free Day, Minggu pagi di sekitar Masjid Agung Surabaya. Penjual semanggi Surabaya seperti Sulikah mudah dikenali karena menggunakan jarit dan selendang untuk memanggul semanggi. Setiap minggu pagi mereka biasa menggelar dagangan semanggi di kawasan Masjid Agung Surabaya. Sejak tahun 2010, Sulikah berjualan pecel semanggi. Semanggi Surabaya atau pecel semanggi adalah makanan khas Surabaya. Dibuat dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang nikmat. Semanggi Surabaya dihidangkan dengan kembang turi, kecambah, kangkung, kerupuk puli yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat.
1: Niki semanggi, niki turi, niki cambah. Niki darane namine semanggi, sayuran.
0: Semanggi Surabaya, bumbunya yang khas terbuat dari perpaduan ketela rambat, kacang tanah, dan gula merah, serta dilengkapi kerupuk puli. Karena bahan utamanya ketela rambat, rasa sambal pecel ini pun didominasi manis ketela.
1: Bedanya ini nggak pakai kencur, Mbak. Kalau pecel asli pakai kencur. Ini nggak pakai kencur, pakai bawang putih. Khas Surabaya ini, Mbak.
0: Untuk memasak semanggi, setelah dibersihkan dari kotoran, semanggi direndam air panas beberapa saat supaya tidak hancur. Saat menyajikan, pertama-tama sayuran ditempatkan dalam pincuk daun pisang, kemudian disiram bumbu yang sudah dicairkan.
1: Direbus, bisa digodok ya bisa. Direbus ini kalau bumbu digodok, jadi direbus. Kalau semangginya itu kering nggak dikukus, direbus bu biar lemes. Kalau minggu ini 100 porsi malah lebih, kalau Sabtu ya 60. Kalau Sabtu saya di bukanya itu masjid Agung ya.
2: Kalau minggu di sini
1: tetap di depan Namira itu.
0: Tidak bisa ditemui secara sembarangan di kota Surabaya. Ia tidak dijual di pinggir-pinggir jalan, apalagi restoran pusat perbelanjaan. Biasanya penjual makanan tradisional itu keluar masuk kampung sembari menggendong bakul dagangannya dengan selembar kain selendang. Sugiyati, salah satu pedagang pecel semanggi, mengatakan ia hanya berjualan setiap hari Sabtu dan Minggu di sekitar Taman Bungkul, Surabaya. Sama seperti Sulikah, ia mendapatkan semanggi dari kawasan Benowo.
3: Dulu sepi, terus aku ya saya telateni aja di sini. Terus makin lama ada pengunjung banyak. Tadi tahu rame gitu. Terus saya mengajak anak saya, tak suruh jualan di sini. Tapi ini hari Minggu aja. Ya ini merluan gini aja, sayur semanggi, bumbunya ubi, kentang, kacang, terus sayurnya kan sayur semanggi, bikin sendiri. Semanggi kan kulaknya mentahan aja, nah jadi saya masak sendiri.
0: Meski semanggi semakin sulit dapat, Ia menegaskan akan terus berjualan pecel semanggi sebagai mata pencaharian yang sudah ditekuninya selama 17 tahun ini.
3: Iya, saya ya lanjut kerja apa lagi? Ya, semanggi aja terus, tetap semanggi aja, semangat aja.
0: Leni, warga Surabaya, mengaku menyukai pecel semanggi karena rasanya yang nikmat. Rasa khas semanggi memberikan sensasi berbeda saat disantap, teksturnya pun lembut dan tidak pahit.
2: Seneng sih, soalnya emang dari pas hamil suka sama semanggi. Dari rasanya juga enak, sayurannya segar, terus teksturnya itu emang kayak beda daripada kayak pecel, itu beda.
0: Widodo, salah satu pencinta kuliner semanggi, mengaku makanan khas Surabaya itu memiliki cita rasa sendiri, meski hampir sama seperti pecel Madiun atau Kediri.
4: Semanggi Surabaya ini rasanya enak memang, karena ada campuran bumbu-bumbu seperti ketela ya, habis itu ada campuran bumbu kacangnya dan ada manis-manisnya. Selain itu bumbunya juga kental ya, gak encer. Kalau kental kan rasanya tuh lebih masuk gitu kan, kalau kental, kalau encer kurang. Semanggi ini kental bumbunya, jadi enak. Terus sayurnya juga macam-macam ya, ada cambahnya, ada daun turinya ini yang buat orang bisa jaga kesehatan ya, daun turi, dan ada daun singkongnya ya. Kalau dibandingkan pecel ini kan ada bumbunya dan ada kencurnya, ada rasa kencur, ada apa, lebih ini lah, lebih pedes lah kalau pecel itu. Kalau bumbunya semanggi ini dia manis dan lebih kental.
0: Sayangnya, lanjut Widodo, semanggi Surabaya hanya bisa dijumpai di tempat-tempat tertentu seperti Taman Bungkul dan sekitaran Masjid Agung. Mulai langkanya semanggi diharapkan menjadi perhatian bagi semua pihak agar kuliner khas Surabaya ini tidak punah.
4: Ya, kalau saya ini kan pecinta semanggi karena dia makanan khas Surabaya ya, tradisional, dan saya harap itu dilestarikan dari semua pasar-pasar, bisa juga di tempat stand dibuatkan khusus ya untuk jualan semanggi, supaya semanggi ini lebih awet ya, lebih terus ada, karena itu warisan budaya, tidak boleh hilang, sehingga pemerintah juga harus lebih memberikan perhatian serius agar makanan khas ini bisa membudaya terus menerus dan awet.
0: Sebagian besar penjual makanan semanggi berasal dari desa Kendung Benowo, wilayah pinggiran kota Surabaya yang berbatasan dengan Gresik. Desa Kendung, Kecamatan Benowo, Surabaya, dikenal sebagai kampung semanggi. Seperti di RW 01, RW 03, dan RW 09, Kampung Kendung, Sememi, Benowo. Penamaan kampung semanggi bukan tanpa alasan, sebab hampir seluruh warga

0: Di sepanjang jalan kampung itu ada pemandangan semanggi. Di wilayahnya terdapat 25 kelompok petani budidaya semanggi dan ada sekitar 250 pedagang semanggi. Perkampungan semanggi itu sudah ada sejak puluhan tahun silam. Tidak jarang ada saja akademisi yang datang melakukan penelitian di kampung Semanggi Benowo.
1: Penanaman sekitar 25 petani yang setiap hari membudidayakan di wilayah Kelurahan Semumi yang tersebar di RW3, RW1, dan RW9. Petak per petak dilakukan warga di Semumi sebagai petani semanggi telah dibudidayakan sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah luar biasa hasilnya karena bisa dilakukan 25 petani kemudian pedagang sebanyak kurang lebih 200 sampai 250 pedagang setiap harinya berjualan hasil panen semanggi di Kelurahan Semanggi. Jadi ada 25 kelompok yang sebagai petani tulen untuk bercocok tanam semanggi di wilayah Kelurahan Semanggi serta pedagang sebanyak 200 sampai 250 yang tersebar setiap paginya di wilayah Surabaya, di wilayah Gresik pinggiran, kemudian Mojokerto pinggiran, Sidoarjo pinggiran, Madura pinggiran yang berdekatan dengan Surabaya. Mereka 200 sampai 250 orang ini tersebar di masing-masing wilayah tersebut.
0: Perjuangan para petani semanggi di kampung Semanggi Benowo patut diajungi jempol. Sebab tanpa mereka, kuliner khas Surabaya itu mungkin sudah lenyap sejak dahulu. Bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Surabaya, pihak Kelurahan Semumi berupaya melestarikan semanggi dengan memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap para petani semanggi.

Dengan berakhirnya paket feature dari Ermina Jean berkaitan dengan Semanggi Surabaya, saya juga harus mengakhiri tugas begitu ya. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi Anda. Karena ini akhir pekan, bolehlah ya singgah di beberapa kawasan untuk bisa menikmati kudapan Semanggi Surabaya. Yang terdekat dari sini ada di Taman Bungkul mungkin ya, itu boleh Anda nikmati juga. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dari tadi pagi, Anda yang bergabung dalam setiap programnya. Jadi saya harus mengakhiri tugas kesempatan kali ini, dan nanti akan ada rekan saya Dio Pratama yang melanjutkan perjalanan Surabaya siang. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia pamit, selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa.

0: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

Ya Aulia, kali ini kita bergeser ke Kediri siang ini ya, edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 ya. Baik pendengar, saat lagi Anda bisa nantikan dialog ruang publik, ruang disabilitas dengan tema pahlawan di balik layar pendidikan inklusif. Nanti kita akan bahasnya bersama dengan Teddy Indra Kusuma SPSI, GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, yang juga guru SMPN 3 Keras Kabupaten Kediri. Dan juga ada narasumber kedua, Ibu Nurholiah SPD, GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, yang juga sebagai guru TK Cokro Aminatopare. Tetap bersama kami ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Info.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, di kesempatan siang hari ini ya, kita di akhir pekan Sabtu 11 Juli 2026, kita buka dialog di ruang disabilitas siang hari ini dengan temanya pahlawan di balik layar pendidikan inklusif ya. Oke, sudah hadir dua pahlawan kita. Dua pahlawan di pendidikan inklusif ya. Yang pertama kita sapa dulu ada Pak Teddy Indra Kusuma SPSI sebagai GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan juga guru SMPN 3 Keras Kabupaten Kediri. Selamat siang Pak Teddy. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, ini enggak pernah absen ya. Kalau Pak Teddy kalau diundang langsung semangat didatang ya. Oke, selanjutnya pahlawan kita kedua ada Ibu Nur Holia SPD sebagai guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga dan guru TK Cokro Aminoto Pare. Selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Mbak Lia.
1: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah,
1: luar biasa. Ini Ibu Nur nih semangat banget dari tadi ya. Mbak, nanti pertanyaannya apa gini-gini ya. Kita udah koordinasi ya. Untuk nanti pembicaraan kita lebih maksimal ya Ibu ya. Oke, kita akan undang pendengar juga dan pemirsa RRI Digital di kesempatan siang hari ini ya. Pendengar Anda bisa bergabung di line teleponnya 0354 310 1108 atau SMS WhatsAppnya di 0812 3460 0289 atau juga di nomor 0857 2535 2550. Baik ya, terkait tema kita hari ini pahlawan di balik layar pendidikan inklusif ya. Jadi Pak Teddy juga Bu Nur, ini banyak masyarakat mengenalnya guru kelas ya.
3: Iya.
1: Guru apa tuh? Guru
2: mapel.
1: Oke, okay, betul. Nah, ini tapi belum familiar yang dengan sosok namanya GPK karena enggak semua sekolah ada juga ya katanya.
3: Betul.
1: Guru pendamping khusus atau GPK?
3: Pembimbing khusus.
1: Guru pembimbing khusus.
3: Iya, kalau pendamping itu shadow teacher,
1: okay.
3: Kalau pembimbing khusus GPK.
1: GPK. Oke. Okay.
3: Iya, Mbak Teddy ya.
1: Oke, okay, baik-baik. Guru pembimbing ada dua berarti ya? Guru pembimbing khusus.
3: Iya, kalau shadow teacher itu yang membantu guru saat anak butuh pendamping di kelas.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Kalau guru pendamping namanya, okay. Kalau kita pembimbing.
1: Guru pembimbing khusus. Ya. Nah, siapa sih sebenarnya GPK ini dan peran utamanya di sekolah ya? Ini kita ke Pak Teddy dulu, ini yang sudah senior ya, Bu. Sudah beberapa kali biar nanti oh gini ya caranya ya. Oke, okay. Monggo Pak Teddy.
2: Oke. Okay. Jadi begini Mbak, konsepnya GPK itu seperti yang dikemukakan bahwa GPK itu guru pembimbing khusus. Berbeda dengan shadow teacher. Kalau shadow teacher itu praktis mendampingi siswa ketika berada di kelas. Okay. Misalnya kalau pada anak autis itu shadow teacher mendampingi berada di belakangnya, jaga nih kalau-kalau misalnya tantrum atau butuh sesuatu dia yang menghandle itu.
1: Okay.
2: Sedangkan guru pembimbing khusus lebih pada penekanan terkait dengan proses pembelajaran, termasuk juga menyusun PPI. Jadi begitu. Berbeda dengan sekolah reguler siswa umumnya, maka kurikulum RPP yang disiapkan untuk anak inklusi itu juga berbeda. Maka GPK di sini dilatih untuk secara mental maupun pengetahuan itu paham betul terkait dengan apa yang harus dilakukan. Lah, karena ini menyangkut dengan karakter guru yang lebih khusus, ya, berbeda dengan guru mapel atau guru reguler lainnya, maka klasifikasinya juga berbeda terkait dengan pemahaman, pengetahuan maupun karakter yang nanti dihadapi. Salah satunya adalah karena kekhususan siswa tersebut, murid tersebut yang istimewa, apapun kondisinya, maka beliau harus mampu untuk fleksibel. Jadi begitu, menghadapi anak autis, perlakuannya juga harus menyesuaikan, bertemu atau memiliki murid yang lain juga harus menyesuaikan, misalnya yang hatan ya. Jadi hal-hal seperti itu yang lebih khusus, dan itu memang cukup selektif karena tidak semuanya guru memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih serta memiliki karakter yang kuat untuk mampu menangani murid istimewa tersebut.
1: Oke. Mungkin kalau dari Bu Nur sendiri seperti apa ini, Bu? Mendefinisikannya ya. Ini sesuai dengan apa yang dikerjakan Ibu Nur selama ini sebagai GPK.
3: Sebetulnya hampir sama yang disampaikan sampaikan dengan Pak Teddy tadi ya. Kalau GPK itu lebih berperan aktif karena saya di PAUD ya. Kalau mungkin di SMP menyesuaikan kemampuan anak ya Pak Teddy. Kalau kita itu berangkat dari awal mengidentifikasi, terus lanjut ke bikin PPI tadi, membuat PPI tadi, program-program individu. Jadi program khusus untuk anak berdasarkan kebutuhan individu anaknya tadi. Jadi bedanya dengan tadi ya, saya makanya meralat guru pendamping tadi itu begitu. Jadi kalau guru pendamping itu lebih ke asisten. Jadinya gitu ya Pak Teddy, asisten. Jadi kalau untuk guru pembimbing itu dia yang membuat program untuk anak, dan itu bisa diketok tular kalau kebetulan GPK-nya mapel nggih, bisa diketok tularkan ke guru kelas, ke nganu untuk ditindaklanjuti juga seperti itu. Jadi kadang ada anak anak inklusi yang mempunyai perilaku atau ciri-ciri tertentu sesuai dengan yang dialami, maka biasanya guru GPK ini yang mempunyai, mungkin dibekali ya secara secara teori oleh pemerintah, itu punya beban dan kewajiban untuk memandu dan membantu. Jadi memandu dan membantu teman-teman yang lainnya untuk bagaimana toh anak ini harus mendapatkan treatmentnya seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan GPK sendiri, mungkin ini menurut saya nggih, selain dia berperan aktif, dia juga harus berperan menjadi koordinator untuk teman guru lainnya yang kebetulan kelasnya ada anak inklusinya. Jadi tidak semua kelas yang ada anak inklusinya itu gurunya GPK. Kalau di Pak Teddy murid GPK, murid inklusinya berapa tadi?
2: Sudah lulus.
3: Jadi lulus. Kebetulan Pak Teddy akhirnya tidak menghadapi anak inklusi.
1: Oke,
3: beda kalau ini. Iya, beda kalau dengan kebetulan TK kami ada 11 anak inklusi, Pak. GPK-nya 1. Jadi, saya selain memperlakukan Ananda sesuai program individu, saya juga memperpanjang informasi kepada teman-teman guru kelas lainnya bahwa seandainya di kelas nanti menjumpai hal-hal seperti ini, bisa loh diperlakukan seperti ini. Jadinya kadang teman-teman yang lainnya kan, ini tadi ketanggapan setiap orang beda ya Pak ya. Jadi makanya mungkin yang belum terbiasa itu perlu kita bantu untuk mempercepat tanggapnya seperti itu. Bukan berarti mereka tidak tanggap, tetapi mungkin karena secara teori mereka memang belum mendapatkan diklat seperti itu nggih, otomatis kita yang pernah melakukan dan mendapatkan ini punya kewajiban untuk menularkan. Karena kalau menunggu diklat semua, gimana Pak? Kuotanya terbatas juga seperti itu. Jadi menurut saya GPK itu beda dengan guru pendamping, tetapi dia lebih menjadi sentral untuk membantu teman-teman guru yang lainnya, rekan sejawat, untuk mendampingi Ananda yang inklusi tadi.
1: Oke, baik, baik. Oke, ini memang beda ya pengalamannya ya.
3: Jenjang pendidikannya juga beda.
1: Jenjang pendidikannya ya ini oke, kalau bundur Pak TK PAUD begitu ya. Dan lumayan banyak ya Bu ya, 11 itu.
3: Alhamdulillah.
1: Di TK Cokro Aminoto Pare. Dan fun fact-nya di Pare atau mungkin di Kabupaten Kediri? Hanya dua tadi.
3: Kalau di Pare itu untuk TK-nya dua yang GPK resminya punya. Yang punya GPK resmi dua.
1: Oke, di
3: salah Cokro satunya dan kami.
1: Oke, baik. Jadi nggak semua ya, tapi alhamdulillah sudah ada ya Bu ya.
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Nah Pak Teddy, ini memang kalau tahun ini memang enggak ada ya Pak ya.
2: Untuk yang murid baru ini belum saya
1: screening. Oke,
2: okay. Ya, saya screening karena ini kan masih pra. Nah, harusnya hari ini tadi karena masih saya belum ketemu murid saya yang baru di sekolahan karena ada kegiatan di sini, maka nanti insyaallah hari Senin
1: ya. Mulai ini MPLS atau bahasa lainnya, pokoknya pengenalan sekolah lah ya. Ini nanti. Oke. Okay. Dulu enggak kenal ospek. Ospek tuh buat apa, SMA lah ya, buat SMA ke atas ya. Pokoknya dulu masuk aja ya, pengenalan lah gitu. Oke. Okay. Nah, dari pengalaman Pak Teddy ini, Pak, dari untuk mendampingi untuk anak berkebutuhan khusus ini, apa mungkin tantangan yang paling sering dihadapi atau paling sering dilakukan begitu?
2: Secara umum begini, ketika kita mengetahui bahwa ada anak inklusi berkebutuhan khusus, maka yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan orang tua. Berkoordinasi dengan orang tua khususnya ketika kita berkoordinasi untuk menyiapkan PPI, program individu tadi, yang harus kita sampaikan kepada orang tua kondisi. Bisa jadi kalau kebutuhan khususnya itu tampak, misalnya tunagrahita misalnya, itu kita lebih mudah. Yang susah itu kalau kemudian ada mungkin di beberapa teman yang pernah sharing dengan saya itu siswa cibi, cerdas istimewa, itu termasuk juga inklusi. Nah, jadi hal tersebut tentu tidak terdeteksi secara kasat mata, secara tampilan tidak. Nah, ketika hal tersebut diketahui, biasanya di beberapa teman ketika sharing dengan saya, bagaimana Pak Teddy begini-begini, kemudian saya beri advis karena saya belum pernah kedapatan siswa cibi. Tapi alhamdulillah karena basic saya itu di SPSI, sehingga hal tersebut bisa saya berikan sebagai advis, termasuk juga perlakuan-perlakuan khusus. Biasanya yang sering adalah perilaku yang membutuhkan adaptasi dari GPK-nya terkait dengan perilaku siswa yang cenderung lebih unik dibanding yang lainnya. Karena misalnya kalau mata pelajarannya tertentu dia bisa gitu, cenderung membuat onar begitu. Hal-hal seperti itu. Dia menunjukkan rasa kebosanannya dengan cara memberontak dalam tanda kutip ya, butuh perhatian lebih.
3: Selesai lebih cepat ya Pak tadi ya.
2: Iya, sehingga
3: dia ngapain lagi?
2: Nah gitu. Maka saya berikan hal-hal yang khusus, perlakuan khusus, termasuk juga tingkat kesulitan soal, kemudian jumlahnya lebih banyak, serta hal-hal yang bisa membuat siswa tersebut, murid tersebut menyibukkan diri dengan aktivitas pembelajaran.
1: Oke, cerdas
3: istimewa ya.
1: Cerdas baik. Istimewa. Ya,
2: cerdas istimewa.
3: Berbakat.
1: Cerdas berbakat. Oke. Okay. Baik. Memang tidak kelihatan ya. Tapi ya, ada dan tidak semua mata pelajaran juga itu ya, Pak ya?
2: Ya, kalau ada hal-hal yang khususnya itu yang diminati. Secara umum anak-anak seperti itu penyesuaiannya lebih cepat. Kalaupun dia awam misalnya gitu, dipelajari diterangkan sebentar gitu sudah paham dibanding yang lainnya, sehingga tentu wes iso gitu, sehingga responnya juga berbeda.
1: Oke, nanti langsung dibuatin PPI tadi ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Kalau dari Bu Nur ini ya, tantangan biasanya apa yang paling sering dijumpai gitu di lapangan?
3: Ini tadi menyambung informasi dari Pak Teddy ya. Kalau yang kebutuhannya nampak itu mudah mengkomunikasikan. Tetapi kalau kebutuhan yang tidak nampak itu yang kita perlu komunikasi intens, terutama dengan orang tua. Karena apa? Kalau di mungkin kalau di SMP sudah nampak nggih Pak bakat dan kecerdasannya nggih. Kalau yang di TK ini kan masih di PAUD ini kan masih meraba-raba. Nah, kita biasanya itu masih terfokus yang namanya kebutuhan khusus itu kayak tunanetra, autis, speech delay dan lainnya yang nampak-nampak seperti itu. Kadang yang anak belum tuntas sensori ini juga bisa dikatakan kebutuhan khusus, special need. Dia butuh treatment lebih. Karena kalau kita mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan anak itu ada piramida perkembangan. Piramida perkembangan di mana dasar piramida itu adalah anak tuntas sensori. Jadi anak-anak baru dikenalkan kognitif itu usia 6 sampai 7 tahun. Kalau usia di bawah itu lebih mengarah ke sensori. Sedangkan tantangannya nggih ini, tantangannya kebanyakan wali murid itu menuntut anak-anak yang di TK aja karena di SD tesnya sudah calistung. Otomatis yang dikejar itu dileskan calistung. Nah, padahal anak belum tuntas sensori. Saat belum tuntas sensori, akhirnya banyak perilaku-perilaku muncul. Anak yang lapar taktil, dia akan sering mengganggu, mencari asupan taktil dengan cara menabrakkan diri ke temannya atau apa. Ini kalau kita amati sebetulnya masuk ke kebutuhan khusus. Jadi melebar akhirnya kebutuhan khusus kalau di usia dini itu. Seperti kasus kemarin ada anak itu kalau di kelas sulit dikondisikan. Sulit dikondisikan, barang APE-nya Bu Guru sering akhirnya tidak berwujud yang semula ada wujudnya. Itu kita komunikasikan dengan orang tua. Ibu, Ananda ini butuh penuntasan sensori, terutama dia lapar taktil. Dia butuh dieksplorasi di kinestetiknya, di geraknya. Monggo nanti tidak harus terapi di sekolah, di rumah nanti difasilitasi. Tetapi kadang bagi orang tua ini tadi paradigma bahwa kebutuhan khusus itu masih lingkup ini. Jadi bagi beliau-beliau itu mungkin kalau seperti kurang sensori atau apa ini tidak termasuk kebutuhan khusus.
1: Masih dianggap masalah kecil gitu ya.
3: Anak saya normal Bu. Pembelajaran juga baik, tetapi perilakunya kan akhirnya berimbas seperti itu. Jadi perlunya dia dia perlu pembimbingan untuk perilaku. Ini kan kebutuhan khusus juga sebetulnya. Nah, tantangannya di situ. Yang tidak nampak ini loh, sulit untuk mengkomunikasikan agar bisa diterima dan ditindaklanjuti seperti itu.
1: Melebar lagi ya ini tugasnya. Makanya disebut pahlawan ya. Kadang di teori juga ada luput-luputnya ini Bu ya, di teori-teori. Aduh, ini masuknya teori mana ini gitu ya.
3: Iya. Tapi kalau ilmu kan selalu dinamis ya, maju. Jadi kita sebagai guru pun juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dan akhirnya kebutuhan khusus juga melebar sesuai dengan kemajuan zaman juga.
1: Betul sekali. Banyak gitu. Kalau dulu apa ininya sebabnya ini akibatnya ini, sekarang sudah agak samar-samar ya, udah agak campur-campur begitu ya.
3: Betul, betul.
1: Baik, lalu bagaimana guru pembimbing khusus ini membuat sebuah bonding ini Bu dan juga Pak Teddy kepada anak-anak ABK ini yang mungkin untuk berinteraksinya butuh waktu yang lebih lama lah, untuk kenal dekatnya itu lebih lama. Bagaimana membangun bonding ketika nanti mungkin di pengalaman sekolah di MPLS itu kita menemukan, oh ini ada ABK di satu atau dua mungkin. Nah ini mungkin dari Pak Teddy dulu, seperti apa?
2: Yeah. Pertama, biasanya dari tim panitia itu kan menseleksi berkas. Ada dimasukkan keterangan berkebutuhan khusus, biasanya gitu. Dan di sini uniknya bahwa terkadang ada orang tua yang dengan jujur mengatakan kebutuhan khususnya tertulis di situ. Tapi ada juga yang tidak. Yang tidak ini yang kemudian kita sisir dulu, bagaimana kita menemukan siswa-siswa atau murid-murid khusus tadi. Nah, kalau sudah ketemu, maka langkah yang berikutnya untuk membangun hubungan, maka kita lebih intensif melakukan koordinasi dengan orang tua dulu. Kita konfirmasi. Mungkin juga pengisian tadi tidak beliau sadari. Misalnya kalau yang tadi kelihatan jelas ya, misalnya ada yang pakai kruk misalnya kakinya, ada yang tidak permanen misalnya pernah kecelakaan barusan saja, itu kan masuk kategori kebutuhan khusus walaupun tidak permanen. Nah itu kita sampaikan bahwa kenapa, karena ini juga nanti terkait dengan kondisi kelas, pengkondisian kelas. Maka anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu relatif lebih mudah diletakkan di depan. Apalagi yang tadi apa semi permanen, tidak permanen ya, karena jatuh dan sebagainya. Murid-murid. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah, maka pendekatan individu tetap kita gunakan untuk lebih mempererat. Karena bagaimanapun siswa-siswa yang berkebutuhan khusus itu membutuhkan perhatian yang luar biasa dibanding lain, yang lain. Tapi tetap memperhatikan bahwa jangan sampai kekhususan tersebut menimbulkan polemik baru. Misalnya siswa lain kok merasa di anak emaskan itu gitu. Maka disinilah kita mencoba untuk secara proporsional, termasuk juga melakukan pendekatan, kita menggali data lebih dalam dari orang tua, misalnya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, bagaimana ketika dia perlakuan yang khusus ketika misalnya, contohnya misalnya tantrum di rumah, terus kita bagaimana kalau orang tua biasanya nangani bagaimana, kita mencoba untuk menyesuaikan. Kalau orang tua tidak bisa, baru kita mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi yang pernah kita pelajari pada perguruan tinggi atau disiplin ilmu yang kita gunakan, gitu. Dan selanjutnya yang lebih endingnya, tetap kita berkoordinasi terkait dengan murid tersebut, khususnya tim sekolahan, kepala sekolah maupun satpras, untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sarana-prasarana yang akan digunakan atau diperlukan nanti, seperti itu.
1: Oke, baik-baik. Tapi kalau untuk GPK ini apakah memang diwajibkan menjadi wali kelas atau seperti guru-guru kayak ya guru umum lah begitu?
2: Secara teori tidak ada ketentuan boleh tidaknya secara teori seperti itu, termasuk saya kebetulan guru BK. Itu kalau seandainya dibutuhkan karena terkait dengan perlakuan khusus atau bahkan kekurangan guru, ya, terkadang kita dijadikan wali kelas juga.
1: Baik. Kalau dari Ibu Nur sendiri nih seperti apa ini, Bu?
3: Kayaknya jenjang kita terlalu jauh.
1: Makanya ini harus dari dua sisi, soalnya jauh sekali begitu ya.
3: Ya kalau bisa diulang tadi pertanyaannya biar saya tidak melebar kemana-mana karena tadi bisa menyambung dari Pak Teddy juga gitu loh.
1: Membangun bagaimana kita membangun kepercayaan anak-anak, apalagi nih yang masih kecil ya Ibu ya. Jadi, ada adik PAUD, ada adik TK, itu kan kalau yang normal aja kadang yang introvert gitu ya, kenal orang baru aja lama itu Bu ya.
3: Betul.
1: Kayak harus hafalnya seminggu itu ya baru hafal. Apalagi yang teman-teman ABK, ini ada ABK ini seperti apa Bu?
3: Betul, tadi kan saya mendengar kata bonding. Wow. Untuk trust aja kita butuh proses. Apalagi bonding. Jadi gini, kalau untuk di PAUD itu kebanyakan anak-anak itu masih tahap bersosialisasi. Karena mereka kebanyakan masih ada di lingkungan keluarga, belum mengenal keluarga, lingkungan luar. Jadi ke sekolah pun dia sudah bisa lepas dari orang tua, itu sudah keren. Nah, jadi kebanyakan perilaku yang muncul untuk anak-anak itu saat ada orang tua dan tidak ada orang tua itu malah berbeda jauh. Biasanya kalau ada orang tua itu lebih ngalem karena ada orang yang dipercaya dia, lebih care, pasti nganu menerima. Kan kalau terhadap guru apalagi tahun ajaran baru gini kan mereka belum percaya pada kita. Jadi yang pertama membangun kepercayaan dulu, trust dulu. Kalau anak-anak sudah percaya, baru kita membangun bonding. Nah, ini tadi kembali ke kebutuhan anak. Kalau anaknya, kalau di kelas reguler, itu kita membangun penerimaan warga sekolah, warga kelas dulu. Jadi anak-anak itu diberikan pengertian, teman kita ini istimewa. Jadi kalau di TK malah tidak ada rasa pilih kasih Pak. Jadi mungkin kalau di SMP anaknya sudah mulai mengerti feel ya. Jadi kok kayak diperlakukan istimewa. Kalau di TK justru berdasarkan pengalaman saya, dengan adanya anak inklusi dan kita beri pengertian, mereka menjadi tutor sebaya dan akhirnya menumbuhkan empati dan simpati. Itu yang terutama lah. Untuk guru sendiri untuk membangun bonding bagaimana? Jadi kita memang sebelum ada kelas treatment itu kita biasanya ada dialog dengan orang tua. Sama seperti yang disampaikan Pak Teddy tadi. Tetapi kalau di PAUD kami, di PAUD kami ya, itu bahan untuk komunikasi itu orang tua sebelum daftar. Karena orang tua pasti kebanyakan yang sudah daftar mengaku kalau anaknya anak inklusi. Karena nyata nggih kalau di PAUD misalkan speech delay itu kelihatan, aktifnya masih kelihatan karena mereka belum kena tangan-tangan terapis gitu, biasanya kan gitu. Jadi terlihat nyolok gitu. Jadi mereka mengaku langsung dan kita menyarankan memang membutuhkan tenaga ahli, misalkan melibatkan psikolog seperti itu. Jadi untuk komunikasi dengan orang tua kita pegangannya selain pembiasaan anak di rumah, identifikasi guru, hasil psikolog, ini kita ramu lagi. Berarti nanti treatmentnya seperti ini Ibu, nanti mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan penanganan kami di hati panjenengan, mohon relanya. Jadi untuk terutama anak usia dini itu kan poin perkembangan yang dibutuhkan adalah sosialisasi dan kemandirian. Banyak kasus anak anak inklusi karena mungkin keterbatasan komunikasi masih pakai diapes, masih belum bisa makan sendiri. Sedangkan tujuan kita anak-anak inklusi di sekolah reguler pendidikan inklusi itu membuat mereka diterima di masyarakat kan. Nah, berarti untuk mereka bisa diterima di masyarakat, kita sebisa mungkin meminimalisir ketergantungan mereka terhadap orang lain. Berarti kita upayakan untuk mandiri. Nah, untuk mandiri ini pasti butuh effort lebih karena mereka masih tahap ini tadi, sosialisasi dan kemandirian yang belum tuntas seperti itu. Jadi kalau di kami sendiri untuk menimbulkan bonding itu tadi salah satunya ada jam khusus one by one, kelas one by one, satu guru satu anak. Jadi untuk inklusi, kelas inklusinya itu kita sudah melakukan one by one kelas. Di situ dengan harapan anak akan membaca bahwa saat dengan guru ini aku akan mempelajari ini. Melalui program individu tadi. Kalau saat di reguler, mungkin dia akan diperhatikan iya, tetapi tidak setotal saat one by one kan. Nah, jadi bondingnya akhirnya anak tahu. Kalau pengalaman gitu saat walaupun enggak waktunya terapi gitu ya. Kalau kita mengatakan terapi kalau one by one kelas itu saya panggil misalkan, "Hai, sini." Yang belum bisa ngomong pakai bahasa Arab. Gak apa-apa, salim dulu. Salim gitu. Jadi bondingnya akhirnya mereka terbiasa. Oh, salim dulu. Jadi gak hanya ke saya, terus salim sama bu itu, bu itu, bu itu. Jadi kita menumbuhkan bonding itu, satu, bisa kalau mereka sudah lepas dari orang tua.
1: Orang tua.
3: Iya. Makanya menyapih dari orang tua itu harus ridho orang tuanya. Okay. Nih, makanya kalau tidak berkenan mohon ditatak-tatak nih gimana? Jadi itu membangun bondingnya harus satu lepas dari orang tua dulu, baru kita masukkan PPI itu tadi. Otomatis nanti dengan kelas one by one, lambat laun minimal dengan satu orang yang dipercaya dia akan membangun kepercayaan dengan orang lain yang ada di sekitarnya.
1: Oke. Okay. Nah ini biasanya di minggu MPLS itu udah nunggunya ya, dari datang sampai selesai.
3: Tapi alhamdulillah di TK Cokro Aminoto ini tidak boleh ditunggu anaknya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kalau untuk awal-awal ini 2 minggu maksimal lah.
1: Oke, okay, maksimal ya. Baik-baik. Karena nanti kalau ada ibunya kapan mau trust ke ibu guru ya?
3: Betul.
1: Oke. Okay. Harus ditatak-tatak nih kalau memang PAUD TK ini. Tapi kalau udah tingkat SMP sudah ini ya, Pak ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Oke. Okay. Berbeda sekali memang ya. Kalau untuk kolaborasi ini benar juga Pak Teddy, bentuk kerjasama antara GPK yang ada di sekolah dengan guru kelas, kepala sekolah begitu ya, dan juga mungkin guru MAPEL agar kebutuhan siswa inklusi ini terpenuhi seperti apa?
2: Ya, jadi terkait dengan kebijakan, misalnya yang saya sebutkan tadi sarana dan prasarana, itu ranahnya kepala sekolah. Kita hanya memberikan masukan kepada kepala sekolah bahwa sekolah kita butuh sarana ini yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian kita juga berkoordinasi, kolaborasi dengan guru MAPEL. Guru MAPEL kita beri tahu bahwa ada siswa berkebutuhan khusus yang ada di kelas, yang tentunya dalam proses pembelajarannya diferensiasi tidak sama dengan yang lain. Misalnya kalau ada yang slow learner misalnya, kemudian di mana siswa sudah pandai perkalian matematika, mengejarkan perkalian pembagian, siswa berkebutuhan khusus tersebut kita kondisikan masih dalam menghitung penjumlahan 1-10, misalnya itu pun dengan menggunakan alat peraga, misalnya miniatur buah-buahan, misalnya menghitung jumlah begitu. Harapannya supaya guru MAPEL tersebut itu bisa atau paham terhadap karakter siswa didiknya yang berada di kelas tersebut, sehingga terhindar dari kesulitan-kesulitan dalam proses pembelajaran. Jadi begitu. Terkait dengan koordinasi dengan guru BK juga seperti itu kalau di SMP. Kalau di SMP dengan guru BK butuh juga kolaborasi terkait dengan pendampingan, baik itu berada di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Kalau ada hal-hal yang perlu direspon secara cepat, itu harus juga dilaksanakan. Juga koordinasi dalam satu sekolahan hampir semuanya dilibatkan
1: iya. Ya, oke, karena memang hanya rata-rata berapa Pak? Satu.
2: Kalau di daerah saya
1: di kelas berapa nih?
2: Kelas 3.
1: Kelas 3 iya. Berapa?
2: itu sudah lulus.
1: Enggak, maksudnya gurunya?
2: Gurunya saya.
1: Satu,
2: atau GPK-nya saya.
1: Nah, iya, satu loh ya. Jadi harus sama-sama bekerja sama, kolaborasi ini yeah. ya. Karena kalau untuk Bu Nur sendiri nih pertanyaannya terkait ini, kolaborasi antar orang tua ya. Dalam mendukung mungkin perkembangan siswa ABK ini, dan juga mungkin tantangan apa yang dalam membangun sebuah komunikasi dengan keluarga itu sendiri.
3: Jadi kalau kita mengatakan kolaborasi, sebetulnya karena kita di dunia pendidikan, kita tidak bisa lepas dari segitiga emas pendidikan, di mana yang terlibat adalah orang tua, guru, dan puncaknya di atas ini adalah anak. Jadi orang tua guru ini yang sebagai dasarnya, sebagai tujuannya kan anaknya, segitiga emas pendidikannya itu. Jadi kolaborasinya, kita tidak bisa hanya guru saja. Mungkin kalau tadi kita melibatkan semua guru, iya, tetapi tidak bisa akan optimal bila orang tua tidak bisa bermitra, tidak bisa berkolaborasi. Karena apa? Anak usia dini ini tidak bisa mengambil inisiatif sendiri, belum bisa memahami kebutuhan diri sendiri kalau tidak ada pendampingan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Maka sangat urgent sekali, sangat penting sekali kehadiran dari orang tua dan guru. Karena apa? Sebetulnya untuk pendidikan inklusi ini, selain kehadiran, partisipasi, prestasi, itu pasti. Jadi saat anak-anak hadir, orang tua hadir, guru hadir secara sadar, maka akan berpartisipasi, sehingga harapannya akan mencapai prestasi untuk anak. Jadi itu. Karena apa? Kalau tidak, maka pincang segitiga ini enggak jadi. Enggak jadi segitiga, maka tujuannya ini enggak goyah, enggak bisa kokoh seperti itu. Dan ini yang perlu ditata itu adalah penerimaan. Penerimaan dari orang tua, menerima bahwa anakku anak spesial, istimewa. Guru juga menerima bahwa aku sekarang kebetulan dititipi anak istimewa. Dan penerimaan ini akan memunculkan effort, karena anak ini sebetulnya potensi. Saya mau cerita sedikit ya, berbagi pengalaman.
1: Oke.
3: Kebetulan TKB kemarin kita ada anak inklusi 1, 2, 3. Tiga anak inklusi dengan ASD, ADHD, slow learner. Kita biasanya kalau perpisahan itu ada pentas seni. Terbayang enggak anak yang dengan ASD, ADHD, slow learner kita apakan? Tetapi karena kolaborasi antar guru ini ya, kita ngobrol, enaknya diapain ya? Jadi nanti kapan-kapan mungkin saya bisa share video ya, atau di akun medsos kami kita upload. Jadi mereka kita jadikan yang ADHD itu sebagai vokalis, yang autis sama ini sebagai penari latar. Dan itu air mata orang tua tidak berhenti mengalir. Bukan orang tua, wali murid yang bersinggungan, tetapi semua wali murid itu ikut terharu. Mereka bisa loh, kalau ternyata orang tua hadir, ikut berpartisipasi, anak-anak ini bisa berprestasi. Dan itu wow. Wow, bagi kami, kita pun juga, kami pun sebagai guru itu sangat di luar ekspektasi ternyata. Saat latihan effort kita itu, ya Allah, enggak apa-apa nanti tampilnya biar
1: naik, ya.
3: Ternyata Allah ya memberi kemudahan itu justru di luar ekspektasi kami, melebihi. Jadi ternyata mereka itu dengan pembiasaan-pembiasaan, dengan kehadiran kita dan partisipasi kita, mereka akan bisa kok diasah potensinya. Jadi kita tidak usah melihat kelemahan, asah yang tumpul. Jadi kita cari, kita asah Karena dikatakan Allah gini, Allah menciptakan makhluk itu sempurna kok. Kalau ada kelebihan ada kekurangannya. Pun dengan anak-anak istimewa kita, walaupun mereka mungkin secara kasat mata, secara khalayak dianggap mempunyai kekurangan, tetapi Allah punya kelebihan yang lain untuk mereka gitu. Dan tugas kita sebagai orang-orang yang di sekitarnya percaya bahwa mereka punya potensi seperti itu.
1: Lalu ketika mungkin ada apa ini, ketidaksamaan terkait mungkin pemahaman terkait penanganan dari ABK ini sendiri, mungkin Bu, dari orang tua juga guru begitu ya, adanya tidak keluar titik temunya begitu ya. Bagaimana mungkin cara menanganinya, Bu?
3: Itu tadi referral. Kita alihkan ke tenaga ahli. Jadi kan gini, kalau GPK itu walaupun bisa mengidentifikasi tapi enggak bisa mengasesmen ya, Pak ya. Jadi kita kembalikan referral. Kita alihkan ke tenaga ahli sehingga itu akan membuat hati kita netral. Di dua pihak ini nggih netral, karena yang bicara pihak ketiga. Mungkin kalau dari pihak pertama, pihak guru, dari identifikasi ini ada kecondongan mengarah ke sini, Ibu. Mungkin karena orang tua yang mungkin belum aware atau belum memahami tentang ciri-cirinya, ada penolakan-penolakan, maka kalau kita alihkan ke tenaga ahli, itu akan bisa membuka lebih luas ruang dimensi untuk diskusi dan menjaga menjalin kolaborasi. Karena apa? Kalau tenaga ahli kan pasti netral, ya. Dan mereka juga punya hak prerogatif, hak khusus ya untuk bisa mengatakan bahwa ini begitu. Jadi ada jadi jembatan kita.
1: Ada wasitnya ya, wasitnya.
3: Seperti itulah.
1: Terkait lingkungannya ini, lingkungan yang ramah inklusif ini sekarang, menurut pengalaman dari Pak Tari dan juga Bu Nur sendiri, apakah kesadaran masyarakat tentang pendidikan inklusif ini sudah lebih baik ya dari tahun ke tahun mendekati tahun ajaran baru ini, Pak Tadi?
2: Untuk masyarakat sepertinya sudah lebih baik, walaupun kita masih terus berproses, karena bagaimanapun dinamika sosial itu selalu berubah-ubah. Bisa berubah lebih baik, bisa berubah lebih buruk. Artinya potensi untuk terjadinya kesalahan, tindakan kekerasan, bullying dan sejenisnya itu tetap mengintai para murid-murid yang berkebutuhan khusus. Terkadang dengan berdalih candaan, mereka memperlakukan murid yang bersangkutan dengan semena-mena. Dan ketika dimarahi, saya cuman guyon loh Pak gitu. Jadi itu, maka tetap kami khususnya guru GPK itu mencoba untuk terus mengintervensi khususnya murid-murid untuk mampu beradaptasi, menerima kondisi teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Sedangkan untuk masyarakat luas, ketika kita mengundang orang tua wali secara umum, kita coba sisipkan pesan-pesan tadi bahwa bagaimanapun tidak hanya di sekolah, mungkin di lingkungan sekitar rumah tinggal beliau-beliau itu terdapat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau sekiranya belum mendapatkan pendidikan, silahkan dimasukkan ke sekolah negeri manapun atau sekolah swasta manapun, karena menurut regulasi itu sekarang tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Seandainya pun tidak memiliki GPK di sekolahnya tersebut, maka bisa berkoordinasi dengan sekolah terdekat yang memiliki GPK.
1: Baik. Mungkin untuk PPI-nya dan sebagainya ya, untuk sarana-prasarannya begitu ya, Pak ya. Agar lebih memungkinkan untuk mengajar anak ABK ini begitu. Baik, kalau Ibu Nur sendiri mungkin harapannya ya, karena memang ternyata sudah mendekati pukul 11. Harapannya dari Ibu Nur ini ya terhadap dunia pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri khususnya.
3: Harapannya jadi gini, saya pernah ngajar di SLB nggih. Jadi kalau melihat anak-anak reguler itu rasanya bersyukurnya lebih. Jadi harapannya ayo untuk semua yang terlibat, orang tua maupun dunia pendidikan sendiri, lembaga pendidikan dan pemerintah, kita rangkul bersama-sama. Karena mau gak mau mereka akan hidup di dunia nyata yang heterogen. Mm-hmm. Banyak sekali bermacam-macam orang. Lah kan inklusif ini lawan katanya kan eksklusif. Mm-hmm. Toh. Kalau inklusif ini kan tidak ada diskriminasi. Jadi mulai dari sekarang sadar bahwa tidak mendiskriminasi mereka itu adalah wajib. Mm-hmm. Jadi menerima mereka itu adalah wajib. Memaklumi mereka adalah wajib. Membersamai mereka itu wajib. Mm-hmm. Jadi tidak ada diskriminasi lagi. Kalau kita gak mau menerima mereka, gak mau membersamai mereka, ya kamu ciptakan lingkungan eksklusifmu. Misalkan gini, misalkan gini, kalau di kendaraan umum gak mau ketemu anak ASD yang lagi tantrum, atau anak yang hiperaktif, kamu naik ke private jet, gitu kan, intinya gitu. Jadi harapan saya untuk masyarakat, pemerintah, untuk tenaga pendidikan, lembaga pendidikan semua, bahwa menerima anak

0: kelas yang ada di situ terlihat harmonis antar siswa, antar murid, baik yang berkebutuhan khusus atau siswa reguler, itu semuanya tampak nyaman. Tetapi masyarakat lupa bahwa di balik itu memang ada peran-peran sosok-sosok yang mampu menciptakan itu. Salah satunya GPK terkait dengan program PPI-nya, kemudian guru mabel terkait dengan kondisi penerimaan diri supaya memperlakukan siswa itu secara maksimal, baik yang berkebutuhan khusus maupun reguler. Kemudian dari orang tua, orang tua juga layak disebut pahlawan karena mendampingi.
1: Setuju banget ini, Pak.
0: Ya Allah. Tiap hari. Kalau di sekolah itu hanya berapa jam di sekolah, sisanya mayoritas di rumah, sehingga itu layak disebut pahlawan. Dan yang terakhir yang layak disebut pahlawan juga teman sebaya. Karena mengajarkan rasa empati kepada siswa tersebut, kemudian menciptakan kebersamaan dalam ruang lingkup kelas, itu sangat luar biasa. Bahkan sama yang disebutkan tadi ya, ibaratnya seorang siswa, siswa autis yang mau berbagi mainan itu sudah luar biasa. Sudah merupakan kemajuan yang sungguh maksimal sekali. Nah, jadi seperti itu. Maka dengan mengutip apa yang dikemukakan oleh Albert Camus terkait dengan Mississippi itu menyatakan bahwa sesungguhnya setiap orang itu bisa menjadi pahlawan, tergantung bagaimana dia berguna di lingkungan masyarakat.
1: Ini yang di setiap bidangnya ya.
0: Betul, ingin saya sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih ya, beberapa pahlawan ya di pendidikan inklusif, tidak hanya dari GPK saja, betul, tapi juga dari guru kelas pun juga, guru mapel dan temannya ya, juga orang tuanya juga, terutama yang lebih banyak begitu waktunya, betul, ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Teddy dan juga Ibu Nur atas perbincangan kita di siang hari ini. Kita wujudkan sama-sama semua pahlawan ini bergerak ya, untuk pendidikan inklusif khususnya di Kabupaten Kediri.
2: Amin, amin, amin.
1: Baik.
2: Semoga dimudahkan.
1: Semoga nanti MPLS ini ya lancar semuanya,
2: amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Oke. Baik. Terima kasih dan pendengar telah sudah Ruang Disabilitas edisi Sabtu kali ini. Saat lagi pukul 11 kita akan ikuti Dinamik Olahraga bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
3: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
4: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: mengawali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau

0: berlangsung meriah. Kegiatan yang diserahkan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
1: Yang
0: tak saling
1: ada hadiah juga.
2: Oke, siapa yang mau
0: Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
3: Sangat seru, Bang.
2: Oke, next.
3: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
2: Itu nanti pertandingan tadi. Awan. Oke.
3: Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Sudah prediksi 2-1 nih, Bang. Spanyol yang menang.
0: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Dari Riau, Alwi Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmola sulah kuat tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar.

0: comandante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo. Para mí,
2: saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.

0: kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol Lafuria Roja dibuku

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storr mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storr akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storr diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain di satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Denish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kali di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Anta Syafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Anta Syafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri siang ini dari rekan Dahlia. Dan di edisi Sabtu 11 Juli 2026 ya, saya akan bersama pendengar hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: Makin rame dan kayeng nih, perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika bank sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan membersamai di Skoci siang ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 081 234600289, dan juga nomor entry kami di 085725352550. Dan pendengar ya, di siang ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra, suara radionya
1: dengan gerancang dan jumper hari.
0: Iya. Gimana kabarnya Mas Putra di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat terwaras.
0: Iya, baik.
1: Gimana kabarnya Mas Fauzi?
0: Alhamdulillah kabarnya juga sehat.
1: Halo. Saya mau tanya nanti jadwalnya mana ya Mas?
0: Kalau nanti jatuhnya di hari Minggu ya, 12 Juli.
1: Ah, betul.
0: Itu
1: Minggu.
0: Ada dua pertandingan ya. Yang pertama pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Norwegia melawan Inggris. Dan juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Argentina melawan Swiss. Sama-sama hari Minggu nanti.
1: Jam 4 sama jam 8 ya?
0: Iya, Norwegia sama Inggris dan Argentina Swiss.
1: Oh gitu. Kemarin Spanyol menang berapa Mas? Kalau belum tahu.
0: Spanyol
1: Belgia
0: 2-1 menang Belgia.
1: Menang Spanyol ya?
0: Iya, menang Spanyol. Iya.
1: Menang Spanyol ya. Alhamdulillah.
0: Kalau
1: di semifinal nanti lawan Prancis ya nanti.
0: Ya, kan Prancis Maroko kan.
1: Aku requestnya Mas.
0: Ya, request apa lagunya?
1: Pengawan Solo bisa enggak?
0: Pengawan Solo ya?
1: Iya.
0: Iya, bisa.
1: Salamnya untuk Pak Supiopo.
0: Iya.
1: Terus Pak Sukarti, Pak Tarji, Bunda Sita, Mas Dilan, Pak Tarji, terus Pak Agus, ya. Pak Cina, semuanya teman kerja aja.
0: Iya, terima
1: untuk
0: kasih.
1: Untuk Mas Bojana, Mas Tugas, moga-moga Argentina menang 2-0.
0: Iya. Kayaknya prediksinya menang ini. Argentina prediksinya menang.
1: Asalnya juara grup itu, juara apa? Bertahan.
0: Iya.
1: Ya udah, kita aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: selamat siang Skoci.
1: Selamat siang Skoci, Senandung Kerontel dan Campur Sari.
0: Ya, dengan Bobani ya.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Bobani di siang ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Agak rara bahasa nih.
0: Ya. Ini mau request lagu apa ini?
1: Skoci gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Ini mau request lagu apa ini Bobani?
1: Ngelamun Enati dari Mantos.
0: Ngelamun Enati ya.
1: Iya. Salame untuk Ibu Aja.
0: Iya.
1: Jumlah susu tadi sudah turun. Ibu Lili, Ibu Eti, Mawawanda, Budi, Budi Cabur ini dan semuanya aja. Nanti Bapak digantung.
0: Iya.
1: Matur suwun wedalipun.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: Baik penonton, kita lanjut lagi ya di sesi kedua, masih di Skoci Senandung Keroncong dan Kampus Arena. Di sesi kedua ini sudah ada penelpon. Selamat siang Skoci.
1: Siang Skoci Senandung Keroncong dan Kampus Arena.
0: Ketemu lagi Ledul.
1: Oh iya.
0: Gimana kabarnya di siang ini? Dingin atau panas ini?
1: Baik, sehat. Walafiat.
0: Iya, Ledo. Dek Lul, di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Ledo minta diputarkan Poh Ditinggal Lungo.
0: Poh Ditinggal Lungo dari?
1: Mas Ledo bisa. Ini Mama Wanda nih yang kali dawirin judul ini. Naik dong, no, Mas Dana waktu nih. Iya.
0: Salamnya?
1: Salamnya, ya tadi ada Mama Wanda yang Bobo, ada Pak Mariono, Bung Selamat. Tadi yang bisa naik anu ya, Mas Putra ya?
0: Iya, sama Kobani.
1: Sama Kobani ya?
0: Iya.
1: Kobani, Mbak Ugeng, Pak Karti, Pak Sati, Pak Agus. Kemarin kesini nggak ketemu sama Lidul ini. Kalau mendengarkan lagi keluar.
0: Iya.
1: Pak Noto juga, ada Pak Dianto, ada Pak Ugi ya kesini kota.
0: Iya.
1: Ya semuanya aja yang lagi mendengarkan acara Skoci dalam sehat-sehat selalu.
0: Iya. Terima kasih.
1: Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ya, ini ada bahasa masuk ya dari Pak Mariono di Tulungagung Skoci Senandung Keroncong dan Campursari. Minta sebentar lagu Keroncong Dinda Bestari versinya Toto Salam. Salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Kediri. Baik benar, ini ada penelpon lagi. Selamat siang, Skoci.
2: Selamat siang, Skoci. Senandung Keroncong dan Campursari.
0: Ya, ketemu lagi. Yang purba.
2: Alhamdulillah, betul sekali ini, Mas.
0: Ya.
2: Nah, gimana, Mas? Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Di siang ini lumayan panas ini. Kalau malam dingin.
2: Alhamdulillah. Kalau di luar panas maksudnya.
0: Iya. Iya.
2: Karena jalan juga agak dingin ini.
0: Iya. Yang purba di siang ini mau dikasih lagu apa ini?
2: Nanti tak kalau ada waktu dihadirkan.
0: Iya.
2: Lagunya apa ya, Mas?
0: Apa?
2: Jalan putih aja, Mas ya.
0: Dari?
2: Waduh, sama nambilnya sendiri di situ ada itu.
0: Iya. Salamnya buat siapa aja?
2: Salam. Iya, tadi ada itu. Terima kasih itu. Sehat selalu keluarga. Ada lagi Pak Agus juga selamat siang. Pak Sukar selamat siang juga. Ada lagi Pak Selamat, Pak Wanda, Pak Ubani, Pak Monoto, dan semua saja.
0: Ya.
2: Pendengar juga selamat siang. Buat Mas Fauzi, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Skoci.

0: Ini bentar niki.
1: Panas ya?
0: Nggih.
1: Sama doang kali dawer juga panas banget.
0: Nggih.
1: Tapi panasnya ya campur angin enak kok le.
0: Sumire.
1: Malam kalau malam dingin, kalau siang panas.
0: Panas.
1: Itu tadi yang purba ya?
0: Ya, yang purba.
1: Sama lesur. Aku salah mengikut.

0: Langit Mendung Kutha Ngawi.
1: Nggih, ning mriki nek menawi cukup wektune kula muteri nggih, mboten nggih.
0: Manut muga-muga cekap.
1: Nggih.
0: Nggih, sananten kemawon Kang Ganteng.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana ya asal lagi ya, kita akan dengarkan requestnya dari Tedul yang Purbo, Pak Mariono dan juga Mawan. Sampai dengarkan.

mendengar ya tuntas sudah Spoci siang ini, dan saya mengucapkan terima kasih ya yang telah bergabung, dan juga mohon maaf bagi requestnya Pak Tarji ya, waktunya sudah tidak cukup, dan juga Mak Wanda ya untuk pemutaran lagunya tidak cukup, dan nanti bisa bergabung di rendang. Dan pendengar ya, saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di siang ini. Ada Mas Putra Putut, ada Bobani, Lekdul, Yang Purba, Pak Tarji, Pak Mariono, dan juga Mawan. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser ke lintas Kediri siang. Mendengar jangan kemana-mana, pastikan tadi 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman, 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Fauzi Ahmad. Pendengar, kita awali dengan informasi petani Kediri siapkan sumber air alternatif untuk sawah di musim kemarau. Ani Suma melaporkan.
2: Memasuki musim kemarau, petani di Kabupaten Kediri mulai melakukan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertaniannya. Salah satunya dengan membuat sumur bor sebagai sumber air alternatif karena aliran irigasi di sejumlah kawasan persawahan mulai berkurang. Salah satu petani di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Anto Rahman, menjelaskan bahwa pembuatan sumur bor menjadi langkah antisipasi yang dilakukan oleh para petani ketika debit air irigasi menurun. Menurutnya, sumur bor dimanfaatkan untuk mengairi sawah agar tanaman tidak mengalami kekeringan maupun juga gagal panen akibat terbatasnya pasokan air selama musim kemarau saat ini.
3: Ya, kalau kering, kalau mencari banyu bilir kan nggak ngatasi, Mas, ya. Kalau lebih baik kan air pompa. Pompa kira-kira, kalau pompa ngebor kira-kira 5.600.000. Nah, sama paralonnya itu yang lengkap, sambil sama sumur langsung itu airnya.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau saat ini. Salah satunya, melalui pemenuhan kebutuhan air irigasi dan juga sarana produksi pertanian.
4: Musim kemarau yang ekstrim, tentu dari pemerintah Kabupaten Kediri kami menyampaikan kepimpinan langkah-langkah yang harus kami ambil. Sebagai contoh adalah terkait dari petani yang selama ini menggunakan pompa air, itu tentu mereka butuh solar, karena untuk membeli BBM bersubsidi, solar bersubsidi, atau pertalite yang bersubsidi itu menggunakan barcode. Sehingga kami berkoordinasi dengan Pertamina, dari Pertamina kami sampaikan agar bisa memberi akses kepada petani-petani dalam rangka mereka membeli solar maupun bensin yang itu menggunakan barcode.
2: Sebagai penguatan infrastruktur pengairan, pemerintah Kabupaten Kediri saat ini juga membangun sekitar 380 titik sumur submersible pada tahun 2026 dengan dukungan anggaran pemerintah pusat dan juga daerah. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok tani di berbagai wilayah sebagai upaya menjaga ketersediaan air irigasi selama musim kemarau, sekaligus juga mempertahankan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
1: Libur sekolah, objek wisata alam Sumber Banteng, Kota Kediri ramai pengunjung dari berbagai daerah. Ayu Citra melaporkan.

0: Momentum libur sekolah seperti sekarang, objek wisata alam Sumber Banteng di Kota Kediri ramai pengunjung dari berbagai daerah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata Sumber Banteng Berkah, Kelurahan Tamarjo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Sudarsono pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa banyaknya animo masyarakat ini ditunjang pula oleh suasana di kawasan wisata Sumber Banteng Kota Kediri yang sangat asri dan juga nyaman. Bahkan terdapat spot wisata Mata Air Sumber Towo yang diyakini bisa menyembuhkan beragam penyakit karena memang dari hasil lab membuktikan bahwa air di sini memiliki kandungan pH mencapai 7,10.
1: Alhamdulillah Sumber Banteng ini menjadi apa ya, wisata andalan Kota Kediri. Walaupun kecil tapi nangen nih Sumber Banteng. Walaupun enggak besar seperti pantai-pantai, Sumber Banteng ini tidak sepi pengunjung. Apalagi kalau pas liburan kayak gini, liburan sekolah, alhamdulillah pengunjungnya ramai. Karena di wisata Sumber Banteng banyak sekali spot-spot yang bisa dinikmati pengunjung, seperti naik perahu, terapi ikan, spot pakan ikan, karena sini ikannya sangat besar-besar sekali.
0: Sementara itu, Iva salah satu pengunjung wisata Sumber Banteng di Kota Kediri dari asal Nganjuk, yang mengatakan pula bahwa sangat senang bisa menikmati pemandangan di objek wisata Sumber Banteng yang memang sempat dikenal angker oleh masyarakat, apalagi ditunjang oleh banyak pepohonan dan juga spot permainan air yang sangat menarik, sehingga kesan mistis di area ini tidak terasa. Misal saja ada spot permainan perahu wisata bentuk bebek, terapi ikan, spot kolam ikan koi, wahana ATV, glamping, dan tempat pemberi makan ikan, hingga sentra UMKM lokal.
2: Di sana itu ada perahu-perahu, ada bebek-bebekan, ada kolam renang, terus ada itu terapi buat kaki yang ikan-ikan itu. Terus di depan itu juga ada penjual UMKM seperti nasi pecel, pokoknya makanan-makanan yang khas Kediri sih, bisa buat ngakem juga. Ya bisa diperluas parkirnya juga, terus diperbaiki mungkin kalau ada fasilitas yang kurang memungkinkan sih, biar bisa juga tambah ramai.
0: Pada masa mendatang diharapkan objek wisata Sumber Banteng ini juga akan menjadi destinasi andalan di Kota Kediri sehingga bisa sekaligus mendatangkan banyak pengunjung, baik dari lokal maupun mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
3: Anda masih di jalur lintas Kediri siang Sabtu 11 Juli 2022. Mendengar, sempat anjlok harga telur ayam di Kediri mulai merangkak stabil. Anik Suma melaporkan.
4: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
5: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
6: Mulai naik?
5: Iya,
6: mulai. Dari berapa ke berapa ini?
5: Dari 21 22.000 ke 23 kalau yang goreng. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
6: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
5: Ya.
6: Nah itu karena apa, Mas?
5: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
6: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
5: Apa? Ya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
4: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
7: Nah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya enggak mahal juga, ya enggak murah juga.
6: Oke. Dua tigaan ya tadi ya.
7: Iya, dua tigaan. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Enggak mahal-mahal juga, enggak.
4: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
3: Koperasi Merah Putih bucil jadi wadah titip jual produk snack warga. Santia melaporkan.
8: Keberadaan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Bucil, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, kini mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah setempat. Meski baru beroperasi selama 6 bulan sejak Januari 2026, koperasi ini berkomitmen kuat untuk menjadi motor penggerak ekonomi warga. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menjadikan gerai koperasi sebagai wadah atau inkubator pemasaran bagi produk home industry milik masyarakat. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Bucil, Bambang Subata Maji, mengungkapkan bahwa pihaknya membuka pintu lebar-lebar bagi warga sekitar yang ingin menitipkan hasil produksinya. Saat ini berbagai variasi produk jajanan lokal sudah mulai mengisi etalase koperasi.
9: Jadi untuk UMKM yang ada di sekitar Kelurahan Bucil, contohnya seperti makanan kecil atau roti-roti, snack itu sudah dititipkan di Koperasi Merah Putih. Jadi kita juga ikut memasarkan, menjualkan barang-barang produk lawan mereka. Alhamdulillah juga berjalan kok.
8: Langkah pemberdayaan UMKM ini terbilang luar biasa mengingat KKMP Bucil saat ini masih beroperasi secara mandiri tanpa adanya suntikan dana hibah maupun bantuan modal dari pemerintah pusat. Pengurus bahkan harus memanfaatkan tempat pinjaman untuk membuka gerai akibat belum adanya fasilitas gedung yang dibangun oleh pemerintah di wilayah Kelurahan Bucil. Cantia melaporkan.
3: Demikian Lintas Keris siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita ri.co.id dan aplikasi RTL Serayu. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Kebuang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Di 100,2 Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Rendang edisi Sabtu 11 Juni.

Dan pendengar ini ada Pak Tarji di channel Lengan Hasil Pemandang, request dangdut Step Kurir Apol. Kita tiba-tiba lagu Ngamen 10 versinya siapa sah. Baik, terima kasih buat Pak Tarji dan nanti lagunya ditunggu.

Baik, mana ada bahasa masuk lagi ya dari Pak Mariono di Tulungagung. Rendang sedap gurih wenapol. Kita diputarkan lagu 20 Aku Bukan Jodohnya versinya Nita Savana. Salamnya buat pendengar Pro 1.

0: Telepon kita sahabat dulu. Halo, selamat siang. Rendang. Ya, ini halo. Dengan halo, selamat siang.
1: Dengan Heri.
0: Heri, di mana ini?
1: Di Kediri. Saya mau request.
0: Iya.
1: Saya mau request bisa?
0: Iya, lagu silakan.
1: Ini Mas Arifin. Dia lelaki, aku lelaki.
0: Dia lelaki, aku lelaki ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, dia lelaki, aku lelaki.
1: Terima kasih, Mas Rosi.
0: Iya, terima kasih.

0: Bagaimana dengan penelpon lagi ya? Selamat siang, rendang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, rendang.
1: Rendang. Sedap, gurih, enak epo.
0: Nyai dengan Pak Zainal Abidin di Balikpapan ya.
1: Ini Pak Fauzi ya?
0: Ya. Fauzi ya? Fauzi Ahmad saya.
1: Nggih.
0: Ya, baik Pak Zainal. Di siang ini, di rendang ini mau request lagu apa ini?
1: Requestnya lagu Begadang 2 dari Bang Haji Roma Irama. Oh,
0: Begadang. Mbok, yang lain kalau selain Roma Irama apa gitu? Biasanya Roma Irama. Pak Zainal ini kayak Pak Sioko ini biasanya requestnya Roma Irama terus ini. Iya. Salamnya buat siapa aja ini? Pak Zainal.
1: Salamnya buat Pak Sukarji, yeah. Lady, Bu Sita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bapak Bani, Pak Kereto, Pak Moto yang Purto Lidun,
0: yeah.
1: Mas Putra Tutut, Mbak Hugeng, Pak Slamet, Pak Tavi, Pak Uco, dan semuanya aja. Yeah. Buat Mas Fauzi Ahmad, terima yeah. kasih waktunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana nih anda menim lagi, kita sapa dulu. Selamat siang, Sinoci.
2: Selamat siang rendang. Sedap gurih, enak. Wow, Mas Fauzi.
0: Iya.
2: Gimana sihat ya?
0: Alhamdulillah, agak sedikit pilek ini.
2: Itu cuaca nih Mas.
0: Iya, cuacanya panas dingin ini. Kalau siang panas, kalau malam dingin.
2: Ini walaupun apa panasnya matahari, tapi awalnya dingin Mas.
0: Iya.
2: Ini yang membuat kita itu kalau nggak tahan ya bisa kena flu gitu.
0: Iya.
2: Baik. Ya Mas Oji,
0: ya.
2: Nanti kalau ada dari Silvi dan Sadewa ya pengin.
0: Pengin dari Silvi ya.
2: Coba carikan dulu ya. Ada enggak?
0: Silvi.
2: Ya salamnya dulu. Tadi ya. Ada Pak Zainal ya, selamat siang Pak. Mudah-mudahan juga sehat ya di sana di Balikpapan.
0: Ya.
2: Gimana cuacanya? Apa juga panas? Gak lupa ada Bu Eti, Bu Farida, Bu Putri, enggak? Yang di Darut ada Pak Irwan, Kak Dinda, terus nggak kalian juga di Tulungagung ada Pak Slamet, yang Purba, Pak Mariono, Pak Karyoto, yang nggak juga ada Mas Ardiansyah juga Mas Dewi Cahyo nih semuanya di Tulungagung selamat siang. Di Kota Kediri ada Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto, Pak Sujianto. Terus di Kandat ada Bu Siti Aisyah ya, ini juga sering muncul di rendang ini Mas. Dan juga di Pare ada Pak Setiopo tadi ya, juga Pak Tarji. Terus lagi Pak Uco, Mbak Niar, Bu Sita, Yang Rahmat. Semoga semuanya sehat semuanya ya.
0: Amin, amin.
2: Terus di Nganjuk ada Mas Ari, terus ada Bapak Bani ya di Pare ya.
0: Ya.
2: Gak lupa di Gurah ada Mas Putra, selamat siang. Terus semua saja Mas ya, saat ini benar-benar rendang. Yang ya. Belum saya sebut mungkin lewat waktu. Untuk Mas Fauzi, mudah-mudahan sehat. Ya,
0: amin, amin. Belumnya
2: cepat hilang.
0: Ya.
2: Dan seluruh penggemar.
0: Ya.
2: Yang penting jangan lupa bahagia. Makasih selamat siang.
0: Terima kasih selamat siang. Sehat selalu Pak Sukarji. Baik penerima saat lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Pak Tarji, Pak Mariano, Pak Sukarji, Pak Zainal dan juga Mas Heri. Dan sebelumnya kita akan dengarkan dulu cek fakta berikut ini.

0: hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Baik, benar ya, saat lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax tautan untuk akses program pemutihan pajak kendaraan 2026. Iva melaporkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram. Narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, mana ya, kita lanjut lagi ya di rendang siang menjelang sore ini ya. Dan ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat siang rendang.
1: Selamat siang.

0: rendang, kue tandur, sedap, gurih, enak. Oh.
1: Ketemu lagi dengan Bobo Bani.
0: Iya, Mas. Yang mudah-mudahan Mas Fauzi diberi kesehatan ke keluarga.
1: Iya, doa terbaik kembali lagi baik Bobo Bani. Bobo Bani di siang ini mau request lagu apa ini?
0: Apakah itu cinta dari Vita Alvia?
1: Vita Alvia sudah diputar tadi. Yang lain apa?
0: Ya ikut aja Mas, ya. Sudah enggak apa-apa. Untuk buat salam aja ya.
1: Iya, salamnya
0: untuk Pak Slamet, Mas Joko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Pak Menoto, Pak Mariono, Le Edul, Mas Gilang, Pak Agus, Yang Purbo, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Tutu, Om Preji, Pak Ucok, dan semuanya ibu-ibu tadi sudah. Ya. Matur sembah nuwun, matur nuwun.

0: Baik pendengar ya, masih kita tunggu bagi pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di line telepon maupun di line WhatsApp. Dan pendengar ya, sambil menunggu pendengar yang lain ingin bergabung ya, saya nih kita sahabat dulu ya. Selamat siang.
1: Rendang. Rendang.
0: Ini mau request lagu apa ini, Yang Rahmat?
1: Apa?
0: Mau request lagu apa ini?
1: Salamnya pada Pak Uto, Pak Sukarji,
0: saya
1: sama siang yang Purbo, Bu Putri, Bu Yuli, Bu Malan, Mama Landa, sama siang ya semuanya saja yang sudah masuk. Ini siapa ya?
0: Saya Fauzi. Iya. Mau request lagu apa ini?
1: Salamnya pada semua yang sudah masuk. Lalu lagunya kalau ada Oma Irama berdoa, berjuang disertai doa.
0: Yang lainnya Roma apa? Roma sudah diputar tadi.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ya sudah manut RRI saja.
0: Iya. Terima kasih Yang Rahmat.
1: Selamat
0: selalu.
1: Siang Pak Fauzi.
0: Iya. Baik pendengar ya, sekarang kita akan dengarkan ya request-nya dari Bapak dan juga Yang Rahmat. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Mendengar ya, tuntas sudah rendang edisi Sabtu 11 Juli 2026 dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di rendang siang menjelang sore hari ini. Ada Pak Tarsi, Pak Marino, Pak Sukati, Pak Zinal, Mas Heri, Bobani, Eyang Rahman. Dan bagi pendengar yang belum bisa bergabung ya, besok akan kembali tepat pada pukul yang sama. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan geser ke beranda Asta Cita Green Radio ya. Kita akan bahas terkait pertanian di Indonesia. Dan pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

0: Kodot.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan kumandang dan asyar untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
2: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu belum pernah ketemu tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor. Dan janjinya

0: Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
2: Baik benar ya di Green Radio sore ini ya, kita akan membahas terkait dengan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan Indonesia tergantung pada keberadaan petani sebagai tulang punggung sektor pertanian. Namun kondisi terkini menunjukkan bahwa fakta yang memprihatinkan, jumlah petani muda di Indonesia terus menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS 2023, rata usia petani Indonesia berada di kisaran 45 hingga 55 tahun. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian sedang menghadapi krisis regenerasi petani, di mana jumlah generasi muda yang memiliki bertani semakin berkurang. Nyatanya, regenerasi petani memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan produksi pangan nasional. Tanpa adanya generasi penerus, masa depan ketahanan pangan Indonesia akan berada dalam resiko. Di tengah tantangan tersebut, muncul kelompok petani muda yang mulai memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk membangun citra baru pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Fenomena krisis regenerasi petani tidak terjadi secara tiba-tiba, ada sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan struktural yang menyebab profesi petani kehilangan daya tarik di mata generasi muda. Pertama, citra profesi petani yang dianggap kurang menjanjikan. Masih banyak pandangan bahwa pertanian adalah pekerjaan yang menelan dengan pendapatan yang rendah. Dalam survei Kementerian Pertanian, lebih dari 60% responden muda menyatakan bahwa sektor pertanian tidak memiliki prospek ekonomi yang menarik. Kedua, aset pertanian dan modal usaha yang terbatas, sebagai besar anak muda tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Sementara harga tanah semakin meningkat. Di sisi lain, akses terhadap lembaga pembiayaan juga sulit diperoleh karena keterbatasan agunan dan pengalaman usaha. Yang ketiga adalah minim transfer pengetahuan dan pelatihan pertanian modern. Banyak petani muda tidak mendapatkan bimbingan yang teknis yang memadai untuk menghadapi tantangan pertanian era digital. Hal ini diperparah oleh rendahnya partisipasi petani senior dalam membimbing generasi penerus. Terakhir, urbanisasi dan perubahan pola pikir generasi muda turut mempercepat krisis. Banyak lulusan muda lebih tertarik bekerja di sektor industri atau jasa perkotaan karena dianggap lebih bergengsi dan stabil secara ekonomi. Akibatnya, sektor pertanian kehilangan tenaga kerja produktif yang seharusnya menjadi penggerak utama regenerasi.

Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

0: Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, pelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.
1: Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya di Green Radio, masih membahas terkait masa depan pertanian Indonesia. Meski menghadapi tantangan besar, munculnya kelompok petani muda inovatif memberikan harapan baru bagi masa depan pertanian Indonesia. Mereka membawa pendekatan berbeda, menggabungkan pertanian dengan teknologi, kreativitas, dan kewirausahaan. Salah satu contoh keberhasilan tersebut dapat dilihat dari program Petani Milenial Jabrat yang bertujuan menggerakkan anak muda untuk kembali ke sektor pertanian. Melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pasar digital, para peserta program ini berhasil mengembangkan bisnis pertanian yang lebih modern dan menguntungkan. Selain itu, praktek pertanian urban dan hidroponik juga menjadi tren baru di kalangan generasi muda. Terutama di daerah perkotaan, mereka memanfaatkan lahan terbatas dengan teknologi efisien serta menjual produk secara langsung melalui platform digital. Kemajuan teknologi digital turut memperkuat peran petani muda, inovasi seperti Internet of the Thing untuk pemantauan lahan, aplikasi manajemen pertanian, dan marketplace hasil panen untuk membantu meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Bahkan di sini mulai bermunculan startup agresif yang fokus pengembangan solusi digital untuk sektor pertanian seperti platform pemasaran hasil tani atau sistem prediksi cuaca plus data. Kehadiran petani muda yang adaptif terhadap teknologi menjadi bukti bahwa pertanian dapat menjadi sektor yang modern. Bernilai teknologi tinggi dan sejalan dengan prinsip berkelanjutan.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Baik, penanya, kita lanjut lagi ya terkait Green Radio masih di petani harapan masa depan. Akses pembiayaan yang belum inklusif, banyak petani muda memiliki ide inovatif tetapi terkendala dalam memperoleh modal karena persyaratan regulasi yang ketat. Program kredit usaha rakyat KUR Tani sebenarnya telah disediakan, namun implementasinya seringkali belum efektif bagi pelaku baru. Kedua, ketimpangan rantai pasokan dan harga komoditas pertanian. Petani muda seringkali tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga jual. Ketergantungan terhadap tengkulak serta fluktuasi harga pasar menyebabkan pendapatan mereka tidak stabil. Ketiga, minimnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap risiko pertanian. Banyak petani belum terlindungi oleh asuransi pertanian yang dapat menanggung kerugian akibat gagal panen atau bencana alam. Selain itu, tantangan kultural dalam keluarga petani juga menjadi penghambat. Tidak sedikit orang tua petani yang enggan mendorong anaknya untuk melanjutkan usaha tani karena menganggap sektor ini tidak menjamin masa depan yang sejahtera. Akibatnya, regenerasi terhenti di tingkat keluarga dan sulit berkembang ke skala komunitas. Untuk mengatasi krisis regenerasi, petani perlu strategi lintas sektor yang berhenti jangka panjang. Pendidikan dan pelatihan pertanian berbasis teknologi, pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi perlu memperkuat kurikulum pertanian modern yang menekankan aspek kewirausahaan, digitalisasi, dan keberlanjutan. Skema pembiayaan peramah pemula diperlukan inovasi pembiayaan yang mudah diakses oleh petani muda, termasuk model mikrofinansi atau dana bergulir dengan bunga rendah. Digitalisasi sektor pertanian, pemanfaatan teknologi digital untuk produksi, distribusi, dan pemasaran dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menarik minat generasi muda. Peningkatan citra profesi petani, kampanye publik perlu dilakukan untuk membangun persepsi positif terhadap profesi petani sebagai pekerjaan yang strategis, kreatif, dan berdampak sosial tinggi. Kebijakan berkelanjutan dan kolaboratif pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat harus bekerjasama dalam membangun ekosistem yang mendukung regenerasi pertanian secara berkelanjutan. Kesimpulannya, krisis regenerasi petani merupakan tantangan nyata yang perlu segera diatasi demi menjaga ketahanan pangan nasional. Tanpa regenerasi penerus, sektor pertanian berisiko mengalami tekanan dan ketergantungan terhadap impor pangan. Namun di balik tantangan tersebut muncul harapan baru melalui inisiatif para petani muda yang mulai mengubah wajah pertanian Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, akses terhadap teknologi serta kemudahan pembiayaan regenerasi petani bukan hal yang mustahil dan diwujudkan. Tani muda bukan sekedar penerus tradisi, tapi juga agen perubahan yang membawa inovasi, semangat kewirausahaan, dan visi keberlanjutan. Mereka adalah kunci bagi masa depan pertanian Indonesia dan tanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dan baik pendengar ya, itu tadi Beranda Cita-Cita Green Radio ya, harapan petani masa depan yaitu milenial yang akan melanjutkan keberlanjutan terkait pertanian-pertanian yang mendatang. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program Satu Surabaya untuk mengikuti info Prima. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asrih dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri MPU Tantular. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Elia Cahyani.

0: Pendengar, pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asrih dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. Awang Sukmawang melaporkan.
1: Pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asri dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. Program yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Rindang, dan Indah itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah bersama masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan gerakan Indonesia Asri mengajak seluruh pemerintah daerah membangun budaya peduli lingkungan melalui pengurangan sampah, pengelolaan sampah yang bijak, penghijauan, serta penataan ruang publik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat mulai dari tingkat RT dan RW menjadi kunci keberhasilan gerakan tersebut.
2: Seluruh kepala daerah dan daerah menggerakkan Indonesia ini lewat gerakan-gerakan positif, gerakan-gerakan lain berupa pengelolaan sampah mulai dari palang bawah RW sampai dengan tingkat palang ini, kemudian memulai gerakan
1: selain pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga diminta menata pemasangan reklame, baliho, dan spanduk agar tidak mengganggu estetika kota. Kemendagri juga mendorong budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti di kantor pemerintahan, sekolah, hingga lingkungan pemukiman. Kemendagri bersama kementerian terkait akan memantau pelaksanaan gerakan Indonesia Asri itu di seluruh Indonesia. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular, Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
4: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
3: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahanan di Desa Seringi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Rembesan air bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi melaporkan.
5: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, Kempesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rempesan semakin meluas.
6: Yang sudah dibuatkan sama PLS juga ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
5: Sementara itu, petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
7: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu kan bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kalipono.
5: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Ana Kusuma melaporkan.
8: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare Nur Khalifah kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDPK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
9: Dan tahun ini magnet kami tambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan.

0: panti inklusi.
1: Sementara itu, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
2: Ini kita selalu mengedukasi seluruh sekolah ya, agar

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan program makan bergizi gratis dengan membagi skema 3 kelas strategis. Alvin Nuari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini tengah mematangkan skema teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pendistribusian di lapangan. Salah satu poin krusial yang tengah dipersiapkan adalah sistem klasifikasi pembagian menjadi 3 kategori, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Sekretaris Satgas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa dengan pembagian klasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan logistik di masing-masing wilayah sasaran. Menurutnya, pendekatan berbasis kelas ini dirancang untuk memudahkan manajemen distribusi dan pemantauan kualitas nutrisi yang diterima oleh para peserta didik.
3: Oh ya, kedepannya semuanya bisa disuspend, Pak. Kami kan BGN masih memberi juknis yang baru, kita tunggu belum keluar. Kedepannya ada grade A, grade B, grade C, kan sudah tadi dulu itu. Yang sekarang ini tinggal satu yang belum disuspend. Jadi yang daftar 164, 165, yang beroperasi 147.
2: Lebih lanjut, Sudarmanto menegaskan bahwa detail mengenai perbedaan spesifik di tiap kelas akan disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Fokus utama dari penerapan sistem ini tetap pada pemenuhan nutrisi yang standar, higienis, dan tepat waktu bagi seluruh penerima manfaat.
1: Mendengar, sebanyak 61 SPPG di Magetan siap menyuplai kembali menu MBG menjelang hari efektif sekolah tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
4: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Magetan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 pada Senin 13 Juli 2026. Sebanyak 61 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dipastikan siap memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada para siswa setelah sempat berhenti beroperasi selama masa libur sekolah. Petugas Satuan Tugas Satgas MBG Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan kesiapan tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembenahan yang dilakukan masing-masing dapur selama jeda kegiatan belajar mengajar. Dari total target 70 SPPG tahap ini, masih ada 9 dapur yang belum beroperasi dan ditargetkan menyusul dalam beberapa hari mendatang. Ia menjelaskan masa libur sekolah dimanfaatkan pengelola dapur untuk meningkatkan kualitas fasilitas. Perbaikan dilakukan mulai dari penataan ruang produksi hingga penyempurnaan instalasi pengolahan air limbah IPAL agar sesuai standar yang ditetapkan.
5: Lewat Satgas melalui Korwil, kalau Senin itu diupayakan semua untuk running dan sama dengan kebijakan dari BGN. Nah, karena dampaknya ini, apabila yang terjadi dengan SPPG berhenti ya, ada berdampak pada harga beberapa bahan pangan, termasuk telur, sayur, jagung manis pun yang dulu sampai 3.500 per, sekarang sudah 2.500. Harapan kami segera running, anak-anak kita mendapatkan tambahan gizi, makan, harga bisa kembali naik, berjalan normal, masyarakat petani mendapatkan nilai jual yang bagus, kan seperti itu.
4: Saat ini Badan Gizi Nasional menargetkan keberadaan 84 SPPG di Kabupaten Magetan. Dari sektor pendidikan, sasaran penerima manfaat mencapai 106.518 orang yang terdiri atas peserta didik dan tenaga kependidikan. Hingga kini sebanyak 97.997 atau sekitar 92% telah menerima manfaat program MBG. Sedangkan cakupan layanan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan terus disesuaikan dengan pembaruan data penerima. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, usai berhasil menekan angka kematian ibu dan bayi, Dinkes Kabupaten Tuban berharap keterlibatan MBG dalam pemenuhan gizi ibu hamil turut membantu menekan status menjadi zero case atau nol kasus. Witra Adila melaporkan.
6: Kunci keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban dalam menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau AKI AKB secara signifikan sepanjang tahun 2025 tidak lepas dari berbagai upaya dan sinergitas berbagai pihak. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan gizi ibu hamil terpenuhi. PLT Kepala Dinkes Tuban Roykan mengatakan, jika pemenuhan gizi bagi ibu hamil merupakan hal yang terpenting untuk memastikan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Selain menurunkan AKI AKB, juga menjadi upaya penting untuk menurunkan angka stunting. Melalui program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, kini diharapkan menjadi ujung tombak strategis dalam memastikan kecukupan gizi ibu hamil bisa terpenuhi. Tujuannya untuk mencegah terjadinya komplikasi sejak masa kehamilan.
7: Nah, ini penting juga, apalagi sekarang kita hubungannya dengan MBG ya, seperti itu. Cuman memang status gizi ini harus benar-benar diperhatikan dan diinginkan, karena salah satu program prioritas kita adalah stunting, seperti itu. Nah, cuman memang ini harapan kita juga ibu hamil, kemudian puskesmas juga tidak bosan-bosan memberikan penyuluhan. Tapi dengan komunikasi, penyuluhan, insya Allah itu bisa inilah. Apalagi didukung dengan MBG ya. Ketika memang ditemukan ada yang secara penimbangan atau ini kurang bagus, bisa diintervensi dengan MBG, saya kira.
6: Roykan mengatakan bahwa capaian penurunan angka kematian ini merupakan prestasi yang membanggakan. Dengan memastikan takaran gizi yang tepat melalui program MBG, risiko kesehatan bagi ibu dan janin dapat dimitigasi sejak dini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Arus perjalanan penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember masih ramai menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Anggi Widya melaporkan.
8: PT KAI Daop 9 Jember mencatat mobilitas penumpang kereta api masih tinggi selama masa libur sekolah hingga menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, pada Jumat kemarin, 10 Juli 2026, jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba di wilayah stasiun Daop 9 Jember mencapai lebih dari 24.000 penumpang. Adapun secara kumulatif selama periode 22 Juni hingga 10 Juli 2026, Daop 9 Jember sudah melayani lebih dari 465.000 penumpang dari dan menuju berbagai stasiun yang ada di wilayah operasionalnya.
9: PT KAI Daop 9 Jember mencatat adanya lonjakan penumpang di pekan terakhir masa libur sekolah tahun 2026. Berdasarkan data, pada hari Jumat tanggal 10, KAI Daop 9 Jember telah melayani kurang lebih 24.000 penumpang naik dan turun. Selanjutnya pada hari ini, Sabtu, KAI Daop 9 Jember telah melayani kurang lebih 22.000 penumpang, yang mana jumlah tersebut masih dapat terus bertambah mengingat masih terdapat perjalanan kereta api hingga malam hari. KAI Daop 9 Jember selama periode libur sekolah mengoperasikan kurang lebih 30 perjalanan kereta api. Tentunya meningkat dibandingkan tahun 2025 di periode libur sekolah.
8: Cahyo menambahkan berdasarkan data stasiun Jember menjadi tujuan dengan jumlah terbanyak yaitu 45.000 penumpang, kemudian disusul dengan stasiun Surabaya Gubeng sekitar 33.000 penumpang, serta stasiun Ketapang Banyuwangi yaitu 22.000 penumpang. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, karya pelukis di Jawa Timur yang terpajang di Art Shop Prabangkara UPT Taman Budaya Jawa Timur menarik perhatian wisatawan mancanegara. Berikut laporan Farida Kusnia.
10: Beragam karya pelukis di Jawa Timur terpajang di Art Shop Prabangkara UPT Taman Budaya Jawa Timur, mulai dari lukisan buah, bunga, hewan, hingga pemandangan lengkap di sana. Kemarin pengelola Art Shop Prabangkara sekaligus pelukis Muid Arsa mengatakan, lukisan di sini dijual dengan harga terjangkau, maksimal Rp500.000.
11: Penjualannya yang tidak bisa acak ya, ya seperti orang pedagang lainnya. Cuman kan pedagang lukisan ini beda dengan pedagang makanan, pakaian yang hampir setiap hari bisa laku. Kalau ini kita ya, artinya di sini ya semacam ini aja sih, supaya ini eksistensi aja, supaya teman-teman bisa tetap eksis, teman-teman bisa tetap berkarya. Ya setidaknya teman-teman punya harapan, kalau ada Art Shop ini, punya harapan untuk bisa menjual karyanya dengan lebih mudah daripada harus menjual sendiri. Karena di sini kan kalau ada tamu-tamu kunjungan itu kan diarahkan ke sini juga.
10: Sementara itu, seniman Heri Lento berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan akses promosi lukisan di Art Shop Prabangkara.
12: Karya-karya para seni rupa Jawa Timur yang dijadikan pengisi Art Shop sini itu bisa terinformasikan di kalayak ramai gitu, sehingga itu yang paling pertama. Tapi juga ada fasilitasi lain yang meningkatkan skillnya para seni rupa, terus kemudian juga memberikan ruang-ruang diplomasi pameran di mana gitu supaya lebih dikenal banyak masyarakat.
10: Berbagai lukisan di Art Shop Prabangkara UPT Taman Budaya Jawa Timur menarik minat masyarakat Indonesia hingga wisatawan mancanegara untuk membeli karya seni rupa tersebut. Lukisan di sana bahkan bisa disewa oleh berbagai perusahaan maupun restoran. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, Kebun Binatang Surabaya menargetkan sebanyak 30 ribu pengunjung pada akhir periode libur sekolah. Faiz Putra melaporkan.
13: Kebun Binatang Surabaya menargetkan sebanyak 30 ribu pengunjung pada akhir periode libur sekolah atau akhir tahun ajaran 2025-2026. Jumlah tersebut diprediksi akan dicapai pada hari Minggu 12 Juli 2026 dengan berkaca pada catatan jumlah pengunjung di periode minggu sebelumnya. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri mengatakan selama periode libur sekolah yang telah berlangsung pada akhir bulan Juni lalu, pihak KBS mencatatkan jumlah kunjungan tertinggi yakni pada hari Minggu 5 Juli 2026 lalu dengan total kunjungan sebanyak 25 ribu pengunjung. Jumlah tersebut merupakan peningkatan yang tergolong signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa, yakni sekitar 200%. Pada hari kerja, biasanya pihak KBS mencatat rata-rata kunjungan sebanyak 3.000 sampai 5.000 pengunjung. Sedangkan di akhir pekan, rata-rata kunjungan sebanyak 10 ribu orang.
14: Kalau prediksi dari kami, di hari Minggu tetap, minggu kemarin kita di angka 25 ribu ke atas, kemungkinan puncaknya juga ada di 12 Juli mendatang. Rata-rata normal biasanya di hari Minggu biasa, nggak ada libur sekolah ini 10 ribu. Kalau dari 25 ribu, kemungkinan tiap harinya kita ada kenaikan 200%. Untuk selain itu juga liburan-liburan selain melihat satwa, juga ada warna-warna yang cukup menarik untuk dikunjungi sama wisatawan di KBS ini. Salah satunya kayak warna dispat, rainbow slide, kolam renang juga masih menjadi favorit anak-anak yang berkunjung di sini.
13: Menurutnya, selain karena momen libur sekolah, target jumlah peningkatan tersebut juga disebabkan oleh faktor banyaknya wahana dan pengalaman interaksi langsung dengan satwa yang bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau. Beberapa destinasi wahana yang menjadi favorit di KBS, diantaranya Kids Park atau Glow Interactive Zoo untuk pengalaman visual interaktif, Animal Edutainment, Kids Zoo, Aquanook Studio Park atau Aquarium, wahana pemacu adrenalin seperti Rainbow Slide dan Go-Kart, dan masih banyak lagi. Faiz Putra melaporkan.
15: Info olahraga.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Persebaya Surabaya mulai mengejot persiapan menyambut kompetisi Liga 1 2026-2027 sebagai bagian dari agenda pramusim. Persebaya akan menghadapi PSIS Semarang dalam laga anniversary game di Stadion GBT 19 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Persebaya memastikan akan menjalani laga uji coba menghadapi PSIS Semarang dalam laga bertajuk Anniversary Game pada 19 Juli mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Direktur Persebaya Chandra Wahyudi menyebut agenda uji coba menjadi bagian penting untuk mengukur kesiapan tim sebelum memasuki kompetisi Super League 2026-2027. Selain Anniversary Game, Persebaya juga akan ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Ajang tersebut dinilai menjadi bagian penting dari persiapan tim untuk membangun kekompakan sebelum menghadapi kompetisi resmi.
17: Yang sudah pasti tanggal 19 Juli kita ada anniversary game nanti melawan PSIS Semarang hari Minggu kalau nggak salah ya, tanggal 19 Juli itu di sini di Gelora Bung Tomo. Ya, itu akan jadi pertandingan pertama kita pre-season. Setelah itu Piala Presiden, insya Allah antara presiden sampai kick off kita upayakan ada satu lagi pertandingan pre-season. Tapi lagi kita komunikasikan dengan tim pelatih, anisnya seperti apa, karena kita juga belum tahu nanti.

0: Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga menarik saat Inggris menghadapi Norwegia. Oni Arianto melaporkan.
1: Babak perempat final Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga menarik saat Inggris menghadapi Norwegia. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit setelah Norwegia tampil mengejutkan sepanjang turnamen. Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai Norwegia memang layak diapresiasi atas pencapaiannya menembus delapan besar. Namun ia meragukan kejutan tersebut akan kembali berlanjut menghadapi kekuatan Inggris. Menurut Sidik Prasetyo, Sabtu siang Inggris memiliki peluang lebih besar mengamankan tiket ke semifinal. Ia bahkan memprediksi The Three Lions akan menghadapi Argentina pada babak empat besar apabila kedua tim mampu melewati lawannya masing-masing.
2: Kalau kita melihat babak sebelumnya memang Norwegia dan Swiss di luar dugaan. Tapi apakah kejutan itu akan terus berlanjut? Nah, yang dipertanyaan itu. Prediksi saya, Inggris sama Argentina akan bertemu di babak semifinal dengan melihat pertandingan besok dini hari dan besok pagi.
1: Sidik Prasetyo menambahkan, kekuatan utama timnas Inggris terletak pada kedalaman skuad. Tim asuhan Thomas Tuchel tersebut dinilai tidak bergantung pada satu atau dua pemain untuk menentukan hasil pertandingan. Sebaliknya, Norwegia dinilai masih sangat bergantung pada ketajaman Erling Haaland sebagai ujung tombak. Sidik menilai pengalaman para pemain Inggris menghadapi Erling Haaland di kompetisi domestik menjadi keuntungan tersendiri. Sebagian besar penggawa Inggris telah memahami karakter permainan dari striker Manchester City tersebut karena sama-sama tampil di Liga Inggris. Oni Arianto melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
4: Pasti kalau sungai di Kali Surabaya ini pasti limbah bukan darurat lagi, memang tempat limbah ya. Ada domestik, ada industri, ada pertanian, itu pasti ada. Yang lebih dominan pasti domestik ya, prosentasenya 60% itu domestik, 35% itu industri, yang 5% adalah pertanian. Ya, yang paling bahaya memang limbah industri, ini yang perlu kita lakukan patroli ini, kalau kaitannya adalah untuk pembinaan dan penegakan hukum.
5: Pagi bahkan belum benar-benar datang ketika imam dan timnya mulai bergerak menyusuri aliran Sungai Berantas yang melintasi Surabaya. Mereka melakukan apa yang disebut ronda sungai, patroli warga untuk mengawasi pencemaran. Bukan tanpa alasan, sungai ini bukan sekadar aliran air. Ia adalah sumber air baku, nadi kehidupan kota, sekaligus tempat berakhirnya limbah.
6: Ini mati, ini mati.
7: Menemukan lagi mas ini?
6: Iya, kita coba lihat pembuangannya.
7: Pabrik apa? Apa ini?
6: Minyak. Minyak curah.
7: Ya, pendengar, tim daripada patroli air menemukan dugaan pencemaran yang ada di Sungai Surabaya. Dan memang terlihat Kali Surabaya menjadi pekat dan tim patroli menilai bahwa itu diakibatkan oleh buangan limbah yang dilakukan oleh industri.
6: Ada buntut.
7: Mengetahui buangan itu gimana mas?
6: Itu warnanya airnya beda mas. Tadi kan hitam. Ini perusahaan pewarnaan limbahnya B3.
7: Bahaya juga berarti?
6: Iya. Kalau masuk air kan kesemisan.
7: Oh, sebenarnya udah kena ini?
6: Sudah kena sanksi. Siap,
7: Gang. Ini putih apa? Kayak minyak, Pak ya?
8: Putihnya, coklatnya. Kan kita
7: buang-buang. Oh iya, minyak ya?
8: Pengapung kan. Aku rakyat kita dipotong ini, Pak.
6: Bener-bener Gaisa Moto ini.
8: Kape, kiri kanan, loh.

0: Minyanto dia cuma di atas.
1: Iya, pendengar, sekedar gambaran bahwa dugaan pencemaran ini untuk kita melihat kondisi sungai memang berbeda. Jika di aliran lain begitu berwarna coklat, namun di salah satu pabrik ini sungai yang ada justru berwarna hitam pekat begitu. Dan saat ini tim patroli akan melakukan uji sampel untuk selanjutnya apakah perusahaan atau industri yang berada di Kali Surabaya ini melanggar aturan atau tidak.
2: Kita berharap pihak aparatur yang ada bisa melakukan inspeksi masuk ke dalam sehingga hasil yang kita temukan di lapangan itu sama dengan hasil yang ditemukan di dalam. Proses ini biar nggak berlangsung amat sangat berbahaya karena kita berharap ada ketegasan dari aparatur pemerintah baik kabupaten kota maupun provinsi, serta yang kita juga berharap nanti ada dari Polda pada hari ini juga bergabung supaya bisa masuk ke dalam PT yang bergerak di bidang pembuatan kaos pencelupan pewarnaan yang ada di kota Surabaya.
3: Jerigen bekas, lapisan minyak, bau menyengat, itulah yang terlihat di permukaan. Tim ronda sungai kerap menemukan limbah oli hingga bahan berbahaya dan beracun B3 yang dibuang diam-diam. Namun, apa yang mereka temukan hanyalah sebagian kecil dari persoalan. Karena di dalam air yang sama, ada sesuatu yang tidak bisa diangkat dengan tangan, mikroplastik.
4: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat gereja yang bertugas, saya Salia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya enggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Baik benar ya, setelah kita dengarkan info prima dari Pro 1 Surabaya, selanjutnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri dan mendengar untuk informasi kali dari Nganjuk. Satu unit truk box menabrak portal underpass di Kabupaten Nganjuk. Insiden terjadi di portal underpass BA 298 Nganjuk pada Jumat dini hari. Tohari menjelaskan imbauan ini disampaikan menyusul insiden sebuah truk box yang menabrak portal atas di BA 295 Nganjuk. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 4 lebih 17 waktu Indonesia Barat di BH 298 Nganjuk ketika sebuah truk box menabrak portal sisi selatan underpass. Untuk penanganan imbau, Tohari, portal yang sempat tersangkut pada kendaraan sebelah dibebaskan pada pukul 4 lebih 42 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas jalan rel pada pukul 4 lebih 44 kondisi bangunan Hikmah BH 298 beserta jalur kereta api dinyatakan aman untuk operasional. Tohari menegaskan bahwa portal atas merupakan bagian dari fasilitas keselamatan yang dipasang untuk melindungi bangunan Hikmah BH jembatan kereta api dari benturan kendaraan yang melebihi batas tinggi yang diizinkan. Ia mengungkapkan apabila kendaraan yang melebihi batas tinggi memaksimalkan melintas, risiko bukannya hanya merusak portal tapi juga dapat membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan perjalanan kereta api maupun penggunaan jalan. Ia merinci ketinggian portal dari setiap lokasi berfasi mulai dari 2 meter hingga 3,8 meter sesuai dengan tinggi bangunan Hikmah BH jembatan dan batas toleransi aman yang telah diperhitungkan secara teknis. Portal tersebut berfungsi sebagai lapisan pelindung pertama bagi bangunan Hikmah BH jembatan kereta api apabila kendaraan berdimensi tinggi memaksakan melintas hingga membentur bangunan Hikmah BH. Benturan tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan atau bahkan menggeser posisi konstruksi jembatan. Kondisi demikian dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api karena berpotensi mengaruhi keandalan prasarana yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap kejadian benturan terhadap bangunan Hikmah harus segera dilakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum dinyatakan aman untuk operasional. Ia mengatakan apabila kendaraan tetap melakukan melintas sehingga membentur bangunan Hikmah, benturan tersebut dapat menyebabkan kerusakan bahkan menggeser konstruksi jembatan. Ia menambahkan bahwa kepatuhan terhadap rambu lalu lintas dan batas tinggi kendaraan merupakan tanggung jawab setiap pengguna jalan. Mengabaikan tentuan tersebut tidak hanya berisiko menimbulkan kerugian bagi pengemudi, tapi juga dapat berdampak pada keselamatan ribuan pelanggan kereta api yang melintas setiap harinya. Di tempat berbeda, M. Rahma, salah satu masyarakat di Kota Kediri, mengajak setiap pengguna jalan untuk terus memperhatikan aturan rambu lalu lintas. Sebab jika masyarakat melanggar ketentuan ini, lalu dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik benar ya, setelah kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax, lowongan kerja PT Surveyor Indonesia Persero, Dila melaporkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang berisi informasi lowongan kerja di PT Surveyor Indonesia atau Persero disertai tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran lowongan kerja. Namun pendengar, faktanya klaim unggahan video berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Surveyor Indonesia atau Persero adalah hoax. Dilansir dari turunbehoax.id, tautan tersebut mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui laman-laman karir resmi milik PT Surveyor Indonesia atau Persero, sapahc.ptsi.go.id, diketahui bahwa PT Surveyor Indonesia hanya sedang membuka pendaftaran untuk posisi staf dokumen kontrol dan pengemudi hingga 3 Juli 2026. Adapun 5 posisi yang ditawarkan dalam unggahan tersebut telah ditutup pada 12 Desember 2025. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati, apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila.
6: Untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Baik, benar ya, di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, kita akan membahas terkait tradisi upacara adat ya, upacara potong rambut gimbal yang ada di Dieng. Dieng memiliki upacara adat yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Seperti upacara adat di daerah lain, upacara ini tentu memiliki makna dan tujuan tersendiri. Dieng merupakan daerah yang batasan antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Topografi wilayahnya berupa dataran tinggi dan pegunungan dengan suhu udara yang rendah. Rambut gimbal yang memiliki warga Dieng bukanlah buatan atau disengaja, melainkan tumbuh alami. Biasanya rambut ini tumbuh di masa anak-anak. Tradisi upacara potong rambut gimbal adalah ritual memotong rambut gimbal secara alami di masyarakat dan sekitarnya. Rambut gimbal yakni sebagai anugerah dari Kiai Kolo Dete, dan tradisi ini berawal dari dataran tinggi Dieng. Sekarang tradisi ini menyebar di beberapa desa termasuk Tlogojati di Kabupaten Wonosobo. Masyarakat dengan rambut gimbal harus menjalani upacara adat khusus dengan peserta tertentu. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa rambut gimbal tersebut harus disisihkan dan tidak boleh dipotong tanpa mengikuti upacara tradisional seperti biasanya. Biasanya peristiwa rambut gimbal ini terjadi pada anak-anak berusia 3 hingga 6 tahun. Anak tersebut seringkali mengalami sakit selama beberapa hari. Setelah itu rambutnya secara perlahan mulai mengumbal. Proses ini berlanjut hingga akhirnya membentuk gimbal yang semakin bertambah banyak. Ketika sudah masuk tahapan ini, orang tua anak enggan memotong dan membiarkan terus tumbuh menjadi gimbal hingga upacara usai sekitar 5-6 tahun, sambil menyiapkan segala kebutuhan untuk melibatkan anak dalam tradisi potong rambut gimbal. Bagi masyarakat Tlogojati, upacara ini memiliki makna sakral dan ketenangan hati mereka tercapai setelah anak mereka menjalani ritual memotong rambut gimbal.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya terkait tradisi upacara yang ada di Wonosobo dan juga di Banjarnegara. Dan saat Majapahit runtuh, banyak orang melarikan diri ke berbagai daerah, termasuk Kiai Kolode, Kiai Karim, dan Kiai Walik yang tiba di dataran tinggi Dieng. Kiai Kolode yang berambut gimbal dan panjang bersumpah bahwa ia tak akan mencukur rambutnya selama Dieng belum makmur. Jika sumpah ini tak terpenuhi, ia berjanji untuk menitis rohannya ke anak yang baru lahir atau baru bisa berjalan, dan akan tumbuh rambut gimbal salami sebagai tanda kegagalan sumpah tersebut. Masyarakat Dieng masih kenal dengan animisme, yaitu kepercayaan akan leluhur yang kemudian dibudayakan dengan nilai-nilai Islam. Mereka percaya bahwa rambut gimbal ini akan memberi sesuker yang berarti kesialan, kesedihan, dan malapetaka bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, rambut gimbal perlu dipotong. Setelah rambut anak dipotong, maka orang tua mempercayai bahwa anak tersebut akan bebas dari sesukurel yang dititipkan oleh Kiai Kolode. Nah, di sini adalah simbol dari hubungan antara leluhur manusia dan Tuhan yang memperlihatkan rasa terima kasih atas segala anugerah. Dalam bencana potong rambut gimbal diberi sesaji khusus untuk leluhur dan melibatkan proses keagamaan. Hal ini menekan pola yang mencampurkan urusan budaya lokal dan nilai Islam, menunjukkan keberadaan lokalitas yang masih dipengaruhi oleh Islam. Ketika prosesi upacara potong rambut akan digelar, keluarga biasanya menyelenggarakan acara meriah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Acara berlangsung selama 2 atau 3 hari, dengan hari pertama dan kedua untuk menyambut tamu dari luar daerah, dan hari terakhir untuk proses potong rambut gimbal. Sebelum acara, orang tua minta permintaan kepada anaknya yang harus dipenuhi orang tuanya. Jika tidak diberi, jalannya proses upacara bisa menjadi gagal atau setelah dipotong rambutnya akan tumbuh kembali. Setelah permintaan terpenuhi, warga mencari hari-hari baik untuk melaksanakan tradisi ini. Masyarakat Logojati memandang pemilihan hari baik sebagai suatu rahasia untuk menghormati leluhur dan sebagai bentuk ikhtiar agar acara berjalan lancar dan terhindar di beberapa wilayah. Sebelumnya melaksanakan proses tradisi potong rambut gimbal, seorang yang akan menjalani tradisi tersebut menyiapkan sarana dan prasarana sebagai syarat persiapan, mencakup benda-benda seperti gunting, sisir, payung, cermin, kain kafan, kemenyan, pucuk rombyong, ingkung panggang, ambek, nasi, golong, dan sesaji yang ditempatkan di saka guru atau saka penggeret. Semua perlengkapan ini disatukan dengan permintaan anak dan dilakukan di depan ketika proses pemotongan rambut akan dilakukan. Setelah persiapan semua perlengkapan, malah sebelum acara, tuan rumah mengundang keluarga dan sebagian masyarakat desa. Logojati serta tokoh masyarakat sempat untuk hadir dalam proses potong rambut gimbal anak. Setelah dimulai dengan sambutan dari orang tua, anak juga dapat berisi ikrar permintaan anak yang sudah dipenuhi. Dijaga dengan doa restu agar hilangnya rambut gimbal membawa berkah dan menghindarkan anak dari segala bala. Semua permintaan dan sesaji dilakukan di dekat anak yang akan dipotong rambutnya. Anak dipangku ibunya, dipayung oleh bapaknya. Kemudian proses dimulai dengan diiringi oleh bacaan sholat bersama-sama oleh masyarakat dan keluarga yang hadir. Rambut gimbal yang dipotong, dibungkus dan dengan kain kafan dan disimpan oleh orang tua anak. Selesai, masyarakat melaksanakan selamatan atau kenduri sebagai tanda berkat dari tuan rumah untuk dibawa pulang. Dan baik ya pendengar.

Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena

0: Gunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: Dan baik benar ya, tentu sudah saya membersamai di Kediri sore ini, dan nanti di Kediri selanjutnya akan dilakukan oleh rekan Binaruga yang akan membersama hingga pukul 24 waktu ini. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya.

bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Tingkah laku dan akhlak kita, kita perbaiki menurut tuntunan Allah dan Rasulullah. Ada sebuah hadis yang mengatakan, hak seorang Islam terhadap sesama saudaranya. Dengan kalimat hakul muslim alal muslim sittun, iza lakitahu fasallim alaih, wa iza da'aka fa'ajibhu, wa iza tansohaka fansohu, wa iza atosa fahamidallah fasyamidhu, wa iza marido nahudhu, wa iza mata fattabi'hu. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Di hadis lain ada 5. Ini ada 6. 1. Bila bertemu, berilah salam kepadanya. Bila dipanggil, datanglah. Apabila diminta nasihat, berilah nasihat. Apabila ia bersin, lalu diiringi dengan mengucap alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Atau yang bersin mengucapkan yahdikumullah. Apabila ia sakit, lawatlah atau tengoklah. Dan yang terakhir adalah, apabila ia meninggal, wafat, antarkanlah jenazahnya sampai ke kubur. Demikian pendengar yang berbahagia insyaAllah, mudah-mudahan renungan di petang hari ini akan bermanfaat dan kita akan mengamalkan apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga...
3: Yang pertama saya mengucapkan syukur ya, karena kita pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin tahunan ya. La insakatum la azidanakum wa la inkafatum ina adabila sadid. Jika kamu bersyukur,

0: Sari berita, cabur PRSI Kabupaten Kediri mematangkan persiapan menghadapi Porprov 2027. Sementara wujud syukur dan sinergi, warga Dusun Kerapak gelar acara Sedekah Bumi. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Warta Kediri sore hari ini kita awali dari kabar mengenai cabur PRSI. Kabupaten Kediri mematangkan persiapan hadapi Porprov tahun 2027. Bersama rekan reporter Ana Kusuma, kita dengarkan kabar selengkapnya.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia, PRSI Kabupaten Kediri, mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah. Ia juga optimis cabang olahraga renang mampu kembali menjadi salah satu penyumbang medali bagi Kabupaten Kediri pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak. Untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya, kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Jadi, selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi, kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dari setiap dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sementara pendengar, dalam wujud syukur dan juga sinergisitas, warga Dusun Kerapak menggelar acara Sedekah Bumi. Kabar selengkapnya dihadirkan oleh rekan reporter Cantia.
4: Warga Dusun Kerapak, Desa Mojo Kerapak, kembali menggelar kegiatan rutin tahunan Sedekah Dusun atau Sedekah Bumi yang bertempatan di pertigaan Jalan Pasar Kerapak. Acara ini berlangsung hikmat dan tertib sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala nikmat, mulai dari kesehatan, rezeki, hingga semangat kekeluargaan yang terjadi dengan masyarakat. Kepala Desa Mojo Kerapak, Aji Santoso, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya acara ini. Beliau mengingatkan warga akan pentingnya bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ditambah. Ia juga mendoakan agar seluruh warga Dusun Kerapak senantiasa diberikan umur yang barokah, begitu panjang layak, serta dihindari dari segala mara bahaya.
5: Yang pertama saya mengucapkan syukur ya, karena kita pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin tahunan ya. La in sakatum la azidanakum wala in kafatum inna adzabillah syadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, maka azabku sangatlah pedih.
4: Haji Santoso menekankan bahwa kemajuan Desa Mojo Kerapak tidak hanya bertumpu pada kinerja pemerintah desa semata. Diperlukan sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Dusun Kerapak, untuk membangun desa menjadi lebih baik. Cantia melaporkan.
0: Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi akhir pekan hari ini di agenda Sabtu 11 Juli 2026. Pendengar, kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri Jawa Timur mendorong kenaikan PDBK di tingkat PAUD. Kembali dihadirkan oleh rekan reporter Ana Kusuma.
1: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini. Sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare Nur Khalifah kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
6: Dan tahun ini magnet kami tambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
1: Sementara itu, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
7: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada, gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anugusuma melaporkan.
0: Sementara pendengar, warga Kota Kediri, Jawa Timur menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Kabar selengkapnya akan dihadirkan oleh rekan reporter Ayu Citra.
8: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, pada hari ini seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli bumbu dan juga bahan pangan lainnya.
9: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah, sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
8: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG sejak dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
10: Ya, sebelum liburan itu sama 30, 29-30.
11: Faktor turunnya ini kenapa?
10: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur atau apa itu diserap MPG. Terus yang pas liburan ini, semua mungkin sudah siap-siap stok buahnya, akhirnya stok melimpah.
8: Berbelanja berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.561 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Kediri hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Serta RRI News, saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya enggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Qatar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih melanjutkan perjalanan Kediri sore ini pendengar di edisi hari ini. Agenda akhir pekan hari Sabtu ya, 11 Juli 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, kita akan hadirkan segmen Ex Musa, eksplorasi musik Indonesia yang akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan pada sore hari ini pendengar, kita akan mengusung tema Menolak Lupa, satu ajang sukses pencarian bakat Asia Bagus ya. Ini akan kita jadikan tema di sore hari ini. Jadi Asia Bagus ini pendengar, ini merupakan ajang festival menyanyi untuk penyanyi remaja internasional Asia yang awalnya diikuti peserta dari Indonesia, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Pada tahun 1992, acara ini diadakan di Jepang, kemudian di Taiwan, Korea Selatan, dan kemudian Thailand turut bergabung. Satu episode acara Asia Bagus ini memiliki durasi 30 menit. Awalnya Asia Bagus dimulai dengan pencarian juara mingguan, juara bulanan, dan juara umum untuk satu tahun atau diistilahkan sebagai Grand Championship. Memasuki tahun ke-7, Asia Bagus mengalami perubahan konsep penyaringan bakat ya. Untuk memasuki babak final, peserta ini diharuskan memenangkan kompetisi sebanyak 3 minggu berturut-turut menghadapi para peserta penantang dari negara lainnya. Meskipun Asia Bagus disutradarai dan juga diproduksi oleh staff dan sebagian dari orang Jepang ya, namun produksi ini dilakukan oleh stasiun-stasiun televisi di Asia, salah satunya ada di TVRI yang juga sempat menayangkan tayangan Asia Bagus Indonesia. Pengambilan gambar acara ini dilakukan di Singapura pendengar dan juga Malaysia. Acara ini secara konstan memperoleh rating pemirsa tertinggi di tahun 90-an. Kemudian di antara pembawa acara yang pernah membawakan Asia Bagus secara sukses, ini adalah Tomoko Kadowaki, Najib Ali, Winnie Kok, dan juga Dewi Sandra. Acara dibawakan dalam bahasa campur aduk ya, antara bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan bahasa Malaysia. Acara ini ditayangkan hampir serentak di 5 negara sejak bulan April 1992. Kemudian di antaranya beberapa negara yang menayangkan Asia Bagus secara serentak, ini adalah Singapura, Malaysia, Indonesia, dan juga Taiwan. Sementara di Jepang pendengar, Asia Bagus ini merupakan acara tengah malam yang ditayangkan oleh Fuji Television pada pukul 2:50 dini hari. Dan acara ini ditayangkan pada waktu utama di Singapura dan Malaysia pada pukul 19:30. Sementara di Indonesia, Asia Bagus ini kalau Anda masih ingat ya, dulu Anda pernah menyaksikan secara langsung, ini ditayangkan setiap hari Sabtu malam minggu, mulai dari pukul 17:30 waktu Indonesia Barat hingga 18 waktu Indonesia Barat di 2 stasiun televisi TVRI dan salah satu stasiun televisi swasta nasional lainnya. Perolehan nilai tertinggi jatuh kepada Denada Tambunan dari Indonesia ya. Ini yakni 99 poin, ini di musim keempat. Sementara di nilai terendah jatuh pada peserta asal dari Malaysia. Dan Asia Bagus tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial bagi Fuji Television karena acara ini tidak diproduksi untuk pasar Jepang. Dan meskipun demikian, Fuji TV menanggung hampir semua ongkos produksi. Acara ini diproduksi secara bersama-sama dengan stasiun televisi Asia untuk menjalin hubungan dengan industri hiburan di seluruh Asia dan sebagai ajang percobaan mencari penyanyi pop Asia. Dan acara ini berhasil melahirkan beberapa penyanyi terkenal di negara-negara Asia, salah satunya Chris Dayanti atau KD yang merupakan alumni paling sukses perwakilan Indonesia.

Pendengar, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya mewakili segenap angkasawan-angkasawati RRI Kediri yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi Anda yang menjalankannya.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Pendengar saat lagi kita akan langsung bergabung dengan Programa 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti Warta Berita Pro 3 yang akan menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Indonesia dan luar negeri yang akan tersaji dan disiarkan secara sentral dari Jakarta. Saya akan kembali lagi nanti pendengar di perjalanan Kediri sore ini lewat mimbar agama Konghucu yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda. Sebenarnya ini merawat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya. Masih di Kediri sore ini. Untuk itu pastikan kita berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Programa 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini untuk memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap keadaan di sana, baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Bupati, jadi ada bahasa-bahasa pada nol kalau bapakmu seperti itu. Memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara KPK, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan PPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batul menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul, satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari bupati juga. Evaluasi semua, di review sama teman-teman. Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nih?
7: Jadi masuk silpa dulu, nanti
5: dijalankan. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Seputar Jatim menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Candi Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
9: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
10: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
11: Yang sudah dibuatkan sama PLS itu ya. Harusnya kan masuk. Katanya ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
10: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
12: Dominannya sekarang ke sisi barat tanggul. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Basemura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu kan bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
10: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
13: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
14: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
13: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
14: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
15: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
16: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
15: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dari kenapa baru beli sekarang karena mau masuk aja sih atau pakai baru beli sekarang aja kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam karena lagi deket aja sih di sini tadi sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya kok harganya sih
16: sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
15: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada. Jadi dua. Murah menurut saya, daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi gak perlu kemana-mana lagi.
16: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah,

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok. That matters is ahead of
5: us. This is tomorrow. Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
7: La locura del partido en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y
5: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita lanjutkan kembali pendengar program Mimbar Agama Konghucu ya, akan kita hadirkan saat lagi di perjalanan Kediri sore ini. Masih di edisi spesial gerbekan hari ini di agenda Sabtu 11 Juli 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang hadir kembali untuk Anda selepas tadi kita ikuti bersama Warta Berita Pro 3 yang disiarkan secara sentral dari Jakarta bersama rekan Lukman Tara. Di edisi Mimbar Agama Konghucu spesial akhir pekan malam hari ini pendengar, di sore ini ya, kita akan hadirkan tema Cinta Kasih dalam Iman Agama Konghucu yang nanti akan disampaikan oleh W.S. Adi Broto Sudewo di perjalanan Kediri sore sampai nanti merawat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Fionita, di kesempatan kali ini sudah mengantarkan kita ya di menit 38 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita masih melanjutkan perjalanan ke diri sore ini pendengar di segmen Mimbar Agama Konghucu yang akan kita hadirkan saat lagi. Semoga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti yang tadi sudah saya informasikan, di sore ini kita akan hadirkan Mimbar Agama Konghucu dengan tema Cinta Kasih dalam Iman Agama Konghucu yang akan disampaikan oleh W.S. Adi Broto Sudewo. Dan selamat mendengarkan, kita nanti akan berjumpa lagi di perjalanan ke diri malam ini.

Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo dari Majelis Agama Konghucu Indonesia, Matakin, Jawa Timur, dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita. Kui te tong dien, xian yu ite san cai. Adapun bahasan topik pada hari ini, saya beri judul Cinta Kasih dalam Iman Agama Konghucu. Sebelum kita mulai perbincangan pada hari ini, marilah kita naikkan doa pembuka. Kehadirat Tien yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Ta Jen Ce Sen Kung Ce beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Huang Tian Sangti atas berkah dan karunia-Nya. Kita dapat dipertemukan di dalam mimbar Agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya. Kiranya apa yang kami perbincangkan, yang kami bahas pada hari ini, bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadiran Tian. Dijauhkanlah hati dari kelemahan, dari sifat lukrutu kepada Tian, sesaat penyalahan kepada sesama. Dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tian senantiasa penilik, pemimbing, dan penyerta atas kehidupan ini. Huang Yi Sang Ti, Hui Tian Yu De San Cai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, para Taujin dan Toyo yang terkasih, tema materi saya pada hari ini saya beri judul Cinta Kasih dalam Iman Agama Konghucu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Ren dapat diterjemahkan sebagai cinta kasih, kemanusiaan, ataupun kebajikan. Dalam bahasa Tionghoa, huruf Ren terdiri atas dua radikal, yaitu Ren yang berarti orang atau manusia, dan Er yang berarti angka dua. Secara etimologi, dapat berarti bahwa apabila terdapat dua orang manusia atau lebih, maka akan terjadilah komunikasi, dialog, hubungan antar manusia. Maka seseorang tidak akan dapat menjadi manusia sebenarnya tanpa ada manusia lainnya, atau apabila seseorang diri sendiri atau seorang baru dapat mengembangkan kemanusiaannya, yaitu cinta kasih, apabila ada manusia yang lain. Ren dapat diartikan tatanan hubungan antar manusia. Ren atau cinta kasih bukan saja sebuah sifat kebajikan di antara sifat kebajikan yang lainnya, melainkan roh daripada semua sifat kebajikan. Ren atau cinta kasih adalah kualitas yang unik dari manusia yang harus didapat dan diterapkan kepada diri sebelum menjadi manusia biologis, dapat menjadi manusia yang sebenarnya, manusia yang berperi kemanusiaan, atau manusia yang berperi cinta kasih. Sifat kebajikan inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Ren atau cinta kasih adalah perasaan belas kasihan, simpati, kemurah hati, peduli, suka, cinta, mengindahkan dan hormat yang keluar secara spontan, murni, dan tulus dari lubuk hati, bukan yang keluar dari kemampuan berpikir yang rasional. Ren atau cinta kasih berbeda dengan cinta alamiah orang tua kepada anaknya. Cinta antar pasangan kekasih yang berlawanan jenis atau induk binatang kepada anak-anaknya. Cinta kasih adalah sumber yang utama kebijaksanaan, cinta kasih kesetaraan. Fan Zhe bertanya tentang cinta kasih. Nabi Kung Zhe bersabda, yaitu mencintai manusia.
seperti tersirat di dalam kitab Lunyi, jilid ke-12 pasal yang ke-22. Cinta kasih merupakan sesuatu yang ideal. Hanya seorang nabilah yang dapat mencapainya. Bahkan Nabi Kungce pun pernah mengatakan bahwa Nabi Yao dan Sun merasa khawatir tidak dapat mencapainya. Akan tetapi, benih-benih sifat cinta kasih terdapat pada diri setiap manusia. Dalam suatu perbincangan, Cukong bertanya kepada Nabi Kungce, bila ada seseorang yang benar-benar dapat memberi berlimpah-limpah kesejahteraan kepada rakyat dan menolong kesemuanya itu, bagaimana ia? Dapatkah ia dinamai seorang yang memberi cinta kasih? Nabi Kungce menjawab, itu bukanlah hanya perbuatan yang memberi cinta kasih. Bahkan seorang nabilah dia dalam hal ini. Bahkan Raja Yao dan Sun masih merasa khawatir belum dapat menjalankannya. Seorang yang memberi cinta kasih ingin dapat tegak, maka ia berusaha agar orang lain pun tegak. Bila ia ingin maju, maka berusaha orang lain pun maju. Yang dapat memperlakukan orang lain dengan contoh yang dekat, yaitu dalam diri kita sendiri, sudah cukup untuk dinamai seorang yang berberi cinta kasih. Seperti tersirat di dalam kitab Lunyi, jilid yang ke-6 pasal yang ke-30. Nabi Kungce pun bersabda, jauhkah beri cinta kasih itu? Kalau aku ingin cinta kasih itu sudah besertaku. Seperti tersirat di dalam kitab Lunyi, jilid yang ke-7 pasal yang ke-30. Benih-benih kebajikan yang bersifat cinta kasih terdapat pada sing atau watak sejati setiap insan manusia. Yang menjadi hakikat hidup manusia merupakan firman Tuhan dan menjadi tanggung jawab setiap manusia untuk senantiasa menjaga, merawat, dan menggembilangkannya. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Meng Zhe, pada hakikatnya manusia itu bersifat baik. Setiap manusia selalu mempunyai perasaan tidak tega. Bahkan menurut Meng Zhe, raja-raja di zaman dahulu ketika memerintah rakyatnya dengan perasaan tidak tega tersebut, maka mereka memerintahkan dunia sebagai memutar benda di atas telapak tangannya. Mengapa dikatakan setiap orang mempunyai perasaan tidak tega akan sesama manusia? Meng Zhe pun mengisahkan, bila ada orang sekonyong-konyong melihat seorang anak kecil hampir terjerumus ke dalam perigi, niscaya dalam lubuk hatinya timbullah rasa terkejut dan belas kasihan. Inilah bukan karena hatinya timbul karena keinginan untuk berhubungan dengan orang tua anak itu. Bukan karena ingin mendapat pujian dari kawan-kawan sekampung. Bahkan pula khawatir mendapat celaan. Dalam hal ini kelihatannya, yang tidak mempunyai perasaan berbelas kasihan itu bukan orang lain lagi. Yang tidak mempunyai perasaan malu dan tidak suka bukan orang lain. Yang tidak mempunyai perasaan rendah hati dan mau ngalah bukan orang lain. Yang tidak mempunyai perasaan membenarkan dan menyalahkan bukan orang lagi. Perasaan belas kasihan itulah benih cinta kasih. Perasaan malu dan tidak suka itulah benih kebenaran. Perasaan rendah hati dan mau mengalah itulah benih kesusilaan. Dan perasaan membenarkan dan menyalahkan itulah benih kebijaksanaan. Sekalipun cinta kasih itu terdapat di dalam watak sejati setiap insan manusia, dan manusia perlu senantiasa belajar untuk dapat menjalaksanakan serta menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran ini dinamai belajar menjadi manusia yang sebenarnya. Proses belajar ini merupakan hal yang kompleks dan memerlukan sebuah komitmen, usaha yang berkesinambungan dan pendekatan yang menyeluruh. Nabi Kungce pun pernah bersabda, untuk menjadi seorang nabi atau seorang yang memberi cinta kasih, bagaimana aku berani mengatakan? Tetapi di dalam hal belajar, tidak merasa jemu. Mendidik orang dengan tidak merasa capek. Orang boleh mengatakan hal itu bagiku. Kui Si Hua pun berkata, justru dalam hal itu murid-murid tidak dapat mencapainya. Seperti tersirat di dalam kitab Lunyi, jilid 7 pasal yang ke-34. Tanpa pembelajaran benih-benih tersebut tidak akan serta-merta muncul dan tumbuh dengan sendirinya. Pedoman dan proses pembelajaran adalah su atau kasih atau tepas sarira, dan su atau kasih tepas sariranya merupakan the golden rule atau aturan emas
yang diajarkan Nabi Agung Gongzi. Terdapat dua aturan emas yang diajarkan oleh Nabi yang bersifat Yin atau negatif dan Yang yang bersifat positif. Aturan emas yang bersifat Yin adalah bagaimana Cukong bertanya, adakah satu kata yang boleh menjadi pedoman sepanjang hidup? Nabi Gongzi pun bersabda, itulah tepat sarira. Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid 15, pasal yang ke-24. Sedangkan yang bersifat positif adalah, seorang yang berberi cinta kasih ingin dapat tegak, maka berusaha orang lain tegak. Ia ingin maju, maka ia akan berusaha orang lain pun maju. Seperti tersirat di dalam Lun Yi, jilid 6, pasal yang ke-30. Tepat sarira atau su adalah merupakan bagian ajaran suci Nabi Agung Gongzi yang disebut Yi Quan Zi Tao, yaitu jalan sucinya satu menembusi semuanya, yaitu Congsu atau Satya dan tepat sarira. Nabi Gongzi pun bersabda, sang ketahuilah, jalan suciku satu tetapi menembusi semuanya. Cengce menjawab, ya guru. Setelah Nabi pergi, murid-murid lain bertanya, apanya dimasukkan dengan kata-kata tersebut? Cengce menjawab, jalan suci Nabi tidak lebih dan tidak kurang adalah Satya dan tepat sarira. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid 4, pasal yang ke-15. Ajaran Satya dan tepat sarira merupakan jalan suci yang diajarkan oleh Nabi Gongzi yang disebut jalan sucinya satu yang menembusi semuanya. Karena di dalam ajaran ini Satya mengajarkan hubungan vertikal yang menjalin hubungan dengan hubungan manusia kepada Tuhan Khalik. Tepat sarira hubungan horizontal menjalin hubungan manusia kepada sesama manusia dan lingkungannya. Satya atau Cong merupakan pengertian imani, yaitu rasa tuntunan untuk Satya takwa kepada Dien, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menjadikan kita manusia yang dengan kodrat kemanusiaan. Bila terimani bahwa firman Dien itulah watak sejati yang merupakan hakikat kemanusiaan kita, maka manusia yang telah dikaruniai kelebihan mulia dan utama itu mengemban tugas menegakkan firman Tuhan sebagai pertanggungjawabannya kepada Dien atas harkat manusiawinya. Tepat sarira, secara horizontal manusia menjalankan jalan suci manusia atau rentau untuk diamalkan terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Maka di dalam kitab Mengce jilid 7a pasal yang ke-4 dikatakan, belaksa benda tersedia lengkap di dalam diri. Kalau memeriksa diri ternyata penuh iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Sekuat diri laksanakan tepat sarira untuk mendapatkan cinta kasih, tiada yang lebih dekat daripada ini. Dalam huruf bahasa Tionghoa, huruf su atau tepat sarira terdiri dari dua radikal, yaitu ru yang berarti seperti dan sin yang berarti hati. Maka sut atau tepat sarira dapat diartikan disesuaikan dengan keinginan hati sendiri, dan su atau tepat sarira merupakan suatu cara yang sangat penting untuk menjadi manusia yang berperi kemanusiaan atau berperi cinta kasih, menjadi manusia yang sebenarnya. Dengan melatih diri dengan tepat sarira, seseorang akan menjadi manusia yang pekah terhadap kehadiran sesama manusia, dapat menimbang sekelilingnya, dan menjadikan seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Dengan memiliki sikap tepat sarira di dalam kehidupan, maka seseorang akan menjadi panutan bagi manusia di sekitarnya. Maka di dalam kitab Tasyir, jilid ke-9, pasal yang ke-4 dikatakan, bila diri sendiri belum dapat bersifat tepat sarira atau tahu menimba, tetapi berharap dapat memperbaiki orang lain, itulah suatu hal yang belum pernah terjadi. Pun di dalam kitab Lun Yi, jilid ke-12, pasal yang ke-6 dikatakan, Cecang bertanya kepada Nabi Gongzi tentang cinta kasih. Nabi menjawab, kalau orang dimanapun dapat melaksanakan 5 pedoman, itulah yang dinamai berperi cinta kasih. Mohon bertanya lebih lanjut, yang kalau orang berlaku hormat, lapang hati, dapat dipercaya, cekatan, dan bermurah hati. Orang yang berlaku hormat, niscaya tidak terhina. Yang lapang hati, niscaya
mendapat simpati umum, yang dapat dipercaya niscaya dapat mendapat kepercayaan orang, yang cekatan niscaya berhasil pekerjaannya, dan yang bermurah hati niscaya dituruh perintahnya. Kemudian dilanjutkan di dalam kitab Lun'i jilid ke-13 pasal yang ke-19, Fang Tze bertanya tentang cinta kasih. Nabi Kung Tze bersabda, di dalam rumah hendaklah bersikap hormat, melakukan tugas hendaklah sungguh-sungguh, kepada orang lain hendaklah bersikap satya. Hal ini sekalipun hidup di negeri bangsa E atau Tik, janganlah disia-siakan. Para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya serta para Taujin dan Toyo yang berbahagia. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita sebagai manusia harus ingat bahwa kita sebagai ciptaannya harus dapat menjalankan 5 kebajikan. Salah satunya adalah bicara tentang ren, cinta kasih. Yang kedua, cinta kasih bukan cuma kita terhadap rekan sejawat atau terhadap orang-orang yang kita kenal, tetapi kita harus bagaimana mengenal kehidupan kita di lingkungan kita sendiri. Yang ketiga, yang lebih penting, bagaimana benih-benih cinta kasih diwujudkan dengan pelajaran tentang satya dengan tepat sarira. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri, marilah kita renungi kembali ayat-ayat suci kita yang tersirat di dalam kitab Chongyong bab ke-19 pasal yang ketiga. Adapun jalan suci manusia itu akan menyempurnakan pemerintahan, dan jalan suci bumi menyempurnakan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Maka bila ada orang yang tepat di dalam pemerintahan, urusan pemerintahan akan menjadi mudah laksana tumbuhan tanaman Paulo. Maka pemerintahan itu hanya bergantung kepada orangnya. Orang itu bergantung kepada diri pribadinya. Dan untuk membina diri harus hidup di dalam jalan suci. Dan untuk membina jalan suci harus hidup di dalam cinta kasih. Cinta kasih itulah kemanusiaan, dan mengasihi orang tua itulah yang terbesar. Kebenaran itulah kewajiban hidup, dan memuliakan para bijaksana itulah yang terbesar. Perbedaan dalam mengasihi orang tua dan pertingkatan dalam memuliakan para bijaksana itu terjadi oleh tata susila. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri mimbar agama Konghucu pada hari ini, marilah kita naikkan doa penutup. Segala puji dan syukur kehadirat Huang Tian Sangti atas berkah dan karunia-Nya, kita telah dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya. Kiranya apa yang kita perbincangkan pada hari ini dapat kita ambil hikmahnya, dan kiranya dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Sangti, Hui Tian Yute Sanjai. Demikianlah penyampaian materi dalam mimbar agama Konghucu pada hari ini, kiranya bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hui Te Tong Tian Sanjai.

Baik, cinta kasih dalam iman agama Konghucu ini baru saja sudah dihadirkan oleh WS Adi Broto Sadewo ke ruang dengar Anda, mengiringi perjalanan ke diri sore ini untuk edisi akhir pekan hari ini ya, di agenda Sabtu 11 Juli 2026. Dengan berakhirnya mimbar agama Konghucu, maka tuntas sudah perjalanan kita di Kediri sore ini. Namun jangan khawatir, saya masih akan menemani Anda di perjalanan Kediri malam ini yang akan kita mulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat saat lagi, sampai nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita awali perjalanan Kediri malam ini nanti dengan hadirnya drama radio yang akan menghadirkan kisah-kisah menarik ya, yang selalu kita hadirkan untuk membersamai Anda dalam perjalanan Kediri malam ini. Masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar saat lagi kita akan dengarkan bersama drama radio yang kita akan persembahkan kembali untuk Anda di perjalanan Kediri malam ini, yang akan kita mulai dengan drama radio yang seperti biasa dengan kisah-kisah menarik dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Senusantara yang akan kita persembahkan untuk Anda. Pada malam hari ini di agenda Sabtu 11 Juli 2026, kita akan hadirkan satu kisah berjudul Jejak di Antara Reruntuhan, produksi Lembaga Penyiaran Publik RRI Sibolga ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
3: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
4: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
3: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
4: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
3: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
5: Pak Haris, Sari,
4: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
5: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
3: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
5: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
4: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
3: Ingat tidak, dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
5: Iya, Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
4: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
3: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, ya.
4: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
5: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: hari terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

Ada Ziva Magnolia ya, dan juga Arsi Widianto dengan Hujan. Ini yang sudah mengantarkan kita di menit 16 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini walaupun cuaca cerah, lagunya Hujan. Satu karya dari Arsi Widianto yang merupakan putra dari komposer ternama Yovie Widianto, yang diduetkan ya dengan salah satu jawara Indonesian Idol yaitu Ziva Magnolia. Ini tentu menjadi satu karya anak bangsa yang menjadi satu regenerasi dari musisi-musisi legenda yang juga banyak sekali menghiasi belantika musik tanah air kita. Nanti kita akan hadirkan saat lagi pendengar di perjalanan Kediri malam ini ya. Kediri malam ini akan hadirkan program galeri komunitas yang pada malam hari ini kita akan hadirkan, yang nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih mengiringi Kediri malam ini. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi di 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih di Galeri Komunitas Pendengar untuk edisi spesial Akhir Pekan hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dan seperti yang tadi sudah saya informasikan, pada malam hari ini kita akan membahas tentang 5 komunitas film di Indonesia. Menonton, berdiskusi, dan berkarya. Kalau berbicara tentang film, ini memang tidak akan ada habisnya ya, khususnya untuk kita yang memang punya hobi nonton film. Jadi kalau misalkan ada film-film baru, ini apapun genrenya yang kita suka, mau drama, action, komedi, atau misal drama komedi, horor, ini tentu rasanya tidak mau kita ketinggalan satu film pun begitu ya. Apalagi kalau misalkan ini sudah di era seperti sekarang, platform digital sudah sangat canggih. Ini biasanya ada satu judul film yang walaupun belum tayang, ini kita sudah tahu begitu. Artinya ini judul film ini nanti akan dibintangi oleh siapa saja, kemudian juga alurnya seperti apa, kemudian melibatkan

Kehadiran komunitas-komunitas film di Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai gelombang ketiga nih. Hal tersebut ini karena geliat komunitas film di tanah air ini sudah muncul sejak berpuluh tahun yang lalu. Dan kalau kita berbicara tentang fase munculnya komunitas pecinta film pendengar, ini luar biasa. Jadi sejak zaman dulu sebenarnya sudah banyak ya komunitas-komunitas film yang sudah eksis begitu. Ada angkatan tahun 60-an, kemudian angkatan tahun 70-90-an, ini bahkan saat ini ada di gelombang ketiga yang dimulai menjelang tahun 2000-an. Jadi ini sudah ada di gelombang ketiga ceritanya. Uniknya pada gelombang yang ketiga ini semakin beragam komunitas film muncul. Hal ini bisa dilihat dan dari apa ya, traffic begitu ya. Traffic pertemuan gerakan masyarakat film atau film society dan gerakan film independen atau independent film. Ini misal kita bahas, ini juga akan banyak yang akan bisa kita bedah informasinya pendengar ya, tentang eksistensi para komunitas film dari masing-masing angkatan begitu. Bayangkan ini mulai tahun 30-an ada, kemudian juga 40-an, 50-an ini sudah ada sebenarnya. Sampai saat ini di tahun 2000-an ini masih eksis begitu komunitas pecinta film. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang film, ini juga menjadi sesuatu yang seperti tadi sudah saya sampaikan ya, tidak akan ada habisnya untuk kita bahas sisi-sisi menariknya begitu. Apapun segmentasinya, mulai dari anak-anak, kemudian juga remaja, dewasa, semua pasti punya ketertarikan atau mungkin sisi apa ini ya, bisa dikatakan ini art of movie. Jadi bisa dikatakan ini sisi untuk ketertarikannya nonton ini pasti ada. Hobi nonton ini bisa dikatakan hampir semua orang pasti punya gitu ya. Jadi mana ada begitu ya atau barangkali ada. Jadi selalu kalau kita bicara tentang nonton film, apalagi film-film terbaru, ini yang belum pernah tayang tetapi kita sudah tahu judulnya, sudah tahu para aktor dan aktrisnya siapa, ini saya rasa tidak akan ada satu orang pun yang ingin melewatkannya begitu saja. Apalagi kalau sudah sesuai dan klik sama genrenya begitu ya, genre filmnya apa. Jadi kalau suka drama, wah, ini biasanya kalau film-film Indonesia ini erat kaitannya dengan hadirnya sosok senior Christine Hakim, kemudian ada Dian Sastrowardoyo, kemudian siapa lagi ya, banyak ya Nirina Zubir, Adinia Wirasti, dan masih banyak lagi. Kalau aktor-aktornya ya, ini juga gak kalah banyak lagi. Ini ada Vino, kemudian ada Reza Rahardian. Tentunya ini adalah aktor dan juga aktris yang seringkali hadir dalam film bergenre drama. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka juga main di genre-genre yang lain seperti horror dan juga komedi. Kita nanti akan bahas mendengar komunitas-komunitas film yang ada di Indonesia ya. Ini salah satunya adalah komunitas tunanetra cinta film Indonesia. Tuh, ini luar biasa ya. Jadi penyandang tunanetra pun mereka membentuk komunitas cinta film Indonesia. Ini membuktikan bahwa para penyandang tunanetra ini juga memiliki keinginan untuk mengapresiasi karya anak bangsa. Akan kita bahas nanti mendengar di segmen berikutnya. Tentunya masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di program Galeri Komunitas.

Satu karya lama dari Shilawn Seven dengan Dan. Ini sudah mengantarkan kita di menit 40 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih mengiringi perjalanan kita di Kediri malam ini. Kita bahas komunitas tunanetra cinta film Indonesia, KTCFI pendengar. Jadi sesuai namanya, Komunitas Tunanetra Cinta Film Indonesia, KTCFI, ini merupakan komunitas yang membantu tunanetra untuk menikmati film. Komunitas ini digagas oleh Pegiat Film Indonesia dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail atau PPHUI. Dan KTCFI ini kerap mengadakan acara menonton sinema berbisik bersama sesama tunanetra dan pembisik atau pendeskripsi suara. Ini merupakan istilah dari komunitas tersebut pendengar ya, untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi melalui kegiatan tersebut ini pendengar, tunanetra bisa memahami film tersebut ini secara keseluruhan melalui imajinasinya, kemudian juga tidak hanya melalui dialog-dialog filmnya. Adapun film yang biasanya diputar ini adalah film-film Indonesia yang memiliki gambaran adegan per adegan dengan jelas. Selain kegiatan menonton bersama, komunitas ini juga aktif menyuarakan pendapat anggotanya terkait dengan film yang sudah ditonton. Kemudian yang kedua pendengar, kita bergeser ke komunitas berikutnya yaitu komunitas film Kupang. Jadi kalau berbicara tentang komunitas film Kupang, ini berlokasi di Kecamatan Ubobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya menonton dan berdiskusi soal film, komunitas film yang didirikan sejak tahun 2013 ini juga mewadahi anggotanya untuk memproduksi karya sinema. Komunitas film Kupang ini mewadahi pecinta film dan orang-orang yang tertarik memahami dunia perfilman lebih jauh. Dalam komunitas ini pendengar, anggotanya diajak berdiskusi seputar film dan diajarkan bagaimana memproduksi sebuah film. Selain itu, komunitas ini juga aktif melibatkan masyarakat untuk menikmati film bersama. Sejauh ini, komunitas film Kupang ini sudah memproduksi beberapa judul film pendek seperti film-film fiksi ya. Di antaranya ada film berjudul Siko yang menceritakan kehidupan sebuah keluarga pasca referendum di tahun 1999 di Timor Leste. Kemudian ada juga pendengar, satu komunitas lagi, yaitu Komunitas Film Pendek Jakarta ya, atau KFPJ. Jadi ini didirikan tahun 2015, ini Komunitas Film Pendek Jakarta atau KFPJ ini sudah menjadi rumah bagi warga Jakarta yang menggemari film-film pendek. Kegiatan dalam komunitas film ini pun juga cukup lengkap, mulai dari menonton, berdiskusi, memproduksi film, dan juga karya-karya film yang sudah diproduksi oleh FKPJ, KFPJ ya, ini bisa ditonton melalui saluran YouTube dengan channel YouTube-nya yaitu Film Pendek Jakarta. Tuh, yang pada penasaran, ini boleh langsung saja dicek ya, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang komunitas film, ini isinya bukan hanya sekedar penikmat film saja, tetapi juga banyak pelaku atau sineas muda yang tergabung di dalamnya. Bukan hanya muda ya, untuk komunitas-komunitas sineas yang sudah senior pun juga banyak ini ya, yang mendominasi komunitas-komunitas film di Nusantara tercinta. Dan kalau bicara tentang Komunitas Film Pendek Jakarta pendengar, mereka memiliki anggota dari berbagai latar belakang. Jadi mulai dari pemula sampai dengan orang yang sudah berpengalaman dalam dunia perfilman. Melalui divisi-divisi yang ada di komunitas, KFPJ ini mewadahi ya anggotanya untuk lebih mengembangkan diri lagi dalam ranah industri film. Sebab itu mendengar, antar anggota komunitas ini tidak hanya saling menambah pemahaman soal film pendek, tetapi mereka ini juga bisa dikatakan menambah relasi sesama pegiat sinema. Menarik mendengar ya, ternyata di balik dunia perfilman yang kita tahu hanya sekedar aktor dan aktris hebat, kemudian juga alur cerita yang dikemas dengan semenarik mungkin oleh sang sutradara film, tetapi di balik itu semua ada keberadaan yang tidak boleh kita lupakan, yakni komunitas pecinta film yang terdiri dari masyarakat luas yang memang tidak hanya sekedar hobi, tetapi juga ada yang memang betul-betul ini merupakan pelaku industri perfilman juga yang bergabung dalam komunitas-komunitas ini.
Baik, kita nanti akan hadir lagi pendengar. Kita hadirkan satu komposisi indah terlebih dahulu. Ada selagi punya waktu ya, selagi punya waktu terus dengarkan galeri komunitas yang nanti akan kita teruskan di perjalanan ke diri malam ini.

Bukan Sebuah Rindu dari Anmes ya, ini featuring Yofi Widianto. Ini masih mengiringi perjalanan kita di Kediri malam ini, edisi spesial akhir pekan hari Sabtu 11 Juli 2026. Pendengar, sebuah komunitas yang akan kita hadirkan lagi di penghujung segmen kita, ini ada Layar Taman ya. Jadi ini di Pulau Sumatera ada komunitas Layar Taman yang berlokasi di Talang Semut, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Layar Taman ini merupakan komunitas yang mewadahi pengembangan kemampuan dan keahlian pembuat film atau filmmaker sejak tahun 2014 yang lalu. Layar Taman menaungi orang-orang dari latar belakang yang memang tidak harus memiliki dasar ilmu perfilman untuk menjadi anggota komunitas tersebut. Walaupun berlokasi di Palembang, anggota komunitas Layar Taman ini juga ada yang berasal dari luar Sumatera Selatan. Hal tersebut ini karena Layar Taman ingin memperluas jangkauan komunitasnya, dan setiap bulannya Layar Taman rutin mengadakan acara eksibisi dan juga edukasi film yang membahas satu judul film tertentu, baik itu film nasional maupun film lokal. Ya baik, dengan berakhirnya ulasan tentang komunitas Layar Taman dari Pulau Sumatera ya, ini maka tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Galeri Komunitas untuk edisi malam hari ini 11 Juli 2026. Kita sudah hadirkan tema komunitas film di Indonesia, menonton, berdiskusi, dan berkarya. Dan jangan khawatir, perjalanan Kediri malam ini masih akan terus bergulir ke ruang dengar Anda. Saat lagi akan ada program hiburan kesayangan Anda, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Di edisi spesial akhir pekan kali ini, kita akan hadirkan tema genre pop Indonesia maupun mancanegara tahun 90-an hingga tahun 2000-an yang nanti juga bisa Anda request tentunya. Masih melaju terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
3: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
4: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
5: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
3: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
4: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
4: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
5: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
3: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
5: Beli madu di warung Cikgu.
4: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pendengar, melanjutkan kembali perjalanan ke diri malam hari ini ya, di edisi spesial akhir pekan hari Sabtu di kalender 11 Juli 2026, masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah, pendengar yang siap hadir kembali untuk Anda membawakan segmen Ruang Rindu edisi malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dengan edisi spesial dengan genre yang komplit ya, malam hari ini kita hadirkan Indonesia mancanegara yang bisa nanti turut Anda request dengan tema tahun 90-an dan tahun 2000-an. Ini yang bisa Anda hadirkan juga lewat request melalui jalur interaktif yang sudah kami buka di 0812-3460-289. Kemudian di 0857-2535-2550, ini juga bisa Anda akses juga ya di kesempatan kali ini. Atau di jalur on air di 0354-310-1108. Kebersamaan kita masih cukup panjang. 2 jam ke depan kita akan warnai dengan Ruang Rindu sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang bergabung di jalur tap ya, ini di 0812-3460-289. Coba kita terima terlebih dahulu, mudah-mudahan jaringan lancar ya malam hari ini. Oke, nah ini masih belum bisa kita terima nih. Ada Mas Putra Tutu sepertinya ya, mencoba bergabung namun ini masih belum kita terima. Barangkali bisa dicoba kembali Mas Putra. Kami tunggu di nomor yang sama ya. Tadi masih terkendala jaringan sehingga kami belum bisa menerima begitu. Mas Putra Tutu, barangkali coba, silakan diterima terlebih dahulu. Oke, baik. Ada Mas Putra. Halo, selamat malam Mas Putra.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Mas Putra di Gura, apa kabar? Selamat malam.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti jadwalnya mana ya, Mas ya?
0: Nanti jadwalnya Piala Dunia 2026 nanti saya lihat dulu ya, saya juga tidak hafal. Oke. Nanti Spanyol sama Belgia nih, Mas Putra.
1: Sebentar. Belgianya sudah kemarin.
0: Oh gitu. Belgia sudah kemarin ya. Tapi di sini
1: sudah
0: saya
1: kemarin.
0: Oh gitu. Saya di sini saya lihat Sabtu. Oh, terhitung Minggu ya. Terhitung Minggu ini Norwegia sama Inggris ini, Mas. Ya.
1: Jam berapa?
0: Jamnya jam 4 pagi.
1: Oh, jam 4 pagi. Yang selanjutnya.
0: Yang selanjutnya jam 8 pagi. Argentina sama Swiss ya.
1: Itu jago gitu Argentina itu.
0: Oh gitu, jago Argentina. Oke. Siap Mas Putra.
1: 2001.
0: Mantap.
1: Aku requestnya itu Mas, Masih Berkabut Biru dari Panca.
0: Apa judulnya ini Mas?
1: Masih Berkabut Biru.
0: Masih Berkabut Biru dari Panca ya.
1: Dari Panca.
0: Oke, ya. Siap. Ada salam-salam
1: semuanya, tambah kebahagiaan aja ya Mas Ilya.
0: Iya, siap.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama Mas Putra. Terima kasih kembali disampaikan untuk Mas Putra Tutu yang sudah bergabung di awal jumpa kita ya di malam hari ini, menanyakan jadwal perempat final Piala Dunia 2026. Tadi saya sampai salah, rasanya masih Sabtu begitu ya, padahal sudah masuk hari Minggu ini. Norwegia versus Inggris, kemudian lanjut Argentina versus Swiss pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ini. Oke, baik. Kita terima penelpon selanjutnya di kesempatan kali ini. Ada siapa ini? Oh, ada Pak Munoto di Kota Kediri ya. Kita sapa kembali ini. Pak Munoto, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mas Billy.
0: Oke, siap. Mau Pak Gimana Munoto?
2: Kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Pak Munoto, bagaimana kabarnya malam hari ini? Kota Kediri
2: sehat. Mas Billy keluarga selalu diberkahi kesehatan.
0: Baik. Ya, amin. Amin ya robbal alamin. Iya, siap Pak Munoto. Cuaca cerah ya di kota ya, Pak Munoto?
2: cerah ini.
0: Cerah, baik, siap. Oke, okay, ini
2: lagi nyantai di rumah.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Sabtu malam Minggu ya, Pak Munoto ya.
2: Iya, udah barusan pulang tadi.
0: Oh gitu, baik. Oh iya, ini pasti jalanan juga lagi ramai dan macet ini. Ramai ya.
2: Ini.
0: Iya.
2: Di depan podium itu lihat kendaraan.
0: Oh sampai, gitu. Wah, benar. Iya iya, baik, siap. Ini dengan di rumah lebih aman, lebih santai juga ya, daripada iya, kita ikut-ikutan macet nih. Monggo-monggo Pak Munoto, ini mau request lagu Indonesia apa lagu barat ini malam ini?
2: Nanti meminta Rindu Sampai Mati.
0: Rindu Sampai Mati dari siapa?
2: Ita Purnamasari.
0: Oh, dari Ita Purnamasari. Oke, ya. Siap. Monggo, salam-salamnya Pak Munoto.
2: Salam Mas Willy ya.
0: Monggo-monggo, silakan.
2: Pak Slamet, Bapak ya. Agung, mugi-mugi enggak saras Pak Slamet, berahipun.
0: Oh, oke. Okay. Amin, amin.
2: Wonten yang purba Pak Mariono, amin. Pak Taryoto. Dan Mbak Hugeng,
0: Mbak Hugeng
2: juga selalu sehat.
0: Amin.
2: Ada
0: Lidul juga.
2: Ada Pak Agus, ada Pak Sukarti, Pak Tansi.
0: Iya.
2: Terus ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Bu Sita,
0: okay.
2: Bapak Bani, Pak Setioko, Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
2: Terus ada Bung Freddy sekalian.
0: Bung Freddy, Bu Tri.
2: Selalu sehat di sana.
0: Amin. Amin.
2: Bu Parija, ada Pak Jainal Abidin, ada Bu Eti.
0: Oke, okay, Bu Eti
2: ada
0: juga.
2: Ada Pak Widi.
0: Inge.
2: Ada Kak Juna, Kak Pina.
0: Amin.
2: Kak Jinda di Bogor.
0: Oke. Okay.
2: Pak Ahmad Irwan di Garut.
0: Ya.
2: Dan semua tanpa terkecuali Mas Widi ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan.
0: Amin Pak Munoto.
2: Tidak ada suatu halangan apapun, semua selalu sehat.
0: Amin, semuanya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Mas Widi juga begitu ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Nanti kalau pulang Munoto, hati-hati Mas Widi.
0: Inge, siap. Baik. Inge.
2: Berangkat selamat, pulang selamat.
0: Pulang selamat.
2: Sampai ketemu keluarga lah.
0: Amin, amin, amin, Allahumma amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sampai-sampai Pak Munoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Munoto ya, yang menyapa kita juga di jalur yang sama 0812 34 600 289. Lagu yang di request Rindu Sampai Mati dari Ita Purnamasari, nanti siap dihadirkan. Kita terima lagi di jalur 0354 310 1108. Halo, selamat malam.
3: Halo, malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay, ada Ledul di Benci, Kota Kediri.
3: Betul
0: sekali. Oke, okay, apa kabar ini Ledul, sehat Ledul
3: baik,
0: malam
3: baik
0: ini?
3: Baik saja, ini malam cerah.
0: Malam cerah.
3: Tapi cuacanya agak dingin.
0: Iya, masih fenomena bediding ini sepertinya ya, Ledul ya. Perempatan Benci sepertinya lagi rame-rame ya nih Sabtu-Sabtu nih.
3: Oh iya, ruami sekali ini Mas Willy.
0: Iya.
3: Depan saya itu sampai pagi ini.
0: Oh gitu.
3: Ada PS-an ini depan saya pagi.
0: Oh, ada PS. Iya. PS
3: kan
0: yang
3: masih liburan anak sekolah.
0: Iya.
3: Ruami sekali.
0: Tinggal besok liburnya ya.
3: Iya.
0: Inge-inge Ledul. Monggo-monggo, ini requestnya mau Indonesia, mau Barat ini, silakan Ledul.
3: Oh gitu,
0: program. Iya.
3: Indonesia aja.
0: Indonesia aja boleh. Apa nih Ledul?
3: Agak dingin, angin malam aja.
0: Angin malam dari siapa?
3: Tommy Jepisa.
0: Dari Tommy Jepisa, boleh. Monggo, salam-salamnya Ledul.
3: Salam doanya ikut Pak Munoto.
0: Pak Munoto aja. Tadi ya, sudah lengkap ya.
3: Oke, sama.
0: Iya. Oh, Pak Munoto dari Sabang.
3: Enggak ya, Mas Widi, enggak apa-apa loh.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini.
3: Nanti yang belakang biar naik. Semuanya.
0: Biar bisa naik semua, Inge.
3: Terima kasih Mas Widi.
0: Sama-sama, Ledul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lik Dul di Bence, Kota Kediri yang sudah merapat juga di jalur on air 0354 310 1108. Salamnya ngikut Pak Munoto. Tadi Pak Munoto juga sudah menyampaikan salam dari Sabang sampai Merauke ya. Luar biasa nih pendengar kita yang guyup rukun walaupun lewat udara, tidak bertemu face to face begitu ya, tetapi rasanya kedekatannya ini sudah melebihi segalanya. Oke, kita terima kembali di jalur on air. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, lewat
4: Berbagi Rindu dan
0: Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Betul. Dari siapa ini Pak? Di mana?
4: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam. Iya, dari siapa ini Pak? Di mana Pak?
4: Salam kenal dari kawasan wisata Gunung Kelut.
0: Oke, dari Gunung Kelut. Wah, ini sepertinya sudah pernah bergabung. Saya cuma lupa ini namanya. Oh, nih.
4: Lupa. Iya, nggak apa-apa.
0: Iya, dengan
4: nama Saidong.
0: Mas Saidong di Gunung Kelut ya, di kawasan ya. Gulut Kelut ya. Oke. Ya,
4: oke.
0: Siap Mas Saidong. Apa kabar? Sehat ini Mas?
4: Alhamdulillah sehat. Tetap pantau radio RRI.
0: Alhamdulillah. Iya iya. Cuaca
4: radio di puncak Gunung Kelut jernih sekali.
0: Jernih sekali. Alhamdulillah. Nah, oke. Mudah-mudahan terus jernih. Oke. Siap ini Mas Saidong. Cuaca di Kelut aman ya? Cerah ya?
4: Aman, terkendali, cerah.
0: Oke.
4: Anyep, adem.
0: Waduh, iya ini apalagi ya, di
4: sepiro, anyep Mas.
0: Anyepnya ini ya.
4: Mau cuci muka di kamar mandi, aduh.
0: Wah.
4: Di dalam kulkas airnya.
0: Iya, apalagi di kawasan sana ya, di dataran tinggi ini.
4: Iya, ya itu.
0: Oke, oke. Baik Pak Saidong, ini monggo, ini mau request apa? Lagunya ada dua, bisa Indonesia, bisa mancanegara. Nostalgia.
4: Mau Indonesia yang vokalnya dari Kos Plus.
0: Dari Kos Plus yang apa judulnya ini Pak Saidong?
4: Diana.
0: Diana, oke. Siap. Monggo, ada salam-salam boleh disampaikan ini?
4: Salamnya buat Pak Munoto.
0: Iya, Pak Munoto.
4: Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
4: Terus ada Mbak Nawang.
0: Mbak Nawang.
4: Nah, dulu aku bisa naik minta nomor RRI dari Mbak Nawang.
0: Oh, Mbak Nawang di Nganjuk ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Selamat malam Mbak Nawang, ayo naik.
0: Ayo Mbak Nawang, lama sekali ini tidak mendengar suaranya ini.
4: Ya?
0: Iya, betul.
4: Aku kan punya nomornya, tapi aku telpon masuk nggak diangkat.
0: Oh barang gitu.
4: Barangkali ibu,
0: barangkali. Iya, iya. Mudah-mudahan ya, bisa bergabung.
4: Doakan semoga sehat selalu.
0: Sehat, amin.
4: Dulur-dulur. Dari Sabang sampai Merauke.

0: sudah berbeda dengan sebelum erupsi ya. Jadi lebih bagus, lebih indah. Harus ke sana pokoknya. Oke, bagi yang belum ke sana, belum pernah ke sana, wajib. Kalau pernah ke sana tapi dulu sebelum meletus, nah, harus ke sana lagi. Karena jauh berbeda dan jauh lebih keren yang pasti. Saya tunggu untuk yang lain yang mau bergabung ya. Saya juga membuka jalur WA. Oh iya, saya hampir lupa mengundang pendengar yang juga bisa bergabung, barangkali berhalangan untuk telepon, bisa langsung mengakses jalur WhatsApp kami ya di nomor yang sama di 081234600289 atau juga di 087-2535-2550. Silakan, masih panjang kebersamaan kita. Kita coba terima kembali penelpon yang sudah masuk di jalur WA. Ada siapa ini? Kita tengok dulu. Sepertinya ada Bopo Bani ya. Oke, selamat malam Bopo Bani, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik. Apa kabar Bopo Bani malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah, oh, sehat. Mudah-mudahan memberi anugerah juga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih Bopo Bani, luar biasa. Sabtu-sabtu malam minggu. Oke, okay. Mau mendengarkan lagu apa ini Bopo Bani? Indonesia, mancanegara, boleh. Silakan di request dulu ini.
1: Dari Titik Puspa.
0: Dari
1: apanya dong?
0: Oke.
1: Okay. Titik Puspa.
0: Dari Titik Puspa ya. Apanya dong ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Yeah. Siap, monggo disapa teman-teman ini Bopo yeah. Bani.
1: Salami waktu masih panjang ini rotok. Banyak nih.
0: Boleh, Pak Selamat, boleh, silakan.
1: Pak Selamat, Pak Joko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, ya. Pak Menoto, Pak Mariono, Mas Gilang, Le Etul, Pak Agus, Yang Purpo, Yang Ramat, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Tutu, Om Predi, Pak Uco, Bu Lili, Bu Iti, Mawa Wanda, Bu Uti, Bu Sita, Bu Rini, dan ya, semuanya.
0: Dan semuanya. Okay.
1: Yang belum dapat disenggol juga mohon maaf, waktunya juga dibagi-bagi.
0: Siap Bopo Bani. Sami-sami. Inge. Siap Bopo Bani, sehat selalu. Terima kasih, selamat bersantai ini ya. Ditunggu ini lagunya Bopo Bani, nanti kita akan hadirkan ini yang di request. Apanya dong? Apanya dong itu kalau nggak salah ya. Titik Puspa, aduh luar biasa kalau bicara tentang Titik Puspa nih. Aduh, ini mahakaryanya banyak, kemudian juga kontribusinya di belantika musik tanah air juga tidak terhitung begitu ya, kalau kita bicara tentang sang maestro kita almarhumah Titik Puspa.

Kemudian saya coba tengok dulu. Wah, ditengok. Udah berasa kayak tetangga gitu ya. Saya coba lihat dulu di jalur WhatsApp kami di 0812-3460289 ini, dan juga di 0857-2535-2550. Sudah ada kah? Oh, sudah ada ya. Oke, ada Bu Rahayu di Tulungagung. Bu Rahayu di kawasan Kepatihan Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu yang direquest oleh Bu Rahayu kali ini, Hati Kecil Penuh Janji dari siapa nih? Jamal Mirdad. Salamnya untuk semuanya saja. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rahayu, terima kasih sudah bergabung kembali dari Kepatihan Tulungagung Jawa Timur. Aduh, ini Tulungagung ini juga satu apa ya, kota penuh kenangan kalau saya bicara tentang Tulungagung nih. Kenangannya banyak begitu. Potensinya juga banyak. Potensi wisatanya, potensi kulinernya. Wah, ya kan ada babisnya kalau kita bicara tentang Tulungagung ya. Oke, saya tunggu untuk pendengar-pendengar yang lain di kawasan Blitar. Ini biasanya juga ada Pak Sugeng dan And The Gang. Saya tunggu juga merapat di kesempatan malam hari ini. Kemudian di kawasan Blitar, selain itu ada Trenggalek juga di kawasan-kawasan Kediri Raya bagian selatan. Kemudian di kawasan Kertosono ada

Mas Gilang. Ini juga ditunggu, monggo bisa bergabung kembali Mas Gilang, meramaikan ruang rindu. Kemudian di mana lagi ini ya? Nganjuk ada Mbak Nawang yang tadi juga sempat disenggol ini. Mbak Nawang lama sekali tidak bergabung ya. Ini barangkali malam ini bisa berkesempatan hadir di tengah-tengah kita bersama di Ruang Rindu, edisi spesial akhir pekan. Saya akan hadir lagi nanti mendengar di segmen kedua yang akan saya buka ya. Nah, kesempatannya tentunya masih di jalur yang sama juga. Nanti kita buka kembali di kesempatan interaktif 0354 310 1108, atau juga di 0812 34600 289, dan 0857 2535 2550. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
3: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

Sudah kita hadirkan dari Coast Plus ya, dengan Diana yang tadi sudah di request oleh Pak Saidong di kawasan wisata Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang tadi juga sudah bergabung lewat jalur on air ya. Untuk Pak Saidong, mudah-mudahan masih memonitor, ini sudah kita hadirkan requestnya. Dan request-request yang lain tadi juga sudah kita hadirkan di segmen pertama. Kita memasuki segmen kedua, pendengar, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, dengan tema genre Indonesia dan juga mancanegara yang pada malam hari ini kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Tahunnya bebas begitu ya, lagu-lagu lama yang pasti 80-90an boleh, tahun 2000 maksimal, ini bisa Anda request di malam hari ini. Saya buka kembali di segmen kedua, pendengar, di jalur on air 0354 310 1108, atau juga di jalur WhatsApp ya, boleh lewat jalur chat atau telepon WhatsApp juga kita terima di segmen kedua kali ini, di 0812 346 0029, atau di 0857 2535 2550.

0: Dan dapat kami sampaikan untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh ditanyakan begitu oleh Mas Putra Tutu di Gurah, bahwa untuk besok ya, hari Minggu 12 Juli 2026 ini ada dua pertandingan. Yang pertama pada pukul 4 waktu Indonesia Barat nih ya, 4 pagi, ini ada Norwegia versus Inggris di langsung dari Stadion Miami ya, pada hari Minggu 12 Juli 2026. Kemudian lanjut pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, ini dari langsung dari Stadion Kansas Stadion Kansas City ya. Ini langsung akan dihadirkan pertandingan perempat final Piala Dunia 2026, Argentina versus Swiss, yang juga akan turut hadir hari Minggu besok ya. Jadi siap-siap ini, siapa menjagokan siapa begitu ya. Ya, kalau saya memang tidak begitu antusias dengan pertandingan sepak bola, walaupun hanya sekedar penikmat euforianya saja. Jadi untuk Anda yang memang ini begitu mengikuti, langsung saja ditunggu besok pukul 4 pagi, pukul 8. Jadi siap-siap begadang. Tapi aman ya, hari Minggu, hari libur. Jadi habis nonton jam 4 ini bisa lanjut jam 8 begitu. Habis itu baru boleh tidur sepanjang hari. Mumpung lagi libur juga. Saya terima di jalur WA terlebih dahulu ya, di 0812 34600, di 0289. Ada Bu Eti di Penajam Kalimantan Timur, ini kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Eti. Halo, selamat malam Bu Eti. Oke, Bu Eti, saya masih belum bisa mendengar suaranya. Halo.
1: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Apa kabar malam hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Fauji.
0: Mas Willy ini.
1: Oh, Mas Willy sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bu Eti. Terima kasih. Cuaca kalau
1: lagu.
0: Langsung request, oke, boleh.
1: Oke, bisa ya.
0: Gimana?
1: Pop Indonesia.
0: Iya, boleh Indonesia pop, boleh mancanegara juga boleh.
1: Tangis rindu ya.
0: Tangis rindu ya, Bu Eti ya. Dari siapa ini yang menyanyikan?
1: Nani Sugianto.
0: Nani Sugianto.
1: Kalau enggak,
0: Ii
1: Sugianto.
0: Oke, di antara dua itu ya. Oke, siap, ya, boleh, boleh.
1: Sapa dulu ya, Mas ya.
0: Iya, silakan, Bu Eti.
1: Sukarji, Farmasi Sukarji, ada yang Bu Pak Munoto,
0: ya.
1: Pak Mariana, Pak Slamet, Pak Sioko, Pak Tarji, ada Pak Sugeng, Pak Bani.
0: Oke.
1: Ada juga Bunda Rini, Bunda Sita, ada Bung Freddy berserta Ibu, ada Bang Lee di Kalta,
0: ada
1: juga Pak Senel balik Papan Kaltim,
0: ada
1: Mas Gilang, ada juga Lidul Mama Wanda, ada Mas Gilang, ada juga Mbak Dewi di Munut, ada juga Mbak Melia, Bu Yayu juga, semuanya aja salamnya ya, Mas ya.
0: Siap Bu Eti, baik.
1: Hari ini selalu sehat semua.
0: Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Eti.
1: Semangat, assalamualaikum.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Eti ya di Penajam Kalimantan Timur yang baru saja bergabung lewat 0812 34600 289. Nanti yang di request adalah Tangis Rindu dari Nani Sugianto atau Ii Sugianto. Oke, nanti kita coba carikan. Nanti kalau sudah ada, pasti langsung kita hadirkan ya, Bu Eti. Baik, sudah ada yang bergabung kembali di jalur on air 0354 310 1108. Kita terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Ii.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Iya, kecil sekali ini suaranya. Dari Oke, nah ini baru dengar nih.
2: Tulungagung dari Pak Dito.
0: Dari Tulungagung dengan Pak siapa?
2: Pak Dito.
0: Pak Dito dari Tulungagung. Oke, apa kabar Pak Dito malam ini Pak Dito?
2: Sehat, Mas Yuli sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Saya sehat ini Pak Dito. Oke, Pak Dito Tulungagung di mana nih posisinya?
2: di Jalan Pahlawan.
0: Jalan Pahlawan, oh, oke, okay. Pusat sentra Tulungagung ini ya, Jalan Pahlawan.
2: Dengan Mas Haril.
0: Oh kemarin, oh gitu. Oke, oke. Baik, siap ini Pak Dito. Ini ya, mau mendengarkan lagu apa? Mau mancanegara atau Indonesia?
2: Ada Flamboyan.
0: Flamboyan judulnya ya. Dari Bimbo. Oke, siap. Ada salam-salam ini?
2: Tugas Asari, salam-salam dari Sabang Waruki aja lah.
0: Oke, baik Pak Dito. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Inge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dito ini yang baru saja bergabung ya pada malam hari ini. Ini kalau Tulungagung ini saya mengenalnya ada Pak, ada Eyang Purba, ada Pak Mariono, kemudian juga ada Bu Rahayu yang tadi juga sudah bergabung, ada Pak Slamet di Ngunut. Ini banyak ya teman-teman di Tulungagung ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena jumlahnya begitu banyak begitu. Pak Dito ini baru saja bergabung ya. Salam kenal dari saya, salam hormat. Ini mudah-mudahan terus bisa bergabung di program-program yang lain. Selain Ruang Rindu, kita juga punya Skoci, Senandung Keroncong Campur Sari. Kita juga punya Rendang Request Dangdut, yang pasti keren acara-acara RRI di setiap hari Pak Dito. Monggo, boleh bergabung ini. Oke, saya coba akses kembali di jalur WA ya. Oke, saya tapi sebelum saya bacakan di jalur WA, saya bacakan dulu yang sudah bergabung. Ada Pak Sukarji ini, masih di jalur WA juga. Ini saya terima Pak Sukarji terlebih dahulu ya. Oke, halo selamat malam Pak Sukarji.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Mas Willy sehat. Ruang Mas Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu sehat. Pak Sukarji bagaimana bersama Ibu di Minggiran?
3: Sehat semuanya, ini Mas Willy.
0: Oke, terima kasih. Senang mendengar Pak Tarji sehat bersama keluarga ini. Oke. Siap Pak Tarji, ini bagaimana nih situasi Minggiran malam minggu? Ramai kah? Padat?
3: Minggiran kemarin itu ramai Mas Willy, tapi kalau malam minggu
0: malam ini?
3: Sepi ya.
0: Oh malam ini cenderung sepi ya bahkan ya, hari Sabtu malam minggu ini.
3: Oh, ya mungkin okay. Jumat itu waktu ruamenya.
0: Iya sih, iya, jadi ngambil waktunya Jumat biar lama begitu ya liburnya ya.
3: Kan kebanyakan kan Sabtu banyak yang libur.
0: Iya, dua hari ya weekend, Sabtu Minggu. Baik.
3: Ya Mas Willy, nanti kalau ada dari Dian Pisesa ya Mas Willy ya.
0: Dari Dian Pisesa yang apa ini Pak Sukarji?
3: Pernahkah kau berdusta?
0: Pernahkah kau berdusta? Oke, siap.
3: Tak pikir Mas Willy gak pernah berdusta kan? Gitu. Ada pertanyaan seperti itu.
0: Oke, siap Pak Sukarji. Monggo-monggo ini salam-salamnya Pak Sukarji.
3: Bisa ketemu?
0: Sudah. Ada ini.
3: Iya. Yeah. Okay. Ya, salamnya tadi ada Pak siapa yang Tulungagung tadi, Mas?
0: Tadi ada dari Tulung Pak Dito, seperti nama
3: Pak
0: bupati
3: Dito,
0: kita.
3: Pak Dito ya, salam kenal dan betah di RRI ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: RRI itu banyak sekali untuk request lagu Pak Dito. Jam setengah dua itu juga rendang.
0: Jam 12
3: terus
0: siang.
3: Jam 11 itu
0: Skoci.
3: Skoci. Bisa ikut di
0: iya.
3: Situ. Skoci itu untuk lagu-lagu keroncong dan lagu-lagu daerah gitu.
0: Campur sari.
3: Okay. Kalau Ruang Rindu kebanyakan Senin sampai Minggu ya Mas Willy ya.
0: Lagunya pop ya.
3: Juga hanya Rabu ya.
0: Jadi hanya Rabu berjaringan kita.
3: Ya, iya. Itu jam 9 mulai sampai jam 11.
0: Sampai jam 11.
3: Mudah-mudahan betah di RRI.
0: Amin. Banyak saudara.
3: Ini Mas Willy ya.
0: Banyak saudara yang hadir ini. Saudara-saudara baru.
3: Iya. Salamnya buat Pak Slamet di Kalang Bret, yang Purba, Mas Ardiansyah di Tulungagung ya, Pak Mariono, Pak Ardiansyah di Tulungagung juga. Lalu pada Bu Pipit ya. Terus di kota ada Lek Dul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, Pak Munoto, enggak lupa ada Pak Uki ya di Bangsal ya.
0: Oke, di Bangsal.
3: Terus lagi di Pari ada Bu Bani, enggak lupa Pak Tarji juga, Pak Sioko yang ramah juga. Mbak Niar Kusita, enggak kenal juga Pak Uco ini. Selamat malam
0: Pak
3: juga.
0: Pak Uco.
3: Terus di Kandat ada Bu Siti Aisyah Mas Billy.
0: Bu Siti Aisyah di Kandat, oke. Okay.
3: Mbak Firini yang dari Wates ya.
0: Iya.
3: Terus di Gurah ada
0: Mas Putra.
3: Mas Putra ya, selamat malam. Terus di luar Jawa ada tadi ada Bu Eti ya.
0: Iya Bu Eti barusan bergabung ini.
3: Bu Eti, Bu Farida, Mbak Riona, Mbak Pina, Bu Utri sama Mas Freddy ya. Nggak lupa di Tokyo ada Mas Widi ya dari Jepang sana selamat malam. Mungkin tetap malam ya di sana Mas Willy ya.
0: Sepertinya ya sudah malam banget ini.
3: Juga sahabat kita yang di Bogor juga Teh Dinda ya.
0: Teh Dinda juga, betul. Juga
3: nggak lupa di Garut ada Pak Irwan.
0: Oke.
3: Sahabat kita yang tenggelam lama nggak muncul itu Mas Gilang ya.
0: Iya. Sehat. Saya juga menantikan ini kehadirannya Mas Gilang
3: juga
0: nih.
3: Juga Mas Arif ya di Nganjuk.
0: Ya, oke.
3: Terus Mas Faris ya di Batu yang
0: Mas Faris di Batu. Oke.
3: Selamat malam juga.
0: Ya.
3: Untuk semuanya Mas Willy ya. Saya belum saya sebut mungkin lain waktu. Oh iya nih di Balikpapan Mas Willy.
0: Oh Balikpapan ada Pak Zainal ya.
3: Pak Zainal ya, mudah-mudahan mendengarkan juga.
0: Amin amin. Ya.
3: Ini saya sering kelewatan Pak Zainal ya. Maaf Pak Zainal ya.
0: Iya ini sudah disenggol ini. Barangkali muncul habis ini.
3: Ya untuk semua saja Mas Willy.
0: Inge Pak Sukarji. Yang
3: mendengarkan Ruang Rindu. Sahabat-sahabat kita RRI. Salam sehat.
0: Amin,
3: apapun
0: amin.
3: Yang terjadi yang penting jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia. Selamat malam Pak Sukarji. Terima kasih ini salam saya. Salam hormat kami semuanya untuk ibu di rumah juga ya bersama Pak Sukarji malam hari ini. Luar biasa. Ada siapa yang bergabung kembali ini saya cek dulu. Oke, masih ada yang bergabung, ada Bu Rini di Wates ini. Saya terima terlebih dahulu ada Bu Rini. Selamat malam Bu Rini di Wates.
4: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
0: dan memori lewat lagu. Apa kabar Bu Rini malam ini Bu Rini?
4: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah.
4: Baik hari ini Mas Willy.
0: Baik hari ini. Wates juga cerah ya agaknya cuaca.
4: Cerah, sangat cerah.
0: Alhamdulillah, alamin. Baik, cuaca cerah, Wates. Ini mau dengerin apa ini pasnya ini malam-malam begini ini Bu Rini.
4: Nanti dari Alfian.
0: Dari Alfian,
4: judulnya? Judulnya Senja. Senja di Kaimana.
0: Senja di Kaimana, baik. Siap, monggo salam-salamnya Bu Rini. Boleh disampaikan.
4: Salam. Untuk Pak Sukarji, selamat malam.
0: Iya.
4: Beserta ibu.
0: Iya.
4: Juga ada Pak Slamet. Ada Pak Tarji.
0: Pak Tarji juga.
4: Ada Pak Agus.
0: Oke.
4: Pak Yoyo.
0: Pak Yoyo.
4: Tadi ada Bu Eti.
0: Bu Eti juga.
4: Juga ada Bu Farida. Bu Siti Aisyah.
0: Iya.
4: Juga ada Bu Rahayu.
0: Bu Rahayu.
4: Juga ada Bung Ferdi,
0: Bung Freddy. Oke.
4: Ada Bopo Bani.
0: Bopo Bani juga.
4: Ada Mbak Dinda, Bu Siti Aisyah. Ya. Harus masak tuh Mas Dinda ya.
0: Siap Bu Rini, baik.
4: Mas Widinya, makasih okay. Banyak.
0: Sama-sama.
4: Semoga selalu sehat Mas Widinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Bu Rini juga sehat ya di Wates ya.
4: Okay. Amin. Assalamualaikum.
0: Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bu Rini yang ada di Wates yang sudah bergabung tadi requestnya dari Alfian Senja di Kaimana ya. Nanti kita coba hadirkan ini untuk Bu Rini di Wates. Saya juga sembari menunggu untuk Anda yang mau bergabung monggo masih bisa ini di nomor yang sama di 0812-34600-289 di 0857-2535-2550 dan juga di jalur on air 0354-310-1108. Ini semakin malam ini biasanya trafiknya sudah mulai landai. Jadi monggo bisa dimanfaatkan begitu ya untuk mengakses jalur interaktif yang sudah kami buka. Sembari menunggu untuk Anda yang mau bergabung lewat jalur telepon, saya coba cek dulu di jalur chat WA ya, ada siapakah ini yang sudah bergabung pada malam hari ini. Oke, ada Pak Mariono. Wah, ini ada Pak Mariono di Tulungagung yang sudah turut menyapa kita semuanya di malam hari ini ya. Pak Mariono di Tulungagung, ini sembari masih loading ini, mohon maaf Pak Mariono. Masih loading ini, saya mau bacakan masih belum bisa, masih muter-muter ini. Jaringannya agaknya lagi traffic ya. Nah, ini sudah bisa nih. Ada Pak Mariono, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dari Pak Mariono Tulungagung. Minta diputarkan lagu Mancanegara, The Love That Stayed Too Long. versinya Whitney Houston dan Lionel Richie. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Sioko, Pak Jenal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Ledul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu nanti kita carikan terlebih dahulu dari Whitney berduet dengan Lionel Richie ya, begitu ya. Lagunya The Love That Stayed Too Long. Kemudian dari Pak Mariono kita coba bergeser ke siapa nih yang sudah bergabung kembali. Oh, ada Pak Sugianto, saya sapa ya, di Bandar Lor Kota Kediri. Wah, dari Tulungagung kita balik ke Kota Kediri di Bandar. Ini khas tenun ikat ya kalau Bandar Lor ya. Ada Pak Sugianto, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, dari Pak Sugianto di Bandar Lor. Ini minta lagu apa nih? Mama dari Matt Monroe. Oke. Jadi Mama dari Matt Monroe nanti kita carikan ya, Pak Sugianto ditunggu requestnya. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Freddy, kemudian Pak Munoto, Bu Rini, Bu Siti Aisyah dan lainnya dimanapun berada. Semoga terhibur. Salam bahagia untuk penyiarnya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat ini Pak Sugianto di Bandar Lor Kota Kediri.

Saya menyapa siapa nih yang sudah bergabung kembali di jalur chat WA di 0812 3460289. Ada Pak Uki di Bangsal ya, yang sudah menyapa kita semuanya pada malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Request lagunya apa ini? Oke, baik. Request lagunya mancanegara, Imagine, John Lennon, The Beatles. Oke, salamnya untuk fans RRI Kediri dari Pak Uki Bangsal, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih Pak Uki ya, nanti dihadirkan Imagine dari John Lennon, The Beatles. Jadi ini waduh, ketika kalau ngomongin The Beatles ya pasti kita akan ngomongin John Lennon begitu ya. Dan aduh, luar biasa kalau kita berbicara tentang John Lennon pun juga mahakaryanya sudah cukup banyak. Ini sayang kita kalau kita masih mengingat begitu ya, betapa tragisnya akhir dari kehidupan John Lennon yang pada akhirnya harus meregang nyawa di tangan fansnya begitu ya, fans fanatik. Aduh, jadi teringat ya begitu ya, kalau John Lennon lagunya keren-keren. Sayang tidak ini ya, sempat berkarya lama karena ada satu insiden yang tentunya waktu itu menggemparkan dunia, dan sampai saat ini tentu orang-orang masih belum bisa move on begitu mudahnya dengan peristiwa tersebut.

Oke, baik, sembari menunggu untuk Anda yang mau bergabung, Anda nanti boleh bergabung lewat jalur yang sudah kita buka ya, di jalur interaktif kami di segmen ketiga yang nanti akan kita buka kembali untuk Anda. Masih di perjalanan Kediri malam ini, edisi malam minggu, hari Sabtu ya, di 11 Juli 2026, dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Kayu mana dari Alfian ya, yang sudah mengantarkan kita di menit 45 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, yang tadi sudah di request oleh Bu Rini di Wates sana. Mudah-mudahan masih belum beristirahat ya, masih memonitor dan juga masih mendengarkan siaran kita di Ruang Rindu edisi spesial akhir pekan hari ini Sabtu 11 Juli 2026 ya, dengan genre pop Indonesia dan juga pop mancanegara yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga sudah Anda request, begitu. Ada yang request lagu barat, ada yang request lagu Indonesia. Semuanya satu persatu sudah kami hadirkan ya. Dan tinggal satu yang belum yang tadi sudah di request oleh Pak Mariono, nanti kita juga akan tetap hadirkan. Tadi sudah diganti dengan Crazy dari Julio Iglesias ya. Nanti akan kita hadirkan untuk penghujung segmen di Ruang Rindu edisi akhir pekan kali ini.

Saya masih menantikan satu atau mungkin dua penelpon ya yang mau bergabung, masih bisa. Ini ada waktu 15 menit ke depan. Ini masih di nomor yang sama, saya undang di 0354 310 1108. Atau Anda boleh bergabung juga lewat jalur 0812 34 600 389, kemudian di 0857 2535 2550.

0: Oke, baik, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita ya di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk edisi spesial akhir pekan hari ini. Oke. Saya sudah terlanjur closing, ternyata ada yang bunyi ini. Saya terima satu menelpon ya, terakhir di penghujung acara di segmen ketiga di jalur on air. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Lewat lagu. Assalamualaikum
0: iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ruang dan memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Freddy Merauke.
1: Iya, Mas Lili. Nungguin daftar lagu yang diputar lama sekali.
0: Oh, panjang gitu.
1: Antrian panjang ya.
0: Antrian begitu panjang. Betul iya. Sekali Bung Freddy. Apa kabar malam hari ini?
1: Sehat ya.
0: Sehat-sehat, alhamdulillah. Bung Freddy juga sehat ya di Merauke ya.
1: Iya Mas Willy, waktu gak banyak lagi ya.
0: Iya betul
1: saya
0: sekali
1: aja ya. Saya minta lagu dari Osmond Brothers. The Osmond Brothers. Atau biasa ditulis The Osmond saja gitu.
0: Oke okay. Judulnya apa?
1: Judulnya Never Ending Song of Love.
0: Never Ending Song of Love. Oke okay. Siap. Siap Bung Freddy.
1: Oke, ya salamnya.
0: Silakan.
1: Saya rangkum saja untuk semuanya tanpa kecuali ya.
0: Pendengar boleh, setia. Boleh.
1: Rosa Ferreri ya, supaya lagunya kebuka.
0: Oke, gitu. Baik Bung Freddy.
1: Ya baik. Oke, Mas Willy,
0: siap,
1: tetap
0: baik.
1: Sehat ya. Doa terbaik
0: amin.
1: Untuk Mas Willy.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima
0: Bung Freddy.
1: Kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam Bung Freddy. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Freddy yang sudah menyapa kita semuanya lewat jalur on air 0354 310 1108. Osmond Brothers ya, yang di request dengan Never Ending Song of Love. Terima kasih Bung Freddy, masih sempat kita handle ya teleponnya. Alhamdulillah di penghujung segmen ke Ruang Rindu sudah bergabung Bung Freddy. Untuk malam hari ini yang sudah bergabung tadi juga sudah banyak ya. Mulai dari kita buka pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada siapa saja? Iya, ada Mas Putra Tutu yang udah siap nonton pertandingan Piala Dunia katanya. Tadi sudah kita hadirkan requestnya dari Panca. Kemudian juga ada siapa nih yang berikutnya adalah Pak Munoto di Kota Kediri. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Ledul di Kota Kediri juga di Bence. Ada Pak Saidong di kawasan Gunung Kelut, Kabupaten Kediri yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya. Lalu ada Bopo Bani di Pare. Kemudian ada Bu Eti di Kalimantan Timur yang sudah menyapa kita semuanya juga pada malam hari ini. Lalu ada siapa nih? Ada Pak Dito. Pak Dito namanya sama kayak Mas Dito Bupati ya. Pak Dito di Tulungagung. Ini terima kasih sudah bergabung dan menyapa kita semuanya. Flamboyan dari Bimbo tadi juga sudah kita hadirkan. Ada Pak Sukarji di Minggiran bersama Ibu. Sehat-sehat selalu. Tadi pernahkah kau berdosa juga sudah kita putarkan. Ada Burini di Wates, Alfian tadi juga sudah kita hadirkan ke ruang dengar Burini di Wates sana. Ada Pak Mariono di Tulungagung yang juga setia mengawal perjalanan kita lewat jalur WhatsApp ya. Untuk requestnya crazy, jangan khawatir, sesaat lagi akan kita hadirkan untuk panjenengan Pak Mariono di Tulungagung sana. Kemudian juga di penghujung segmen tadi sudah baru saja bergabung ada Bung Freddy di Merauke. Nanti kita coba hadirkan Never Ending Song of Love ke ruang dengar Bung Freddy. Dipantau terus ya Bung Freddy. Sampai tuntas nanti yang pasti. Dan perjalanan kita di Kediri malam ini masih akan bergulir hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi menemani istirahat anak, kita akan mendengarkan tembang campur sari, keroncong dan juga pop yang akan mewarnai menemani jelang waktu istirahat Anda. Tentunya masih di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam perjalanan Kediri malam ini.

0: Eksplorasi.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari.

akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Jika ada hati, didiklah ia untuk mencintai perkara-perkara yang baik sebelum ia mati. Jika ada mata, lihatlah perkara yang baik sebelum ia buta. Jika ada lidah, tuturlah perkara yang baik sebelum ia bisu. Jika ada sahabat, kasihilah ia seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri sebelum ia pergi.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Minggu 11, maksud kami Sabtu 11 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif

0: babak pertama ini, babak pertama tambah waktu tambahan ini terlihat memang Inggris main lebih baik ya, main lebih baik setelah di mana mereka kedodoran di babak kedua, dan bahkan ada satu lagi tadi momen di mana mereka sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti saat Jetsven dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena tidak ada pelanggaran dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman, dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan ya, dominan dalam penguasaan bola, dan berapa kali juga tekanan-tekanan mereka hasilkan juga berjalan dengan baik. Dan ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia, karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 menit tersisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar,
1: harus habis-habisan begitu ya.
0: Betul,
1: tidak ada pilihan lain kan.
0: Tidak ada pilihan lain.
1: Betul, mereka harus paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan.
0: Iya, paling tidak ya, harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan memaksimalkan peran dari Haaland, karena di panjang pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik.
1: Ya, tidak seperti sebelumnya.
0: Iya,
1: kelihatan banget itu ya.
0: Iya,
1: Bung Jubri ya.
0: Tidak pertanding seperti pertandingan sebelumnya, karena itu juga supportnya memang
1: kurang begitu.
0: Agak kurang juga dari lini kedua ini, yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
1: Iya. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
0: Ya justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
1: Oh iya. Di cadangan begitu ya.
0: Ditarik diganti Stran Larsen.
1: Stran Larsen
0: pemain yang juga punya postur penjulang juga, pemain yang di pertengahan musim kemarin juga membela Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya tidak biasa. Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwegia tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain, atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya?
1: Tapi kalau melihat pemainan Haaland dalam beberapa kali pertandingan, kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya, bisa menciptakan gol di saat-saat yang memang krusial begitu.
0: Betul. Terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan, tapi begitu ada momen dia bisa menciptakan momen itu. Nah itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
1: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya Haaland begitu?
0: Betul, dengan pergantian ini, karena memang mereka butuh gol, dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik top scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan,
1: Bu. Ini ada kemungkinan Norwegia akan kesulitan begitu menurut Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain.
0: Ya itu dia persoalannya, kalau kita masuk Stran Larsen, tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya untuk tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
1: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pijiantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zain dan Bung Jupri. Extra time yang kedua antara Norwegia menghadapi Inggris sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Kini mencoba Norwegia membangun serangan yang mencoba Patrick Berg di sektor sebelah kiri. Diserang dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Borg. Ada juga Antonio Nusa dari kotak penalti. Masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri mengirimkan umpan, namun membentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Osnes kini menguasai bola. Masih Osnes, namun terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Osnes, main Norwegia, Jake Bellingham tadi dilakukan oleh Sander Berg, hasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Johnston dan juga Jordan Pickford yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia, musuh gol yang dicetak oleh Jake Bellingham. Jordan Pickford lakukan tendangan, sudah dilakukan, bola-bola menjatuh dari pertahanan dari Norwegia, dihalau saja tadi oleh main dari Norwegia. Setelah ada Rhys James kini menguasai bola. Rhys James sodorkan saya mencari Bukayo Saka, namun kembali dihalau lagi pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka. Vestergaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Nylon. Ada gawang dari Norwegia yang menggunakan kostum hijau-hijau pada

pagi hari ini sudah dilakukan penanganannya. Lama-lama juga pertahanan mencoba dihalau tadi sundulan kepala oleh Elliot Anderson. Johnston juga coba dikejar lagi nomor punggung 14 mundur ke belakang pada Ostigard. Menjaga gawang Thailand kini menguasai bola. Masih Ostigard kini sedotkan sektor sebelah kiri cari ada Sanderberg kini menguasai bola dari Norwegia mencoba membangun serangan di lingkaran tengah menggiring daerah pertahanan dari Inggris. Berikan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah.

Selamat pagi pendengar di 100,21 RRI Kediri. Senang sekali ketemu hadir di pagi hari ini dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan membersamai di Kediri pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tadi setelah kita dengarkan ya pertandingan Piala Dunia, Norwegia melawan Inggris yang dimenangkan oleh Inggris dengan skor 1-2. Dan nanti juga akan kita dengarkan pertandingan Piala Dunia perempat final Argentina melawan Swiss ya, nanti akan disiarkan langsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, di pagi ini kita awali dengan informasi dari Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan tahun 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih awal. Peraturan tersebut juga diikuti peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Status siaga ditetapkan melalui keputusan Bupati Jombang. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah menerbitkan surat edaran tentang persiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang menjadi acuan bagi seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal hingga pemerintah kecamatan dalam memperkuat langkah mitigasi bencana. Bupati Jombang Warsubi minta seluruh perangkat daerah meningkatkan kesiapan menghadapi potensi musim kemarau agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu. Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat sehingga setiap potensi bencana dapat direspon secara cepat dan efektif. Selain memperkuat persiapan internal, pemerintah daerah juga menginstruksikan seluruh OPD agar aktif menyampaikan informasi mengenai potensi bencana pada masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan warga sekaligus mempercepat laporan bila terjadi kejadian darurat. Dalam surat edaran tersebut, BPD Jombang ditugaskan mengkoordinasikan penanganan darurat dan mendirikan posko siaga. Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Perumda diminta memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Sementara Perhutani dan UPT Tahun Raden Sorjo memperkuat pengawasan kawasan hutan untuk mengatasi kebakaran. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan serta instansi terkait lainnya juga diminta menyiapkan personel dan sumber daya sesuai tugas masing-masing. Berdasarkan pemetaan BPD Jombang, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan berarti Kecamatan Bareng, Wonosalam, Pelandaan, Kabu, dan Ngusikan. Sementara potensi kebakaran hutan dan lahan diperkirakan meningkatkan di Kecamatan Wonosalam, Pelandaan, Kabu, serta Ngusik selama musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPD Jombang, Wiku Birawili Dias Quintas, mengatakan berbagai program penyediaan air bersih yang dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir berhasil menekan resiko kekeringan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi musim kemarau tahun ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, menurutnya untuk informasi lanjutan dari Kediri, pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur berkolaborasi dengan komunitas Rekeng sebagai bagian dari upaya mendorong pariwisata dan ekonomi daerah dengan penyelenggara Jambore Daerah Jamda Rekeng Regional Jatim 2. Selain memperkuat sektor pariwisata, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ia menjelaskan kegiatan tersebut sejalan dengan program sitorisme yang menjadi salah satu program pemerintah Kota Kediri untuk menarik kunjungan wisata sekaligus menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke 100.147 Kota Kediri. Kegiatan tersebut diikuti 300 peserta dari berbagai daerah Jawa Timur dengan titik berangkat dari Kota Jayabaya Kota Kediri dan dilanjutkan dengan kegiatan reading bersama menempuh rute sepanjang sekitar 25 km di wilayah Kota Kediri. Di selain kegiatan, para peserta juga melakukan aksi tebar benih di Sungai Brantas sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Pada malam harinya, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pengajian dan selawat bersama Gus Ilham Yahya. Sedangkan puncak acara dijadwalkan berlangsung pada Minggu dan dibuka langsung oleh Wali Kota Kediri. Bawang menambahkan biaya juga menyiapkan lapangan khusus bagi para adu mesin bagi para penyelam rekeng guna menjaga tertiban dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Pembinaan sedulur King of War Kediri, Skok Rekeng Indonesia Regional Jatim 2 sekaligus Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Kediri terpilih KBW Edi Heruyan mengatakan kegiatan yang digelar pemerintah ini selaras dengan misi pemerintah Kota Kediri dalam mempromosikan program sitorisme. Menurutnya, selain menjadi sarana menyalurkan hobi, keberadaan komunitas juga dapat menjadi wadah bertukar informasi, membangun jaring

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat

0: Kereta melintasi perlintasan sebidang saat melintasi keramaian dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu tali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan 3 kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan 2 kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkereta apian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.
1: Baik mendengar ya, kita lanjut lagi ya terkait sekolah rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang. Ditargetkan mulai beroperasi secara penuh pada akhir Juli 2026. Target tersebut menyusun penyesuaian jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menjadi 31 Juli 2026 agar seluruh fasilitas utama di kawasan sekolah dapat dipastikan siap digunakan saat kegiatan belajar mengajar dimulai. Penyusunan jadwal tersebut merupakan hasil verifikasi kesiapan gedung pamanan yang dilakukan Kementerian Sosial bersama Pemerintah Kabupaten Jombang dan sejumlah instansi terkait di lokasi proyek SRT 8 Desa Tunggurono, Kecamatan Jombang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agus Haryadi mengatakan pemerintah memiliki sekian jadwal operasional demi memastikan seluruh sarana pendidikan benar-benar siap dimanfaatkan oleh para siswa. Menurutnya, pasti terdapat 7 gedung peretas yang sedang masuk ke tahap penyelesaian akhir sehingga belum mengungkan digunakan pada pertengahan Juli. Pada tahun ajaran 2026-2027, SRT 8 Jombang menyiapkan daya tampung sebanyak 270 peserta didik yang terbagi masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Tambahnya, waktu penyelesaian pembangunan diharapkan mampu memastikan seluruh fasilitas penunjang pendidikan telah memenuhi standar kelayakan sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman sejak hari pertama operasional. Dan pendengar ya, satu lagi kita akan ikuti Warta Berita Sentral persembahan dari Pro 3 Jakarta. Pendengar jangan kemana-mana, pasti tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

3 Surabaya pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2174/PDT-2026/PA/SBY antara Nadia Melinda Savitri binti Aprianto sebagai penggugat dan Muhammad Alvin Maulana bin Muharifin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
1: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
2: Dari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan